0: angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan. Ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
0: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3, teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
1: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk banyak pemerintah pusat, pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP banyak pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato Presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinda.
11: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Jadi kita

belakang kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai.

situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan.

juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu

Magu Harjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagaimana yang akan

0: Center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTM Story, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari kelima warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 95.3 MHz pagi hari ini. Dan dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus stay bersama dengan Ermainal. Dan selamat berakhir pekan untuk para pendengar semuanya yang pagi hari ini lagi beraktivitas dengan anggota keluarga. Yang mungkin di hari ini lagi memplaningkan ya liburan dan menikmati wisata bersama dengan anggota keluarga. Secara cuaca hari ini bagus banget ya di pagi hari ini. Udah mulai terlihat mendung. Udah terlihat mataharinya, tapi masih kayak yang gimana gitu ya. Masih aman lah. Jadi dimanapun Anda berada pagi hari ini dan planningnya hari ini mau kemana, ya udah tetap semangat untuk semuanya. Dan kebersamaan dengan Ermanir tentunya akan menemani Anda semuanya hingga akhir kebersamaan kita tepat di pukul 10 ya. Sebentar akan kita hadirkan informasi di ruang dengar Anda semuanya. Tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Waspada demam berdarah dengue, DBD. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock. Lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M+, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Memasang kasa pada jendela dan ventilasi.

Pendengar, informasi pagi hari ini yang kami akan bagikan untuk para pendengar yang pagi hari ini lagi tengah menikmati suasana pagi bersama dengan anggota keluarga ya di pagi hari ini. Informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id tentang Indonesia ekspor 1000 ton beras ke Malaysia jadi kado HUT ke-81 RI. Jadi pendengar, Indonesia kembali membuka keran ekspor beras setelah berhasil mencapai swasembada beras nasional. Sebanyak 1000 ton beras premium akan dikirim ke Malaysia sebagai kado menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia sebab produksi pangan nasional kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memasok pasar internasional. Disampaikan Amran ya, usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan ekspor antara Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal pada Jumat 14 Agustus 2026. Dulu Indonesia pernah ekspor ke Palestina, ke Mesir. Nah, saat ini Indonesia akan ekspor ke Malaysia. Dan Amran menyebut ekspor beras ke Malaysia juga menjadi sejarah baru dalam hubungan perberasan kedua negara. Terlebih Indonesia, Malaysia merupakan bangsa serumpun yang memiliki kedekatan geografis, historis, dan budaya. Menurut Amran, ekspor dilakukan di tengah pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman, dan saat ini stok beras yang berada di blok mencapai 5,2 juta ton. Pemerintah bahkan telah menyiapkan tambahan kapasitas penyiapan untuk mengantisipasi produksi nasional yang terus menguat. Nah, pendengar, volume ekspor tersebut berpotensi ditingkatkan hingga 200 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan beras Sarawak ya. Dan kerjasama tersebut juga telah dibicarakan langsung dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Sabu. Dan menurut Pak Amran, pemerintah Malaysia memberikan apresiasi dan membuka peluang untuk meningkatkan volume beras yang diekspor dari Indonesia. Dan penggunaan jalur di mana menurut Jenderal Padi dan Beras Borneo SDN BHD ya, Jumat bin Ibrahim mengatakan pengiriman perdana 1000 ton beras Indonesia menjadi langkah awal untuk memperkenalkan produk beras Indonesia di pasar Sarawak, dan menyebut kebutuhan beras Sarawak mencapai 200 ton per tahun. Dan kebutuhan beras Malaysia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1,5 juta ton per tahun. Menurut Jumat, kerjasama tersebut tidak hanya memiliki nilai bisnis, ekspor beras juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Malaysia. Nah, penggunaan jalur tersebut sekaligus mencerminkan kedekatan geografis antara Sarawak dan Kalimantan Barat. Dengan pengiriman perdana tersebut, Indonesia dan Malaysia membuka babak baru kerjasama perdagangan beras. Di mana bagi Indonesia, ekspor ini menjadi penanda bahwa kekuatan produksi nasional mulai mampu memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik, tetapi juga untuk memperluas pasar dan peningkatan nilai ekonomi bagi petani. Nah, berikan untuk informasi ini bisa para pendengar simak kembali di laman rri.co.id di pagi hari ini bersama dengan sajian lagu Pop Indonesia akan kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah Anda, salah satu hewan paling unik yang hidup di bawah air adalah gurita. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri. Ia terhubung ke otak tengah yang ke-9. Semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain. Gurita juga memiliki 3 jantung, 2 jantung berfungsi memompa darah ke insang, dan 1 jantung lainnya bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Selain itu, darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta GKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Tahukah Anda Taman Renungan Pohon Sukun? Lokasinya terletak di Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi NTT, yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Ende dengan batas-batas di sebelah utara Taman Remaja, sebelah selatan Lapangan Ende Alun-Alun yang sekarang disebut Lapangan Pancasila. Di Taman Renungan ini terdapat pohon sukun dan Taman Remaja dalam satu areal. Pohon sukun adalah tempat Bung Karno merenung mengisi waktu luang, dan disinilah Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di taman ini terdapat patung Bung Karno yang tengah duduk termenung di sebuah bangku di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Pohon sukun di area taman yang disebut sebagai pohon Pancasila. Bung Karno saat itu juga berpesan bahwa apabila di suatu masa pohon sukun tersebut mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dalam sejarahnya, pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Bupati Ende periode 1973 hingga 1983, Herman Joseph Gadijau, ia meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali pohon sukun tersebut. Peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980 dan pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Setiap 1 Juni, masyarakat Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila. Sejarah hari penting ini telah ditetapkan sejak tahun 1945 oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Soekarno diasingkan ke Ende selama 4 tahun, mulai 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Dalam masa pengasingan tersebut, Soekarno ditemani oleh istrinya Inggit Garnasih, ibu mertuanya Amsi, dan kedua anak angkatnya Ratna Juwami serta Kartika. Mereka tinggal di rumah pengasingan milik Haji Abdullah Ambuwaru. Selama masa pengasingan inilah Bung Karno memiliki rumusan dasar negara yakni Pancasila.

Dengan Remai Now 95.3 MHz, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Remai Now dan di ruang dengar Anda semuanya. Untuk lintas Remai Now pagi akan berakhir sampai di sini. Selain nanti masih akan dilanjutkan lagi untuk program selanjutnya di ruang dengar Anda. Dan pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Dan kami bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.

0: الفاتحة.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas di kesempatan pagi hari ini dan masih bersama RRI Malinong dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Setelah tadi bersama rekan Meti Diana di kesempatan pagi hari ini, kita masuk dalam program Malinong Siang. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu saya bersama RRI mengudara untuk Indonesia, dan kami akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Dari Baby Romeo dan featuring Sandy Sondoro, Wanita.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
2: Mau makan.
1: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, Ibu bilang apa tadi?

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Satgas Pamtasyonan Met 4 Parayangan gelar lari pagi bersama di Bumi Intibung. Ya pendengar, satuan tugas pengamanan perbatasan Yonan Met 4 Parayangan Kodam 3 Siliwangi yang melaksanakan olahraga pagi berupa lari bersama di Bumi Intibung Kabupaten Malinau pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, yang dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Satgas Pamtasyonan Armet 4 Parayangan Letkol Army Jenderal Idrus SHMIP dan diikuti oleh personel Satgas dengan penuh semangat, dan di mana lari pagi bersama menjadi bagian dari kegiatan rutin untuk menjaga kebugaran dan stamina personel sekaligus memperkuat kekompakan serta kebersamaan dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah perbatasan. Selamat jalannya aktivitas buat Anda semuanya, tetap selalu stay bersama RRI Malinau di 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia. Dan dari Deni Cak Nan, kita dengan sajian lagu daerah Lost Doll mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Dengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3RR untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Angin Sarugo dari Eli Kasim pendengar menjadi lagu penutup dalam musik tradisional dan budaya kita di siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxial, memanfaatkan umpan Amin Gouri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Subito a ripiegare con un
2: tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franchi dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
3: Beh, ci riteniamo le cose positive che abbiamo fatto perché
4: kita tetap fokus pada hal-hal positif. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
3: Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare perché
2: sementara itu Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya pemulai awal musim.
4: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Karena kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
2: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya China, India,

Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia. Di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parlo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parlo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Huerta Baltinot, David Bolson Doce, dan Diogo da Rosa Slempat. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parlo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Cesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani sesi pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya pembela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang seniornya kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini gitu.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya. Sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery diri sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat rangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan gitu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya. Tapi

0: Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendapatkan.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Safira Malia, pamit undur diri.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Pro 1 RRI Malino mengudara untuk Indonesia dan masih dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya dari Jalan Pusat Pemerintahan. Kita masih di program Pro Dangdut, asik goyangnya, asik dendangnya. Selamat siang Bu. Wow, terima kasih ownernya Bintang Timur ya, owner terbaik. Jadi percayakan untuk barang elektronik Anda dan rumah tangga Anda bersama Bintang Timur Malino. Selamat siang buat Tante Tina beserta keluarga semuanya, sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang lancar. Mau sehat kita harus nge-gym bareng. Iya. Terus juga buat para pendengar, saya menyapa juga buat Jose, terus juga ada Selin ya yang ada di Malino Kota sana. Solusi cetaknya ada di percetakan sebelah Malino Kota. Baik, para pendengar di manapun Anda berada, selamat siang buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Kita masih di program Pro Dangdut ya, dari Roma Irama Bujangan. Selamat mendengarkan.

0: Atun, Atun, kenapa Clara Andy biarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Mendengar dengan berakhirnya satu sejian lagu dangdut menemani Anda di kesempatan sore hari ini, tetap setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dibancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Timur Bakal Mapolres Malino. Saya Muhammad Trian yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan tetap selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Pendengar di mana pun anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan demikian tadi sajian lagu menemani aktivitas anda di sore hari ini. Sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan kami masih akan menemani aktivitas sore Anda hari ini, pendengar, masih dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat sore, selamat mendengarkan, tetap bersama kami di RRI Malinau.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya, ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Atun, Atun, kenapa kerarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Atun, Atun, kenapa kelaraan dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu kita nanti.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cleburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 17 sore hari ini, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Banjarmasin untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria, apa kabarnya?
1: Halo juga, selamat sore. Kabar saya dengan kawan tentunya baik dan sehat selalu, rekan Fadli.
0: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan baik untuk kru yang ada di Samarinda, Ria ya.
1: Iya.
0: Baik. Ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda ini terkait dengan pemecahan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota IKN, rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Otorita IKN pecahkan rekor MURI penanaman pohon terbanyak di Taman Kota. Penanaman bertajuk Merdeka Bersama Alam ini diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI IKN Andreas Trisno.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memecahkan rekor MURI penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun SN3 kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor MURI tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
3: Rekor MURI ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
2: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
4: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap 2 minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
2: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. OIKN menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bukota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Fadli, demikian tadi laporan Andreas Trisno dan sekarang saya akan berikan ke Anda lintas Banjar Nusantara berikutnya. Fadli, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Baguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Selamat sore Ervi Febrianti, apa kabarnya?
1: Sore Abangku, kabar baik, menyala Tarakan siang ini bagaimana di Banjarmasin sana Abangku?
0: Sama juga nih Ervi, panasnya minta ampun, mataharinya kayaknya ada 3 di Pulau Kalimantan ya?
1: Kayaknya 1 gratis 2.
0: By one get two kayaknya ya di sore ini. Baik, Ervi, ada informasi apa nih dari Tarakan sore ini?
1: Ini terkait polemik sampah yang menumpuk di salah satu pasar di Kota Tarakan, Abang Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP Kota Tarakan Yudi meminta Dinas Lingkungan Hidup Tarakan dapat menjadwalkan pengambilan kontainer di Pasar Tenguyun setiap hari untuk mengatasi penumpukan sampah di areal pasar. Laporan selengkapnya oleh Rajab Syah.
2: Sementara kontainer ini bukan setiap hari diambil, 2-3 hari baru diambil. Kalau sudah penuh, ya itulah kendaraan lingkungan. Ini juga sudah kami tindaklanjuti koordinasi ke DLH.
3: Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan merespon keluhan pedagang Pasar Tenguyun terkait tumpukan sampah yang kembali menumpuk beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Pengembangan Ekspor DKUKMP Tarakan, Yudi, mengatakan penumpukan terjadi karena jadwal pengambilan kontainer dari Dinas Lingkungan Hidup belum rutin setiap hari. Yudi menjelaskan saat ini pengelolaan kebersihan di dalam pasar menjadi kewenangan DKUKMP Tarakan melalui 7 orang petugas. Namun 2 orang mengundurkan diri sehingga yang efektif saat ini tersisa 4-5 orang. Adapun tugas petugas hanya mengangkut sampah pedagang dari los ke kontainer yang disediakan di dalam pasar. Sementara kontainer tersebut merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup.
2: Sementara kontainer ini bukan setiap hari diambil, 2-3 hari baru diambil. Kalau sudah penuh, ya itulah kendaraan lingkungan. Ini juga sudah kami tindaklanjuti koordinasi ke DLH.
4: Hari sudah per hari ya.
2: Sudah kami surati juga kalau bisa minta terapa kontainer sehari sekali. Oh. Biar kami maksimal juga. Makanya bukan mereka tidak mengambil, gerobak kami penuh, teman-teman standby di sini, kami tidak boleh buang nih, ya kan? Sudah kami sarankan tadi di teman-teman, pakai peti-peti juga tidak diizinkan, harus di dalam situ.
3: Menurutnya, masalah semakin bertambah karena pintu transfer depo di belakang pasar yang biasa digunakan warga untuk membuang sampah semesta saat ini ditutup. Akibatnya warga ikut membuang ke kontainer pasar. Ia menyebut pedagang tidak diperbolehkan membuang sampah di luar kontainer, termasuk menggunakan peti kayu sebagai tempat penampungan sementara. Usulan itu sempat diajukan saat rapat dengan petugas kebersihan, namun tidak diizinkan. DKUKMP Tarakan mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang berjanji akan segera menurunkan armada untuk menarik kontainer. Adapun terkait iuran, Yudi menegaskan tidak ada iuran khusus sampah di pasar. Pedagang hanya membayar sewa lapak sebesar Rp81.000 per bulan dan sewa kios sebesar Rp100.000 per bulan hingga Rp125.000 per bulan. Saat ini jumlah lapak terdata sekitar 400 dan kios sekitar 200, namun tidak semua beroperasi. Yudi berharap jika pengambilan kontainer bisa dilakukan setiap hari, persoalan sampah di Pasar Tenguyun tidak akan berulang. Ini merupakan kejadian kedua dalam beberapa hari terakhir. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kembali menuju Banjarmasin bersama Bang Fadli. Di sana Bang Fadli.
0: Baik, terima kasih Ervi, salam sehat dan terima kasih dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal melalui jalur distribusi antar wilayah. Nah, sebanyak lebih dari 3 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: 3.082.000.
2: Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan penyelundupan rokok ilegal sebanyak 3.082.760 batang rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM berhasil diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Penindakan dilakukan pada Selasa 11 Agustus 2026 setelah petugas mendapat informasi adanya truk yang diduga membawa barang kena cukai ilegal dan akan keluar dari area pelabuhan. Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan P. Simorangkir menjelaskan, petugas mulai melakukan pemantauan sejak mendapat informasi tersebut. Sekitar pukul 4.30 WITA, saat kapal bersandar dan truk target bergerak keluar dari area dermaga, petugas langsung menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ditemukan jutaan batang rokok berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi pita cukai. Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 4.577.898.600 rupiah. Sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar 2.982.924.817 rupiah. Tony menegaskan penindakan ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam memperketat pengawasan lalu lintas barang kena cukai, khususnya pada jalur logistik strategis antar pulau.
1: Kan ditemukan 3.082.760 batang rokok atau barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM, sigaret kretek mesin dengan berbagai merek. Di antaranya bermerek Sabit Melon, Famos, dan Saryaku tanpa diletaki pita cukai, artinya polos.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Banjarmasin, Imba Siswoko, menyebut pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk para pedagang, agar tidak menjual rokok ilegal. Imba menilai peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, namun juga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
3: Kalau pangsa pasar di daerah-daerah yang terpencil jauh, dia dari perkebunan-perkebunan, maka kita agak sulit menjangkaunya gitu. Dia ke ya perbatasan-perbatasan, kebunan-perkebunan. Untuk Banjarmasin sendiri ini kan jalur distribusi. Kalau pemasarannya kan di daerah sana-sana.
2: Seluruh barang bukti termasuk rokok ilegal, truk pengangkut, dan sopirnya kini berada di kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angelina. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli, kabar baik. Sore hari ini cuacanya juga sangat cerah sekali Pak Adli.
0: Sama kayak Tarakan, mataharinya 3 kayaknya Angel di sana ya.
1: Iya, di sini juga sama kayaknya.
0: Iya, kayaknya hampir se-Kalimantan kita merasakan panas terik malam yang begitu dingin juga ya.
1: Iya.
0: Baik, Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, ada informasi terkait dengan Pemda usulkan jalan alternatif menuju kantor camat Sebatik Utara agar tidak melewati wilayah Malaysia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, akses menuju kantor camat Sebatik Utara masih melewati wilayah Malaysia setelah penegasan batas negara. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan jalan alternatif agar pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara masih melintasi wilayah Malaysia dan digunakan masyarakat untuk mengakses kantor pemerintahan. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru menyebutkan, usulan jalan alternatif telah disampaikan sejak tahun lalu.
3: Ya, sebenarnya kita masih bersyukur ya, pihak Malaysia belum menutup akses jalan yang masuk ke wilayah Malaysia itu. Dan kita perbatasan sudah menyampaikan juga kepada pihak kecamatan sejak tahun lalu untuk mengusulkan agar segera dibuat jalan alternatif agar pelayanan masyarakat itu tetap lancar memasuki wilayah kantor camat.
2: Jalur menuju kantor camat Sebatik Utara kini melewati wilayah yang berdasarkan penegasan batas telah menjadi bagian Malaysia. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyiapkan akses baru yang sepenuhnya berada di wilayah Indonesia. Yance berharap pemerintah segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan alternatif menuju kantor camat. Jalan baru tersebut diharapkan menggantikan jalur yang selama ini digunakan masyarakat dan aparatur pemerintahan.
3: Karena selama ini kan pilihannya adalah pasti memasuki wilayah Malaysia yang sekarang menjadi milik Malaysia itu wilayahnya. Nah, oleh karena itu kami berharap ya semoga pemerintah juga bisa segera mengalokasikan untuk pembuatan jalan alternatif pengganti dari lahan tanah yang selama ini dipakai sebagai jalur menuju kantor camat.
2: Sementara itu, Sekretaris Camat Sebatik Utara Asnawi berupaya menyelesaikan persoalan akses menuju kantor camat. Pembangunan jalan alternatif diperlukan agar aktivitas pelayanan tidak bergantung pada akses menuju wilayah Malaysia.
4: Kami saat sekarang kan masih berupaya keraslah agar bagaimana supaya akses jalan masuk kantor camat ini akan bisa kita selesaikan agar kedepannya nanti tidak kita harus masuk ke Malaysia dulu, kemudian baru kita masuk ke kantor camat. Karena sekarang ini kan lahan yang kita lewati sehari-hari itu sekarang sudah masuk di wilayah Malaysia.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Padli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Selamat sore Amin, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore rekan Fadli. Kabar kita sehat, luar biasa ya. Walaupun kita berjibaku dengan kabut asap juga di wilayah kota Palangkaraya. Mungkin satu Kalimantan Tengah kayaknya sedang berkabut saat ini.
0: Betul, sama Kalimantan Selatan juga berkabut Amin. Jadi kita mesti siap-siap pakai masker terus untuk keluar rumah ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, Amin, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Nah, kalau informasi di Palangkaraya terkait tentang kemerdekaan nih, Fadli, di mana penjualan atribut kemerdekaan di Palangkaraya tunjukkan tren beragam jelang HUT RI ini.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli dari RRI Banjarmasin. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, terkait tentang menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana penjualan bendera dan atribut 17 Agustus di Palangkaraya menunjukkan tren yang beragam. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pembelian dibanding dengan tahun sebelumnya, sementara pedagang lainnya justru menyebut permintaan tahun ini cukup tinggi. Selengkapnya, Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
2: Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu satu hari bisa 1-500 ribuan, kalau sekarang paling 1-200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
3: Sejak akhir bulan lalu, sejumlah pedagang mulai menawarkan bendera merah putih, umbul-umbul, hingga berbagai pernak-pernik bernuansa kemerdekaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang 17 Agustus. Mendekati hari peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan di Palangkaraya menunjukkan kondisi yang beragam. Salah seorang pedagang, Helda, mengaku penjualan tahun ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, jumlah masyarakat yang membeli atribut kemerdekaan belum seramai momentum yang sama pada tahun sebelumnya.
2: Kalau tahun ini agak sepi, Mas, daripada tahun sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau tahun-tahun yang dulu, satu hari bisa 1-500 ribuan. Kalau sekarang paling 1-200 ribu dalam satu harinya pendapatannya.
3: Sementara itu, kondisi berbeda disampaikan pedagang lainnya. Adi mengaku permintaan bendera dan atribut kemerdekaan tahun ini cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, pedagang tersebut bersama rombongannya datang jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat, ke Palangkaraya untuk berjualan bendera dan atribut kemerdekaan.
4: Warga Palangkaraya antusiasnya bagus.
5: Kalau tahun ini juga banyak juga, Pak?
4: Banyak.
5: Kalau dibanding tahun sebelumnya?
4: Banyak sih, cuman agak kurang. Kalau sekarang, alhamdulillah banyak.
3: Perbedaan kondisi yang dirasakan para pedagang menunjukkan bahwa geliat penjualan atribut kemerdekaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia belum sepenuhnya seragam. Bagi sebagian pedagang, momentum perayaan kemerdekaan menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Namun, pedagang lainnya masih menghadapi tantangan berupa jumlah pembeli yang belum sesuai harapan. Meski demikian, para pedagang masih berharap permintaan terhadap bendera dan atribut kemerdekaan meningkat menjelang puncak perayaan pada 17 Agustus mendatang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
1: Demikian Fadli, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah lintas Banjar Nusantara ya. Kami hadirkan untuk edisi 15 Agustus 2026 dan kembali beberapa lagu selingan akan mengantarkan kita untuk tiba tepat pada pukul 18. Kita memasuki program religi islami dan menantikan kumandang azan maghrib. Setelah akan hadir pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu islami. Selamat sore semua, selamat menikmati Sabtu sore dan menjelang Sabtu malam Anda.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
0: Mau makan.
1: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, Ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di sore hari ini pendengar Geisha, Akulah Pelangimu. Ada juga Meda Kau Cinta Gila dan Jabal Roots dengan lagunya Slow menemani kita di sore hari ini ya, edisi 15 Agustus 2026. Iya, suasana Semarang kemerdekaan sudah semakin dekat ya pendengar, dan sudah mulai semarak perlombaan hari kemerdekaan juga sudah mulai dilaksanakan ya di tingkat-tingkat perumahan, RT, desa begitu kan. Terus juga ntar malam nih pawai obor nih ya, apakah sudah dipersiapkan obor-obornya, dan juga semoga malam hari ini cuaca cerah tidak hujan, amin, jadi biar berjalan lancar untuk pawai termalam. Iya, dan kita juga nanti menunggu laporan-laporan langsung bersama reporter lainnya yang ada di lapangan nanti ya. Dan pastinya juga kami akan menemani aktivitas malam Anda di Malino malam nanti hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita. Iya pendengar, menjelang di Voice of Islam sore hari ini dengan sajian lagu-lagu religi menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah dan sekitarnya, beberapa lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Voice of Islam kembali akan menemani Anda menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Pendengar, sajian lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan sajian lagu-lagu religi. Saatnya akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

çıkmalı. Eş

0: Kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan surah Maryam bersama Ismail An-Nuri menjelang nanti Warta Intimo Malam edisi hari ini 15 Agustus 2026. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar di manapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan pembacaan surah Maryam, dan demikianlah juga kebersamaan kita di Voice of Islam untuk malam hari ini, edisi 15 Agustus 2026. Dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Malam untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni di Warta Intimum selengkapnya.

0: Karnaval Budaya Malino Kota jadi wadah pelestarian budaya dan persatuan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Pelaksanaan Karnaval Budaya Kecamatan Malino Kota tahun 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia secara resmi dilepas Bupati Malinau. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu 15 Agustus 2026 mulai pukul 8.30 WITA hingga selesai. Karnaval mengambil titik awal di Jalan Penembahan RT2 dan berakhir di Sentra UMKM Malino Kota RT12. Dalam kesempatan itu, Camat Malino Kota, Muhammad Yusuf, SIP, melaporkan bahwa pembiayaan kegiatan bersumber dari donasi pihak ketiga dan masyarakat Kecamatan Malino Kota. Partisipasi masyarakat dinilai cukup tinggi dalam upaya meramaikan pawai karnaval budaya tahun ini.
2: Peserta terdiri dari siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, pemerintah desa, ketua RT, kerukunan paguyuban dan ormas yang ada di wilayah Kecamatan Malinau Kota. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini pertama, menyemarakan perayaan HUT RI ke-81 di Kecamatan Malinau Kota. Yang kedua, terus memelihara kerukunan kebersamaan kekeluargaan yang ada di seluruh etnis yang ada di Kecamatan Malinau Kota sebagai modal utama pembangunan di wilayah Kecamatan Malinau Kota. Dan yang terakhir, terus melestarikan budaya seluruh etnis yang ada di Kecamatan Malinau Kota.
1: Para peserta pawai karnaval mengenakan pakaian adat dan berbagai macam pakaian profesi, khususnya bagi para pelajar dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Sedangkan masyarakat umum juga mengenakan berbagai kostum yang menunjukkan ciri dan budaya masyarakat yang harus dilestarikan. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 5.000 peserta semarakan Karnaval Budaya di Malinau Kota. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Sekitar 5.000 peserta memeriahkan Karnaval Budaya yang diselenggarakan pemerintah Kecamatan Malinau Kota yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu 15 Agustus 2026. Camat Malinau Kota, Muhammad Yusuf, mengatakan kegiatan yang telah menjadi agenda rutin Kecamatan Malinau Kota selama 5 tahun berturut-turut itu melibatkan berbagai unsur masyarakat. Peserta berasal dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta pemerintah desa, RT, warga, organisasi masyarakat, hingga paguyuban dan kerukunan yang berada di Kecamatan Malinau Kota. Pantauan RRI Karnaval tahun ini dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Peserta dilepas Bupati Malinau, Wimpi Wemawa, dari Jalan Penembahan RT 2 dan bergerak menuju garis finis di Jalan Penembahan RT 12 Sentra UMKM di Kecamatan Malinau Kota.
2: Jumlah peserta kurang lebih 5.000 orang peserta. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah pertama, melestarikan budaya yang ada di wilayah Kecamatan Malinau Kota dengan tampilan busana dan atraksi kebudayaan. Sehingga kemudian kita bersama terus menjaga, memelihara dan melestarikan budaya-budaya yang ada di masyarakat di wilayah Kecamatan Malinau Kota. Yang kedua, terus menumbuhkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan yang pada akhirnya terus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di wilayah Kecamatan Malinau Kota sebagai modal utama pembangunan. Dan yang terakhir, pastinya kegiatan ini adalah dalam rangkaian acara Semarak HUT RI ke-81 di Kecamatan Malinau Kota.
1: Muhammad Yusuf menyampaikan apresiasi pada seluruh peserta yang telah memberikan dukungan sehingga Karnaval Budaya di Kecamatan Malinau Kota tahun ini dapat terlaksana. Ia berharap semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal yang ditampilkan dalam karnaval tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tapi terus dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peringati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, Bupati Malinau ajak masyarakat rawat keragaman dan kebersihan lewat karnaval budaya. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Bupati Malinau, WMP Wemawa SEMH, mengajak masyarakat untuk terus menjaga keberagaman, toleransi, serta kebersamaan sebagai kekuatan dalam membangun Kabupaten Malinau dan Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Bupati Malinau, WMP Wemawa, saat melepas secara resmi Karnaval Budaya Kecamatan Malinau Kota dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Dari sekitar 5.000 peserta ikut ambil bagian dalam karnaval yang menampilkan beragam atribut dan budaya masyarakat Kecamatan Malinau Kota. Bupati Malinau juga mengapresiasi seluruh peserta yang hadir dan menilai kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merawat kebudayaan dan toleransi yang selama ini menjadi salah satu kekuatan di bumi Intimung. Perbedaan agama, suku, bahkan warna kulit yang ada di antara masyarakat Malinau tidak menjadi masalah untuk bersatu dan bersama-sama membangun Indonesia, khususnya di bumi Intimung Malinau ini.
2: Oleh sebab itu melalui karnaval pada pagi hari, jadikan ini sekali lagi tidak sekedar seremonial di dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi menunjukkan kegembiraan dan sukacita kita bersama, sehingga di dalam rangkaian acara ini, sapalah semua warga yang mungkin keluar dari rumahnya untuk mendukung acara ini. Beri apresiasi untuk luar biasa bagi peserta yang hadir pada hari ini. Dan yang kedua, jaga kebersihan selama perjalanan ini. Karena kebersihan milik kita. Kalau kota ini bersih, berarti kita juga masyarakat Kabupaten Malinau bersih. Bersih dalam arti yang bukan hanya pikiran, tapi bagaimana perbuatan kita untuk menjaga lingkungan masing-masing. Jadi jangan berharap dengan para petugas yang direkrut oleh pemerintah untuk bersihkan. Mulai bersihkan lingkungan masing-masing. Jaga lingkungan masing-masing. Termasuk tidak membuang sampah pada bukan tempatnya. Setuju?
1: Bupati Malinau juga berharap Karnaval Budaya Kecamatan Malinau Kota tidak sekadar menjadi acara tahunan, tetapi menjadi ruang untuk menumbuhkan kegembiraan, sukacita, persatuan, dan kebanggaan terhadap keberagaman budaya. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimo edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Mm-hmm. Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.
2: Baik pendengar, demikianlah tadi kita dengarkan Warta Intimung Malam untuk edisi hari ini 15 Agustus 2026. Kebersamaan kita hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kami akan kembali menemani malam Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia untuk malam hari ini. Dan beberapa lagu akan kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti Annie juga akan berbagi informasi untuk Anda. Baik pendengar, kita awali dari lagunya Bagindas dulu ya. Suka sama suka.

0: Atun, Atun, kenapa keran ayam dibiarkan tumpah-tumpah gini? Ini namanya pemborosan, nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Baik pendengar di manapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Dan kami masih akan menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih sekitar 10 menitan lagi kebersamaan kita pendengar. Dan setelah itu tuntas sudah kebersamaan Eni menemani Anda untuk edisi hari ini di 15 Agustus 2026. Dan kita esok bertemu lagi di program selanjutnya. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu. Kali ini akan Eni pilihkan untuk Anda dari lagunya. Oke, dari siapa ya? dari Malik dulu deh, yang judulnya dengan Kita Bikin Romantis.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini. Saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.
1: Tak dapat berkumpul pada kegiatan penanaman pohon secara serentak di wilayah Kodam 6 Mula Warman dengan tema Teruslah Menanam, Menyatu Dengan Alam, Menebar Energi Kebaikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.

0: Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat

0: di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere. Itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh, dan kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.

0: titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
2: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
1: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
2: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
3: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
2: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
4: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
4: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanan yang ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya, waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Habis itu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan kesejahteraan, dan kerjasama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten pada pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan, dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.

0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
1: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkerembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. Dan Kecamatan Cibal Barat, 1 orang. Sementara itu, merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
2: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
1: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
1: Untuk sementara, jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
1: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
1: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
1: Siap.

0: beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi, kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan

0: pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
1: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
0: Sementara itu dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan geladi bersih yang dibawakan oleh para Raruna dan juga Apel serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan geladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
3: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
4: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
3: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
5: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang perlu pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
3: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, benar peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF, Abdul Manapulungan, dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun. Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Getiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi.

konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa apa nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo halo. Jumpa lagi ya bersama saya Agus Maulana di malam minggu ini ya, edisi tengah bulan atau hari Sabtu 15 Agustus 2026. Sisa 2 hari lagi ya untuk Anda yang ingin terlibat langsung ya dalam upacara dan juga beragam event-event yang akan memeriahkan ya hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini. Dan pendengar, seperti biasa selama 4 jam ke depan hingga pukul 23.50 saya akan menemani Anda dengan sejumlah program tentunya di malam minggu ini. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dalam Warta Berita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Juga tentunya akan kami sajikan untuk Anda drama radio di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang akan membuat Anda bernostalgia di malam minggu ini dalam segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan ditutup dengan sajian lagu-lagu yang akan kami kemas dalam segmen Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik, membuka malam minggu kita yang masih panas ya di kota Tarakan kita. Kita sejukkan ya dengan satu lagu dari Dewa 19 featuring Isyana dengan Cukup Siti Nurbaya.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Berkatur Bang Alsana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di malam minggu ini pendengar, kita coba update ya informasi dari Nusa Tenggara Timur perihal musibah yang pada hari ini sempat mengguncang ya wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatat sebanyak 235 kali aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Aktivitas ini tercatat pasca gempa tektonik utama di utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

aktivitas gempa susulan tersebut terdistribusi di sebelah utara Pulau Flores dengan kisaran magnitudo 2,5 hingga 6,2. Grafik pemantauan mengindikasikan bahwa tren rekaman gempa susulan saat ini belum mengalami peluruhan yang signifikan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatoni mengonfirmasi bahwa BMKG terus memantau pergerakan sesar secara real time. Berdasarkan histori dan karakteristik wilayah ini, proses stabilisasi sesar membutuhkan interval waktu tertentu sebelum aktivitas seismik benar-benar normal. Dan sebelumnya pendengar, BMKG mengonfirmasi pemutakhiran data gempa bumi tektonik dangkal tersebut menjadi 7,7 magnitudo dengan kedalaman 15 km. Sistem pemantauan gempa BMKG merespon kejadian secara cepat dengan mengeluarkan peringatan dini tsunami. Petugas pemantau kemudian memutakhirkan peringatan dini tsunami setelah parameter gempa stabil dan presisi 10 menit setelahnya. Guncangan gempa ini sempat memicu gelombang tsunami yang menerjang beberapa kawasan pesisir. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saat-saat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Cirebon dengan

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wa Ani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Wa Ani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan Ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, Ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat Ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya, sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu. Gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayo kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Di-

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Ah, Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku sepenuhnya! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
5: Lara, Lara sayang, ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak. Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, Ranti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
3: Ibu.
5: Ayo, ayo nanti, cepat, cepat nanti. Ayo,

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di malam minggu ini, pendengar ya, kita coba bagikan informasi ringan untuk Anda. Beberapa di antaranya yaitu update film ya, yang mungkin ya Anda belum sempat tonton ya di satu minggu ini. Kita coba update dari tanggal 13 Agustus 2026 yang mungkin ya nanti bisa coba cek lagi di bioskop-bioskop terdekat Anda. Yang pertama ada Ketok Magic ya, yang sudah rilis di tanggal 13 Agustus kemarin, di mana film ini mengisahkan tentang Ben, pemilik bengkel yang dihantui utang sekaligus ancaman azab kubur. Dan bersama tiga karyawannya yang memiliki karakter unik, ia memanfaatkan sebuah palu pusaka peninggalan leluhur demi menyelamatkan bengkel sekaligus menghadapi pengusaha serakah yang ingin menghancurkan usaha mereka. Dan dua film berikutnya ya yang masih di tanggal yang sama, ada Perumahan Ladaland, yang mana film ini bercerita tentang keluarga yang akhirnya berhasil membeli rumah impian melalui KPR. Namun sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Berbagai kejadian mistis mulai meneror rumah baru tersebut. Teror demi teror membawa mereka pada rahasia kelam yang tersimpan di balik kawasan perumahan tersebut. Dan juga berikutnya ada Seni Merayu Tuhan ya, yang sama tayang di tanggal 13 Agustus atau tepatnya hari Kamis ya. Hari Kamis ya, dan nanti Anda bisa cek kembali di bioskop ya, barangkali ingin menonton besok ya bersama teman-teman, keluarga ataupun sendirian ya. Kembali, Seni Merayu Tuhan, yaitu film ini mengisahkan tentang hikmah yang terus didatangi mendiang ibunya melalui mimpi. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya perlu merayu Tuhan agar sang ibu bisa tenang di alam kubur. Bersama Khotib, sahabat masa kecilnya, dan Sofia, pacarnya yang berbeda agama, Hikmah berusaha mencari tahu makna dari rasa ikhlas dan keimanan yang selama ini tidak pernah ia temukan dalam hidupnya. Dan kemarin sempat dan sudah hadir film dari sineas luar negeri di mana berjudul Lucky Strike, di mana film ini berfokus pada Kapten John Castle yang terluka dan terjebak di wilayah musuh saat pertempuran Bulge pada Perang Dunia Kedua. Dengan kemampuan bertahan hidup, kecerdasan, dan perlengkapan seadanya, ia berusaha kembali ke pasukannya sambil menghindari kejaran tentara Jerman. Dan di tanggal yang sama ada berjudul Paw Patrol, The Dino Movie, di mana film ini mengisahkan tentang Ryder dan tim Paw Patrol yang terdampar di sebuah pulau prasejarah setelah pesawat mereka diterjang badai. Bersama Rex, mereka harus melindungi para dinosaurus dari ancaman letusan gunung berapi sekaligus mencari jalan pulang. Nah, itu dia pendengar 5 film ya yang kemarin sudah hadir ya di bioskop-bioskop terdekat Anda. Nanti dicek kembali, siapa tahu salah satu di antaranya ya ingin Anda tonton bersama keluarga, teman, mantan, pacar ataupun sendirian. Ada Ketok Magic, Perumahan Ladaland, Seni Merayu Tuhan. Kemudian ada Lucky Strike dan Paw Patrol, The Dino Movie.

0: anda dah punya ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan.
1: Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Berikan masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selain 5 film tadi ya pendengar yang mungkin bisa Anda tonton ya di bioskop terdekat Anda, ada juga film-film yang akan rilis selama 5 hari ke depan ya, 4 sampai 5 hari ke depan, yaitu mulai dari tanggal 19 hingga tanggal 20. Di mana untuk film yang akan hadir di tanggal 19 ada Insidious Out of the Further. Untuk Anda ya penggemar Insidious yang sudah mengikuti ya dari seri-seri sebelumnya, ini bisa jadi pilihan yang cocok ya untuk Anda tonton di tanggal 19 nanti, di mana film ini masih berfokus pada Gemma, seorang ibu muda yang kembali ke rumah masa kecilnya bersama sang putri. Ia kemudian menyadari memiliki kemampuan memasuki dimensi lain yang dipenuhi oleh entitas yang mengerikan. Kemampuan ini berubah menjadi ancaman ketika makhluk-makhluk itu mulai memasuki dunia manusia. Dan di hari berikutnya ada film keluarga ya, yang berjudul Ayah Aku Mau Cerita, di mana film ini mengisahkan tentang Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang hidupnya berubah ketika anaknya terlibat dalam kasus kematian pelaku pelecehan. Keadaan semakin rumit karena korban merupakan anak seorang kapolres. Dengan kecerdikan dan nalurinya, Andi berusaha menyelamatkan keluarganya dari berbagai tekanan. Dan di tanggal yang sama ada berjudul Dan Bandung, di mana film ini berfokus pada Basil, mahasiswa seni rupa yang berjuang membiayai kuliahnya sambil mengelola usaha kecil. Hidupnya berubah setelah tanpa sengaja membuat desain kaos bergambar seorang perempuan bernama Elma yang kemudian viral di Bandung. Dari pertemuan inilah tumbuh kisah cinta yang harus menghadapi berbagai rintangan termasuk penolakan dari keluarga. Itu dia pendengar film yang akan hadir ya di tanggal 19 hingga 20 Agustus nanti di bioskop-bioskop terdekat Anda.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Nah itu dia pendengar ya, lagu-lagu yang baru saja Anda nikmati masih dalam segmen Tarakan malam ini, tentunya dengan informasi-informasi yang baru saja kami sampaikan ya, informasi ringan yaitu mengenai film-film yang bisa Anda nikmati, Anda tonton ya esok hari ya, bisa dicek kembali di bioskop-bioskop terdekat Anda, bisa lewat handphone ataupun bisa langsung datang ya ke lokasinya. Dan memasuki pukul 22 lewat 2 menit ya, kemudian kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu yang akan membuat kita bertamasya ke masa lalu dalam segmen Ruang Rindu. Dan lagu pembuka di Ruang Rindu kita di malam hari ini ada dari Shanice dengan I Love Your Smile yang dirilis di tahun 1991.

0: do.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

dua lagu baru kami hadirkan ya untuk Anda, dari Shanice dengan I Love You, I Love Your Smile, dan Faith No More dengan Easy, yang baru saja Anda nikmati di malam hari ini. Faith No More sendiri pendengar merupakan grup musik rock Amerika dari San Francisco, California, yang mana dibentuk pada tahun 1979, tahun di mana saya belum lahir nih guys. Dan sebelum menetapkan nama saat ini, pada saat itu ya, pada Juli 1983, band ini tampil dengan nama Sharp Young Men dan kemudian diganti dengan Faith No Man. Bassist Billy Gold, keyboardist dan juga gitaris Roddy Bottom dan drummer Mike Bordin merupakan anggota band yang bertahan paling lama yang telah terlibat sejak awal. Band ini mengalami beberapa perubahan line up dan beberapa perubahan besar kemudian. Formasi Faith No More sendiri saat ini terdiri dari Gold, Bordin, Bottom, John Hodson, dan vokalis Mike Patton. Dan pendengar, setelah merilis 6 album studio termasuk album terlaris The Real Thing di tahun 1989 dan Angel Dust di tahun 1992, Faith No More secara resmi mengumumkan pembubarannya pada 20 April 1998 silam. Dan sejak saat itu pendengar, band ini bersatu kembali memimpin The Second Coming Tour antara tahun 2009 dan 2010 dan merilis album studio ketujuh Soul Invictus pada Mei 2015. Kemudian setelah siklus tour Soul Invictus, Faith No More hiatus sekali lagi. Dan di November 2019 kemarin, band ini mengumumkan bahwa mereka akan bersatu kembali untuk memulai tur Inggris dan Eropa 2020. Namun sayangnya pendengar, karena pandemi COVID-19 kemarin ya, hal tersebut ditunda ya. Tur kemudian dimulai kembali dengan tur singkat Amerika Serikat di September 2021, diikuti oleh Inggris dan Eropa yang sebelumnya ditunda pada Juni 2022. Namun semua tanggal tur akhirnya dibatalkan karena Patton mengklaim alasan kesehatan mental. Pendengar, itu dia ya sekilas profil dari band Faith No More. Kembali di ruang rindu kita di malam hari ini pendengar, malam minggu yang masih syahdu namun tetap namun tetap dengan cuaca yang hangat ya pendengar ya. Kali ini ada Janet Jackson ya, yang semoga lagunya juga turut memberikan kesejukan ya di kota Tarakan ini. Ada dari Janet Jackson dengan That's the Way Love Goes.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asal otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lock out sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Satu buah lagu dari Mega Kansas dengan Dust in the Wind ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Kansas sendiri pendengar merupakan band rock Amerika Serikat yang populer di tahun 1970-an. Band ini mencetak single-single hits seperti Carry On Wayward Son dan Dust in the Wind yang baru saja Anda nikmati. Dalam sejarahnya pendengar, Kansas telah memproduksi setidaknya 9 album berstatus emas, 3 album multi platinum, dan 1 album studio platinum, 1 album ganda live, dan sebuah single yang terjuta 1 juta kopi yang berjudul Dust in the Wind. Kansas masuk ke tangga lagu Billboard selama lebih dari 200 minggu sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Mereka juga bermain di konser-konser laris di Amerika belahan utara, Eropa, dan juga Jepang. Single Carry On Wayward Son merupakan lagu yang paling sering diputar nomor 2 di radio rock klasik Amerika Serikat pada tahun 1995 dan mencapai nomor 1. Sebagai lagu yang paling sering diputar di tahun 1997. Itu dia sejarah singkat ya dari band Kansas ya. Berikutnya ada Elton John dengan Sacrifice.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Ayah berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Lagu Phil Collins pendengar dengan Against All Odds menjadi lagu terakhir ya di ruang rindu kita di malam hari ini. Dan sebagai penutup kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di malam minggu ini dalam segmen Jazz Music.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Nih, semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Dengan lagu dari miliknya Bill Perry dengan Malibu menjadi lagu penutup ya di jumpa kita dalam Tarakan malam ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri, sampai jumpa esok hari. Tentunya dengan sajian program informasi dan musik yang akan menemani aktivitas hari-hari Anda. Selamat malam pendengar dan selamat beristirahat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence berpeluang membuka lebih banyak akses kerja dan kewirausahaan bagi generasi muda, sekaligus menjadi salah satu cara menekan pengangguran di tengah perubahan pola kerja akibat perkembangan teknologi. Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan perkembangan teknologi telah melahirkan semakin banyak peluang kerja fleksibel, termasuk melalui skema gig ekonomi yang memungkinkan generasi muda bekerja tanpa harus berada di kantor. Kombinasi antara peningkatan keterampilan digital dan pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dapat memperluas akses talenta muda terhadap peluang kerja. Pelatihan seperti voiceover dan afiliator misalnya dapat dikombinasikan dengan kemampuan menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan berbagai jenis konten dan mendukung aktivitas ekonomi. Berita mancanegara, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan berkomitmen menghentikan perang di Semenanjung Korea dan mengakhiri situasi gencatan senjata saat ini demi membangun perdamaian dengan Korea Utara. Presiden Lee Jae-myung mendesak kedua belah pihak untuk berhenti saling melempar ancaman dan segera memulai dialog demi mengakhiri status perang yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia meyakini bahwa terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea akan berkontribusi besar bagi stabilitas dan kerjasama di kawasan Asia Timur, sekaligus menjadi tonggak penting menuju perdamaian yang bebas nuklir. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu mengatakan pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia berkomitmen memperkuat regenerasi atlet melalui pengiriman 13 atlet ke World Climbing Asian Youth Championship Guyang 2026 di Tiongkok. Ia menjelaskan pembinaan melalui kompetisi berjenjang internasional itu bagian dari strategi pembinaan jangka panjang yang diharapkan menjadi tahapan penting dalam perjalanan prestasi para atlet muda. Di antara 13 atlet yang dikirim ke Tiongkok, terdapat 2 atlet muda yang saat ini menjadi bagian dari pelatnas Panjat Tebing Indonesia. Selain itu, atlet lainnya juga dipilih sebagai lanjutan dari hasil kejuaraan nasional atau kejurnas kelompok umur yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni lalu.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI dalam kursaman Tim Indonesia Menyapa Malam di segmen musik dan informasi. Informasi di segmen ini kami hadirkan informasi dan juga aliran lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Kementerian Perhubungan memeriksa kondisi infrastruktur sejumlah pelabuhan di Nusa Tenggara Timur pasca gempa pada Sabtu 15 Agustus 2026 hari ini atau dini hari tadi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keselamatan pengguna jasa, petugas, serta kelancaran operasional transportasi laut di wilayah terdampak. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyud mengatakan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam penanganan pelabuhan terdampak gempa. Kementerian Perhubungan terus memantau kondisi infrastruktur pelabuhan, memastikan keamanan masyarakat, keamanan petugas, kelancaran operasional transportasi laut. Maksud menginstruksikan seluruh unit pelaksana teknis di wilayah terdampak meningkatkan pemantauan selama sedikitnya 24 hingga 48 jam mendatang. Pemeriksaan meliputi struktur dermaga, terminal, apron, vendor, bollard, terminal penumpang, fasilitas listrik, BBM, peralatan bongkar muat, alur pelayaran, dan akses menuju ke pelabuhan. Maksud juga mengatakan fasilitas pelabuhan yang mengalami kerusakan struktural tidak boleh digunakan sebelum pemeriksaan teknis. Fasilitas hanya dapat dioperasionalkan setelah dinyatakan aman demi memastikan keselamatan pengguna jasa dan petugas pelabuhan. Berdasarkan laporan Dirjen Perhubungan Laut, sejumlah pelabuhan mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk pelabuhan Laurentius Sai atau Memere. Di pelabuhan itu, bagian dermaga dan bangunan terminal penumpang roboh. Saat kejadian, kapal motor Bekisi Guntang sedang bersandar di dermaga. Maksud juga menjelaskan sejumlah perjalanan wisata di Labuan Bajo sempat dibatalkan sementara, namun pelayaran kembali dibuka setelah BMKG mencabut peringatan dini tsunami dan fasilitas dinyatakan aman untuk digunakan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran pemerintah untuk penanganan masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk memastikan masyarakat yang terdampak telah mendapatkan bantuan. Disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, pemerintah mengirimkan 50 ribu paket sembako dalam bentuk bantuan presiden atau banpres dan memastikan puluhan ribu paket sembako akan dikirim ke Nusa Tenggara Timur. Presiden telah menugaskan sejumlah menteri dan pejabat pusat ke Labuan Bajo dan Maumere dan juga wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, juga Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, tim dari PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengerahkan pesawat Hercules dan KRI untuk mempercepat distribusi serta mobilisasi personil dan logistik. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan di lapangan. Disampaikan juga oleh Kapus Pen TNI Mejen TNI Muhammad Nas, TNI mengerahkan beberapa unit Hercules KRI untuk membantu penanganan bencana dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, dan instansi lainnya agar penanganan bisa berjalan dengan cepat. Saat ini prajurit yang dikerahkan untuk mengevakuasi penanganan masyarakat terdampak ini berasal dari Kodim 1603 Sika, Kodim 1612 Manggarai, Kodim 1602 Inde, dan Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wangkanga Meri. Berdasarkan data BNPB, sejumlah warga meninggal dunia akibat gempa saat ini. Kami ambil informasinya informasi tadi dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan data berikut kami hadirkan, kami ambil dari bnpb.go.id. Dari data sementara, pada pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis total jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang. Sebaran korban teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang, dan ND 1 orang. Selain itu, selain korban, petugas juga mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap korban luka-luka. Data yang terhimpun sementara, total rumah sakit yang tergolong berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, rusak ringan 148 unit,
Kerusakan juga terjadi di fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kantor-kantor, dan juga sejumlah fasilitas lainnya. BNPB mengirim bantuan pangan dan non-pangan ke wilayah bencana. Sejumlah bantuan dikerahkan melalui gudang logistik yang berada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan dari Jakarta, BNPB juga mengirimkan bantuan melalui Basops TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma. Ada 5.000 paket, ada 50.000 paket dengan berat 275 ton. Saat ini bantuan yang baru tiba di Basops banyak 10.500 paket berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, guncangan gempa juga dirasakan di kabupaten lain seperti Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari informasi yang kami dapat dari BNPB.go.id, kondisi masyarakat Kabupaten dan Kota Bima secara umum kondusif. BNPB di Kota Bima melakukan pendataan dan verifikasi situasi di lapangan. Pusat pengendalian operasi BNPB mendapatkan laporan di Kepulauan Selayar. BNPB setempat mendirikan pos pengungsian di 3 titik. Sebaran pengungsian berada di Kecamatan Pasir Maranu, Pasilambena, dan Takabonerate. Ya, pendengar, tetap bersama 43 RRI untuk mendapatkan informasi menarik lainnya atau update informasi soal kebencanaan. Untuk Anda yang berada di wilayah bencana di Nusa Tenggara Timur maupun di Sumatera Utara, pasca gempa bumi di Sumatera Utara di magnitudo 6,4, Anda juga bisa mengupdate informasinya pada malam hari ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
3: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
4: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Jambi hingga Sumatera Barat, di pesisir utara Riau, di Laut Natuna, dari Papua Selatan hingga Papua Tengah, dan dari Laut Arafuru hingga Laut Banda. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Potensi asap atau kabut di Nabire dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

1945, kelompok pemuda merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuannya adalah melindungi mereka dari pengaruh Jepang yang masih kuat dan memastikan keselamatan para pemimpin proklamator tersebut. Golongan muda pun mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, sang proklamator tetap bersikeras dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya, golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya, 2 hari kemudian, proklamasi langsung dibacakan. Pada 15 Agustus 2000

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI dan tetap bersama Pro 3 karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lupantara dan juga Bung Sabil yang akan menemani dengan kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Saya mewakili kebacaan bertugas Fajar Nugroho, tim Indonesia menjawab malam undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
1: Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nage Keo, Nusa Tenggara Timur. Dan berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Naga Keo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh, dan kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
3: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Mm-hmm. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Mm-hmm. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km, dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Iwa Kusuma Sumantri, lahir pada tahun 1899 dan wafat pada tahun 1971. Ia merupakan aktivis kemerdekaan, ahli hukum dan politikus. Iwa Kusuma Sumantri lahir di Ciamis pada tahun 1899. Ia dikenal sebagai tokoh hukum penggagas proklamasi dan pengarang Indonesia. Iwa juga pernah menjadi menteri pada zaman pemerintahan Soekarno di Indonesia. Ia juga merupakan rektor Universitas Pajajaran atau UNPAD yang pertama. Namanya pun diabadikan sebagai nama kampus di UNPAD. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 27 September 1971 dan di

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, selamat ini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan di kesempatan malam hari ini atau dini hari ini, kita memasuki Kopi Pro 3, komentar, opini, dan solusi ya untuk Kopi Pro 3 dini hari ini, terkait dengan refleksi 2 gempa bumi yang terjadi hari ini di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Utara.

pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi. Dan sebelum kita mulai kopi Pro 3, saya Lukman Tara mewakili segenap redaksi Indonesia menyapa dini hari, turut berduka atas musibah ataupun bencana yang terjadi di NTT dan Sumatera Utara.

Data yang kami terima dari Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB yang merilis data sementara hingga Sabtu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat ya, tentang total korban meninggal dunia akibat gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 47 orang. Disampaikan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, di mana dalam keterangannya mengatakan sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17, Sika 3, Ngada 1 orang, dan ND 1 orang.

Kalau gempa terjadi pada pagi hari dan di sore hari terjadi pula gempa besar ya, yang mengguncang wilayah Indonesia, yaitu di wilayah Sumatera Utara pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, dan pusat gempa ada di 12 km barat laut Pematang Siantar, Sumatera Utara. Hingga kini kami juga belum mendapatkan informasi terkini ya, untuk apakah ada korban jiwa ataupun korban luka ataupun terkait dengan kerusakan ya, gempa yang mengguncang Pematang Siantar di Sumatera Utara.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait karakteristik gempa Flores. Saat ini kami telah tersambung bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bayu, bagaimana karakteristik gempa Flores yang terjadi ini jika dilihat dari magnitudo, kedalaman, lalu juga lokasi epicenternya ini, Pak Bayu?
2: Ya, terima kasih. Selamat sore, pendengar RRI. Jadi gempa tadi subuh 0.458 kejadiannya waktu Indonesia Barat, magnitudo 7.7, ini termasuk magnitudo yang cukup besar. Kemudian untuk mekanisme gempa buminya adalah pergerakan naik, ini bersumber dari sesar belakang busur Flores atau Flores Backup Thrust. Ini gempanya mekanismenya vertikal dan sangat berpotensi untuk gempa-gempa yang mekanisme vertikal itu untuk terjadinya tsunami. Jadi tadi terbukti setelah kami mengeluarkan peringatan dini tsunami pada menit kedua, setelah itu sekitar kurang lebih 8 menit ya, itu ada, mohon maaf, jadi setelah 0503 ya, jadi sekitar kurang lebih dari ya sekitar 5 menit setelah kejadian itu ada tsunami yang terrecord di daerah Pota, Manggarai Timur, itu ketinggiannya maksimum sampai 1,6 meter, kemudian di Reo, di Manggarai, itu pada pukul 05.19 waktu Indonesia Barat, ketinggiannya 1,6. Ini jadi tsunami yang terrecord atau tercatat yang maksimum di alat patang surut BMKG dan BIG. Kemudian yang lainnya itu ada tsunami mulai dari ketinggian 0,5 hingga 0,9 meter di daerah Flores dan di Labuan Bajo dan sekitar NTT, kemudian di NTB juga. Dan tsunami ini juga sampai ke wilayah Sulawesi Selatan, itu di daerah Selayar atau di Pulau Selayar, kemudian hingga sampai ke Kolaka, Sulawesi Tenggara, tingginya hingga 0,2 meter. Dan untuk gempa ini juga diikuti oleh gempa-gempa susulan yang cukup banyak. Ini sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat itu sudah terjadi gempa hingga ini 312 gempa dengan magnitudo terbesar untuk susulannya itu 6,2 dan magnitudo terkecilnya 2,5. Dan untuk gempa-gempa yang magnitudo di atas 5 itu ada 15. 25 gempa tersebut, 25 gempa di antaranya yang susulan itu dirasakan. Jadi tidak semua gempa dari 312 itu semuanya dirasakan, hanya sekitar 25. Dan gempa ini cukup merusak Bapak-Ibu sekalian, dari alat intensitometer maupun akselograf BMKG merekod atau merekam itu hingga 8 mmi atau kerusakan ringan hingga sedang untuk infrastruktur atau bangunan yang tahan gempa. Nah, ini akan lebih parah apabila infrastruktur tersebut tidak memasukkan faktor gempa. Dan kita mendapatkan informasi dari sumber BMKG di Nusa Tenggara, ini 7 mmi ya, jadi kerusakan ringan untuk infrastruktur yang sekian informasi.
1: Baik. Nah, Pak Bayu, baru saja ini juga terjadi gempa di Gunung Sitoli. Apakah ada kaitannya juga dengan gempa Nusa Tenggara Timur ini, Pak Bayu?
2: Iya, tadi betul ada gempa dengan magnitudo 6,4. Pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat.
1: Yeah.
2: Ini terjadi di Simalungun, Sumatera Utara. Kejadian gempanya di darat ya, di Pulau Sumatera, yang tidak berpotensi tsunami. Kedalamannya itu menengah, yaitu kedalaman 168 km. Nah, untuk hubungannya dengan gempa yang tadi subuh, tidak ada hubungannya, tidak ada korelasi secara langsung. Ini berbeda segmennya dan cukup jauh jaraknya dengan gempa yang di NTT.
1: Baik, Pak Bayu, berarti tidak ada hubungannya begitu, lalu juga cukup jauh begitu ya Pak Bayu ya lokasinya ya?
2: Betul.
1: Baik. Pak Bayu, apa ini yang harus dilakukan masyarakat pesisir Flores ketika memang merasakan gempa kuat atau berlangsung cukup lama, terutama ketika belum menerima informasi resmi?
2: Ya, jadi kami mengeluarkan informasi resmi peringatan dini tsunami itu di menit kedua. Nah, jadi masih ada waktu dari mulai terjadinya gempa, dan itu biasanya dirasakan sekitar 20 hingga 30 detik ya, untuk warga atau masyarakat yang berada dekat dengan epicenter gempa di daerah Nagikeo. Nah, apabila masyarakat merasakan gempa yang cukup lama, ya durasinya lebih dari 10 detik gitu ya, dan cukup keras, tidak perlu menunggu informasi dari BMKG. Jadi, melakukan inisiatif evakuasi mandiri, menjauhi pantai, dan mencari daerah yang lebih tinggi daripada pantai atau daerah sekitarnya. Ini salah satu cara atau upaya menyelamatkan diri. Jadi waktunya pun masih ada cukup banyak hingga tsunami yang gelombang pertama datang. Jadi kalau tadi kami catat itu 05.03 ya, itu jam 5 lewat 3, itu hanya 5 menit setelah gempa, tsunami-nya datang. Kalau masyarakat sudah inisiatif, dari mulai terasa gempa, maka masih ada waktu kurang lebih 4 menit melakukan evakuasi mandiri. Nah, kalau menunggu informasi peringatan dini tsunami dari BMKG, maka waktunya hanya kurang lebih 2 menit ya. Jadi waktunya lebih sedikit, relatif lebih sedikit.
1: Baik. Nah, dengan karakteristik gempa seperti ini, wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih dari sisi potensi dampak lalu juga kerentanan ini, Pak Bayu?
2: Ya, ini terutama untuk sumber-sumber gempa yang berada dekat sekali dengan pantai. Jadi ini salah satu contoh untuk sumber gempa berada di utara Nusa Tenggara Timur dan di Nusa Tenggara Barat, itu jaraknya sangat dekat dengan sumber gempa. Jadi untuk waktu tsunami-nya hanya butuh waktu 5-6 menit ya. Jadi kalau kita cek dari alat pasang surut atau alat tsunami gates yang dipasang oleh BMKG dan BIG, kemudian di pengalaman sebelumnya tahun 2018 di Palu, ya gempa Palu akibat sesar Palu Koro, itu juga waktunya sangat cepat sekali, hanya kurang lebih 3-4 menit ya tsunami pertama itu datang, sehingga akan terlambat sekali apabila hanya mengandalkan informasi dari BMKG. Jadi kami juga melakukan edukasi sosialisasi melalui sekolah lapang gempa untuk wilayah-wilayah yang sumber gempanya itu dekat dengan pantai atau tsunami dekat gitu ya, memberikan edukasi supaya masyarakat melakukan evakuasi mandiri. Jadi tidak hanya gempa yang dirasakan, tetapi juga bisa melihat tanda-tanda lain seperti surutnya air laut ya. Namun tidak semua tsunami itu diawali oleh surutnya laut. Jadi ada yang langsung seketika tanpa ada surut langsung bisa terjadi tsunami. Bahkan untuk getaran gempa pun tidak semuanya gempa yang menimbulkan tsunami itu berdampak goncangan yang keras. Jadi ada beberapa ciri selain goncangan yang keras, tetapi juga goncangannya cukup lama dan berayun. Itu juga masyarakat bisa langsung berinisiatif untuk melakukan evakuasi mandiri.
1: Baik. Pak Bayu, terima kasih telah menyampaikan update terkininya ya, Pak Bayu. Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait karakteristik gempa Flores.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media yang saya hormati. Izinkan saya mewakili dari Posko Pusat Basarnas Command Center yang ada di Jakarta menyampaikan update terkini perkembangan dari penanganan operasi SAR yang dilaksanakan oleh seluruh komponen SAR yang ada di wilayah terdampak yang dikoordinasikan oleh kantor SAR Maumere sebagai berikut. Update terkini sampai dengan posisi pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami mendapatkan informasi bahwa sampai dengan saat ini tercatat total korban akibat adanya gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah totalnya adalah 90 orang, di mana diantaranya 40 orang yang meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Rinciannya adalah sebagai berikut, yang pertama di Kabupaten Manggarai Timur itu tercatat ada 11 yang meninggal dunia dan yang luka-luka ada 24. Kemudian di Kabupaten Sika ada 3 orang meninggal dan yang luka-luka ada 2. Kemudian Kabupaten Manggarai Barat meninggal dunia 1 orang dan luka-luka ada 2 orang. Selanjutnya Kabupaten Manggarai itu ada 24 korban meninggal dunia dan yang luka-luka sebanyak 22. Dan terakhir adalah di Kabupaten Nagi Keo itu 1 orang meninggal dunia. Sampai dengan saat ini tim masih bekerja di lapangan dan kita juga berharap kita memanfaatkan golden hour pada 72 jam semenjak kejadian, kita bisa menyelamatkan dan berupaya untuk bisa mengevakuasi seluruh korban yang terdampak adanya bencana. Kita semua berharap dengan semua dukungan seluruh potensi SAR nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami sampaikan juga bahwa saat ini perkuatan dari kantor pusat juga direncanakan malam ini juga sudah menuju ke lokasi terdampak. Kemudian kami juga menyampaikan untuk dukungan perkuatan aset udara, ada helikopter Basarnas saat ini sudah tiba di Bandara Ngurah Rai dan RON untuk istirahat di sana. Besok pagi sudah bisa diaktivasi ke lokasi terdampak. Kemudian tadi sore kami juga monitor perkuatan kapal KN Punta Dewa dari Maumere juga sudah tiba di Pelabuhan Bae untuk melaksanakan kegiatan evakuasi yang ada di sana. Demikian update terkini perkembangan yang bisa kami laporkan dari Posko Pusat Basarnas Command Center terkait dengan dinamika yang terjadi di wilayah terdampak dalam kaitan dengan pelaksanaan operasi SAR. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Jaringan Berita Nasional.

pendengar, saya Lukman Tarakan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya tidak sendiri ya, ditemani rekan saya Hadani Sabil. Kita ketahui kemarin ya, 2 gempa terjadi di satu hari, di mana pagi ini terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur dan sore harinya terjadi di Sumatera Utara.

0: NTT atau Flores berkekuatan magnitudo 7,7 yang diverifikasi akhirnya atau dimutakhirkan datanya menjadi 7,0 dan terjadi sekitar pukul 5.58 WITA atau 4.58 WIB di wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang di Flores diikuti ratusan gempa susulan, di mana BMKG mencatat 235 aktivitas gempa susulan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya beberapa kejadian gempa, saya ingin juga mengetahui bagaimana apakah masyarakat sudah memahami bagaimana mitigasi terhadap gempa bumi. Saya langsung ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari, Mas Lukmantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Doni ya?
1: Alhamdulillah, Pak Jaya, sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Allah, ya. Salam kangen dan salam suwe, sehat banget, Mas
0: Lukman. Udah lama ya, enggak ini Pak Doni ya?
1: Kayaknya sering ketiduran dan malam, cukup banget.
0: Oh,
1: iya. Tapi, selalu simak di saat-saat kesibuk itu protegasi
0: menjadi
1: teman saya.
0: Amin.
1: Ya. Oke. Mengenai gempa ya Mas ya.
0: Iya.
1: Aduh, kalau sudah kayak gini rasanya itu kan kalau Jawa itu bisa terjadi gempa juga ya Mas ya.
0: Oh iya.
1: Saya itu kadang-kadang merinding, enggak Allah, ketika malam-malam itu harus terlihat gempa, yang namanya gempa itu enggak tahu jam berapa, kapan terjadinya gempa. Itu kadang-kadang saya itu, apakah saya harus tidur di luar, kayaknya juga enggak mungkin.
0: Oh, iya.
1: Sebenarnya apa yang harus kita persiapkan untuk deteksi adanya gempa itu tadi loh Mas ya. Apakah Indonesia itu nggak bisa ya, seperti kota-kota negara-negara lain kayak Jepang tuh, kalau semisal ada gempa itu ada bunyi alarm.
0: Oh iya iya.
1: Warning
0: ya. Iya iya.
1: Warning dari HP itu langsung terdeteksi, langsung ada bunyi alarm. Atau kalaupun ada

0: Abdullah Panya seperti itu, aku saya itu maksudnya seperti itu. Sedangkan kita itu butuh hal-hal seperti itu karena kita berpotensi gempa. Jadi bagaimana ya Mas ya untuk mempersiapkan diri, kita mau tidak mau kita itu hidup di antara hal tersebut itu tadi, kita seperti apa untuk menyiasati semuanya
1: ya.
0: Itulah maksudnya. Ya,
1: baik, ya. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat ya.
0: Bersama Mas Sabri yang keren tadi. Ya.
1: Waalaikumsalam Pak Doni di Banyuwangi. Kalau ini tanpa bermaksud untuk membuat kekhawatiran yang berlebihan ya. Memang kalau Indonesia ini termasuk negara yang rawan gempa, di mana penyebab utamanya itu kita ini berada di kawasan pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif ya, terutama Indo, Australia, Eurasia, Pasifik dan Filipina, dan memiliki banyak sesar aktif gitu ya. Dan ini juga kita harus waspadai dengan mengetahui bagaimana mitigasi gempa bumi dan langkah-langkah apa saja. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, hari dini merdeka Bangga Nusantara ini luar biasa. Wadahan Dani Sabil dan semua tim redaksi yang lagi bertugas ya. Pokoknya kan kita semangat menyambut di hari kemerdekaan
1: Nusantara
2: kan hari Senin. Tentu Bangga Nusantara siarannya kan.
1: Pokoknya
2: tahu lah, merah putih di dada, Indonesia di hati. Selamat hari ulang tahun nanti yang ke-81 Republik Indonesia. Itu Bangga Nusantara harus semangat ya. Bang Lumantara, ini memang buat saudara-saudara kita dulu lah, ucap apa nih, apa doa terbaik lah untuk saudara-saudara apa kami atau di Bonaparte gitu kemarin ya, juga luar NTT ya. Pokoknya tetap buat waspada dan apa namanya, semoga Tuhan melindungi kampung halaman kita. Amin. Dari segala bahaya. Begitu Bang Lumantara. Temanya dini hari kopi perdeka, soalnya kemarin nggak ada Bang Lukman kita kan, karena libur kan hari ini kan, jadi Jumat di sini masih. Nah memang Bang Lukman Taran, peristiwa dua gempa bumi ini kemarin tanggal 15 Agustus hari Jumat ya, benar ya, pada tahun 2020 ini yang apa namanya gempa dangkal berpotensi tsunami di apa tuh namanya di NTT, Makeo kalau nggak salah, NTT atau 7,7 ya, yang dilahirkan menjadi 7,0 begitu Bang Lukman.
1: Betul.
2: Jadi pada pagi hari kita gempa menengahnya di Simalungu juga di Sumatera Utara ya, kampung halaman kutu Bang Lukman Tara. 6,4 pada sore hari katanya begitu, menunjukkan betapa aktifnya jalur tektonik Indonesia. Investigasi gempa bumi bukan sekadar tahu cara lari saat goncangan terjadi, melainkan rangkaian sistem hulu ke hilir, mulai dari kecepatan sensor peringatan dini, ketahanan struktur bangunan, hingga kesiapan mental masyarakat dan respon cepat pemerintah. Apa nih komentarnya dan opininya? Pokoknya kecepatan lah, respon patut lah diapresiasi. Ya benar nggak Bang Lukman? Peringatan dini tsunami ini oleh BMKG merespon gempa NTT dengan sangat cepat dalam hitungan menit, sementara pemerintah pusat langsung bergerak mendistribusi logistik dan menyajurkan tim gabungan lokasi ke dampak kesenjangan apa namanya infrastruktur, pentingnya edukasi. Ya memang kemarin teman kita mau ke sana nggak jadi ditunda karena kan nggak tahu ya kan, namanya peristiwa mengalir, jadi itulah pesawat kapal itu. Ya begitu saja Bang Lukman. Temanya kopi pro 3 buat Bang Lukman. Selamat menyambut nanti di hari kemerdekaan, dari darat tetap di udara ya Bang Lukman ya.
1: Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh ya. Dari Tebet, Jakarta Selatan, saya menuju ke Pasuruan. Pak Soleh, selamat malam, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum Bang Lukman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Ini turut berduka ya Bang Lukman atas terjadinya musibah ini. Ini untuk kawan-kawan di Pro 3 ada yang dikirim ke sana enggak Bang untuk meliput berita itu?
1: Di sana kan sudah ada ini, ada satkernya masing-masing. Iya.
3: Ada dari
1: RISA. Iya, perwakilan.
3: Iya. Ini harus tolong di ini pengumuman harus terus dimonitor karena apa? Kebutuhan logistik juga itu diperlukan.
1: Iya.
3: Bukan hanya itu pengumuman, orang-orang harus dikasih apa itu edukasi apalagi ini.
1: Iya.
3: Pak ada apa itu banyak cuma ada kebakaran lahan, kemudian ada gempa. Ini kebencanaan di tahun ini banyak.

0: Ya, Bung Lukman.
1: Iya, betul. Ya.
0: Yang di promo itu belum selesai. Ini tambahan lagi yang di NTT dan lain sebagainya lah. Ini harus ada edukasi, Bung Lukman. Misalnya gini, harus disiapkan. Kan dulu itu ada kita, walaupun di daerah yang tidak rawan musibah kebencanaan, kita disuruh menyiapkan dokumen-dokumen penting atau apa saja di dalam tas bencana. Ketika ada apa-apa, kita kan tinggal apa itu ibaratnya lari dari rumah ya. Jangan sampai itu terjadi. Misalnya kalau saya dengar, ketika tiap-tiap saya mendengar apa itu acara kentongan di Pro Tiga itu kan ada mitigasi seperti itu, disuruh untuk
1: tas siaga bencana namanya.
0: Siaga bencana, kemudian apa itu yang apa yang paling dibutuhkan ketika terjadi musibah seperti itu, walaupun daerah kita misalnya tidak rawan dalam hal itu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Sekarang gini aja contohnya. Sekarang kayak biasa saja, besok apa yang terjadi kan kita nggak tahu.
1: Betul.
0: Besok kita punya rencana apa, tiba-tiba yang di atas punya rencana lain, kan kita nggak tahu. Jadi itu mitigasi terus penting, edukasi dari apa itu, entah itu BPBD atau itu ahli biologi dan lain sebagainya. Nah, itu harus di apa itu ya, harus di suarakan terus itu tentang siaga bencana ini, karena sekarang ini tiba-tiba bencana itu tanpa kita sadari datang secara tiba-tiba. Ya kita nggak tahu, namanya manusia, kita kan cuma berdoa mudah-mudahan lah tahun kedepannya itu sudah nggak seberapa ada lah pengurangan hal-hal seperti ini. Oke. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya kewaspadaan itu ya harus ditingkatkan ya. Tapi saya mau ke Jakarta dulu. Ada Pak Roni. Pak Roni, selamat dini hari.
2: Pagi Pak Lukman Dara.
1: Ya, Pak Roni. Sehat ya.
2: Ada 3 poin Pak Lukman.
1: Iya, silakan.
2: Yang pertama ikut prihatin ya Pak Lukman ya atas terjadinya bencana musibah tersebut. Dan pertama komentar saya adalah setelah tanggal 17 Agustus nanti eksekutif dan legislatif akan membuat PPHN ya Pak Lukman ya, pokok-pokok haluan negara, dan pokok-pokok haluan negara tersebut nggak cuma membahas tentang batas wilayah negara, tapi mitigasi bencana ini dimasukkan juga sehingga nggak cuma sekolah SMP dan SMA yang mempelajari tentang mitigasi bencana tersebut, tapi sekolah dasar pun harus diajarkan gitu loh Pak Lukman. Jadi anak-anak juga bisa aware tentang bencana itu Pak Lukman. Sekolah SMA kan mungkin mereka udah paham betul gimana cara melindungi diri, menyelamatkan diri dan seterusnya. Komentar saya yang poin yang kedua, setidaknya pemerintah harus cepat untuk menangani bencana tersebut Pak Lukman. Yang harus segera ditangani yang paling cepat, yang paling urgent adalah analis soal listrik. Ini misalkan dari pusat mengirimkan misalkan kayak 100 tiang listrik misalkan, kan banyak yang tumbang dan seterusnya. Dan kabel pun harus banyak dikirim juga dari pusat gitu. Nah, itu yang paling urgent sekali. Nanti setelah itu baru rumah sakit, bandara dan pelabuhan. Setelah itu lain-lain lagi nanti nyusul lain-lainnya Pak Lukman. Dan yang ketiga, poin yang ketiga kalau menurut saya antara terjadinya bencana dan lagi berlangsungnya merayakan hari kemerdekaan ini seharusnya jangan diperdebatkan lah Pak Lukman. Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, di sisi yang lain ada saudara kita juga termasuk kita semua juga merayakan hari kemerdekaan ini, setidaknya ya dengan hikmat lah.
1: Iya.
2: Misalkan kalau ada yang menyalakan kembang api dan seterusnya itu kan mereka kan beli dan seterusnya itu Pak Lukman.
1: Iya.
2: Dan rangka merayakan hari kemerdekaan, maka ya setidaknya jangan diperdebatkan lah ya soal rencana dan hari kemerdekaan ya seperti itu Pak.
1: Baik. Terima kasih. Ini ya bijak sekali ya Pak Roni, ini betul ya, karena memang di media sosial ini selalu dikait-kaitkan, aduh pusing ya kalau kita lihat. Tapi saya mau ke Medan dulu nih, agak lain ku tengok ini ya, Pak Rino, selamat dini hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Rino, ini kan yang di Pematang Siantar kan ya masih Sumatera Utara gitu. Di Medan gimana? Merasa tidak?
3: Jadi gini, pertama aku ngucapin salam merah putih dulu nih untuk seluruh bangsa Indonesia, karena ini kan menjelang peringatan 17 Agustus 2006 ya, berarti hari kemerdekaan kita. Nah, jadi terkait masalah tadi Mas Bung Mantara bilang, itu kan Siantar, sebenarnya itu Simalungun.
1: Iya.
3: Itu kan Simalungun. Simalungun Siantar itu dekat jaraknya Bung Mantara.
1: Iya.
3: Nah, ke Medan getarannya nggak terlalu terasa, hanya seperti kalau kita sedang naik angkot, ya kalau masuk lubang bedet-bedet gitu aja deh,
1: ya kan? Tapi terasa ya juga kan ya?
3: Ya terasa. Yang sangat terasa itu kan yang kalau di daerah apa ya, ada Semarang itu kan daerah dataran tinggi itu, ya kan? Dia kan perbatasan dengan Siantar juga kan. Jadi yang kita perlu gini Bung Mantara, kita melihat di media sosial, ya kan. Karena ini dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 tahun, kemarin pernah buat status dari Indonesia Timur untuk Indonesia Raya, ya kan. Nah ternyata mungkin Tuhan memberikan satu guncangan, ya kan? Nah, kita maknai itu sebagai pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, bahwasannya kita adalah Indonesia, ya kan? Nah, saya berharap pemerintah melalui BMKG dan Badan Riset ya, Badan Riset Nasional itu melakukan mitigasi. Ya kan, mitigasi yang secara detail, karena ini kan dari NTT ya kan sampai dirasakan ke barat, ya kan, Indonesia, intinya kan dari timur ke barat nih kan. Nah, dari timur ke barat, bayangkan aja patahannya kan cukup jauh itu.
1: Betul.
3: Bulu Mantara, ya kan. Nah, patahan-patahan ini ya kan, itu kan bagian dari rempengan pergeseran bumi ya. Nah itu harus betul-betul sangat diwaspadai, ya kan. Itu yang pertama. Jadi BMKG mungkin sama BRIN sudah bisalah mengantisipasi hal ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia.
1: Yeah.
3: Itu pertama. Nah yang kedua, seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwasannya ketika kita lagi merayakan kemerdekaan kita yang ke 81 tahun, ya kan, jangan terkait hal ini di apa, di framing atau di preset-presetkan ya kan kepada hal-hal yang negatif, gitu ya. Nah seharusnya kita ini sebagai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan itu sudah menegur kita sebenarnya, ya kan? Kenapa jauh-jauh dari Indonesia Timur getaran itu sampai ke Indonesia Barat, ya kan? Itu introspeksi kepada diri kita masing-masing, bangsa dan rakyat Indonesia, baik itu kita rakyat maupun pemimpin negara ini, Bung Mantara, ya kan? Bahwa saya kita merupakan satu kesatuan anak bangsa, harus saling mengisi, ya kan? Nah, itu teguran buat kita nih bersama-sama. Nah yang ketiga Bung Mantara, saya berharap dari kejadian gempa ini ada satu apa ya apa mitigasi itu, kalau dia di laut itu kan ada apa ya untuk
1: ada tsunami, alatnya early warning ya,
3: alatnya kan. Jadi kalau dia di laut itu kan ada alatnya itu, walaupun kita lihat ada beberapa di pemberitaan media online itu kan ada yang sudah rusak tuh,
1: dicuri ya, juga kan? Ada
3: ada dicuri.
1: Iya, sensor dan baterainya dicuri nih.
3: Nah, itu juga saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo, Pak, melalui Kementerian terkait, tolong dialokasikan dana ke situ juga. Memang nampaknya kita menganggap rahasia Tuhan, kan kita nggak tahu nih.
1: Iya.
3: Iya kan?
1: Iya.
3: Tapi kan antisipasi bisa kita lakukan.
1: Iya.
3: Gitu. Gelontorkan anggaran ke situ. Yang kedua tambahan Mas Pak, apa Bulu Mentara yang terakhir, di pegunungan. Nah, pegunungan ini kan bagian dari getaran itu juga kan?
1: Iya.
3: Nah, jadi ada teknologi lah, kalau di laut sudah ada, tapi kalau untuk daerah pegunungan, untuk sesar-sesarnya itu adalah alat-alat walaupun itu mungkin mahal, bisa mungkin kita secara bertahap sementara untuk bangsa kita. Jadi terakhir sementara, dalam menyambut HUT kemerdekaan kita ke 81 tahun, ya kan, saya mengajak Bu Sementara juga, kita semua, naikkan bendera satu tiang penuh.
1: Siap. Udah berkibar.
3: Jadi kita adalah Indonesia.
1: Iya.
3: Dari Medan agak lain kutengok.
1: Iya.
3: Salam merah putih. Terima kasih.
1: Salam merah putih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rino di Medan. Nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah Warta Berita.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mendengar jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korup yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yorike Fitri, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BBIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BBIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BBIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
5: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BBIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
6: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
4: Diketahui dalam pengukuhan pelabuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BBIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program kampung ramah perempuan dan perlindungan anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

sesi kedua. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat ini terkait dengan gempa yang terjadi kemarin ya, di mana dalam satu hari terjadi dua gempa bumi. Pada Sabtu 15 Agustus 2026 terjadi dua gempa ya, dua kejadian gempa yang menjadi sorotan, di mana memang gempa di NTT atau Flores berkekuatan 7 magnitudo. Terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat di wilayah utara Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa yang kedua ada di Sumatera Utara di kekuatan 6,4 magnitudo dan ini terjadi di kawasan Simalungun, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Getarannya dirasakan hingga ke Aceh dan juga Nias. Dan bagaimana sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi ya, dan ini juga jadi warning ya, karena Indonesia termasuk negara yang rawan gempa. Ada beberapa wilayah yang memang memiliki risiko lebih tinggi ya. Ada di Sumatera dan pesisir baratnya, Jawa bagian selatan dan barat, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan early warning system ya, ataupun juga peringatan dini kebencanaan. Namun ada tindakan kriminal yang fatal yang melumpuhkan fungsi deteksi darurat, seperti kasus pencurian kabel sirine tsunami di Palu atau alat pemantau gunung berapi, dan hilangnya komponen kecil seperti kabel, panel atau baterai ini membuat alat tidak bisa memberi sinyal bahaya kepada warga. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998. Kami hadirkan untuk perbincangannya sebelumnya ini bersama dengan Wakil Bupati ND Dominikus dan juga Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit ya. Dan sebelumnya ke ruang dengar Anda, berkibarlah bendera negeriku.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Sekarang kita coba untuk update penanganan bencana pasca gempa. Kami sudah terhubung dengan Wakil Bupati ND Dominikus Minggu Mere. Pak Wabub, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Pak Fajar.
4: Iya, Pak Wabub, bisa diupdate informasi terkini soal pasca gempa di sana, Pak?
5: Baik, terima kasih. Data terupdate sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah, untuk Kabupaten ND, bangunan rumah penduduk yang terdampak ada 65 rumah kategori rusak ringan dan 2 rumah kategori rusak sedang dan 14 rumah kategori rusak berat. Kemudian fasilitas kesehatan ada 14, baik puskesmas maupun rumah sakit Pratama kami terdampak juga. Kemudian jalur transportasi ada 4 titik, Pak, dari Trans ND Nagekeo, kemudian ND Arubarat, Trans ND Botopo maupun Aikipa. Dan ini sementara kami sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan maupun penggusuran tempat-tempat longsor. Kemudian fasilitas ibadah dilaporkan lebih dari 20 bangunan gereja yang rusak ringan maupun rusak berat. Demikian juga sarana ibadah baik masjid maupun langgar. Demikian juga Pak, fasilitas publik, kantor Bupati ND juga terdampak, Pak. Juga kantor pelayanan terpadu satu pintu, kantor desa, dan juga kantor PDAM maupun kantor PLN dengan kategori rusak ringan. Sementara fasilitas pendidikan yang terlapor itu ada beberapa sekolah dasar yang rusak sedang maupun rusak ringan, dan bangunan PAUD dan lain-lain. Dan sementara ini kami juga menunggu update dari wilayah kecamatan. Korban jiwa yang sudah diterlapor adalah satu orang, khusus di Kabupaten ND, perempuan berumur 70 tahun di Kecamatan Nanggam Penda. Kemudian untuk yang luka-luka, luka ringan maupun luka berat, itu sementara ditangani. Yang patah tulang ada 2 orang, cedera kepala ada 1 orang. Dan sejak pagi Pak Bupati dan kami berkoordinasi dengan pihak terkait, BPBD dan stakeholder terkait, Kodim maupun Polres, untuk penanganan darurat. Nah, khusus untuk di rumah sakit daerah ND, itu ada sampai dengan sore tadi ada 80 pasien yang rawat inap di sana. Tadi pagi koordinasi kami dengan BPBD sudah menyiapkan tenda darurat untuk penanganan 5 bayi, penanganan khusus, dan juga pasien di ICU yang terpaksa harus kami evakuasi dari ruang rawat keluar, diletakkan di tenda oleh karena kondisi gempa susulan masih terus berjalan. Nah, demikian juga pasien-pasien lainnya, khusus di halaman parkir Rumah Sakit Kabupaten ND, itu kami jadikan tempat tenda darurat dulu, sementara parkir bisa dilakukan di luar di sekitar jalan raya. Nah, koordinasi yang sudah dilakukan tadi Bapak Bupati dan seluruh Prokompim maupun jajarannya, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pusat, baik di BPBD, BP tingkat nasional, dengan Menko PMK sudah dilakukan rapat terpadu, dan besok pagi sudah diberitakan bahwa akan datang tim Bapak Menteri PMK dan BPBD, dan seluruh jajaran terkait akan turun di ND, dan kami akan melakukan koordinasi di sini, dan mudah-mudahan penanganan-penanganan di kabupaten sekitarnya, di Flores, kebetulan ND ini lokusnya di tengah, Pak Fajar, sehingga kami ke kiri dan ke kanan di kabupaten tetangga bisa tersentral di ND. Kami laporkan tadi dampak gempa pagi tadi, jalan dari Maumere sampai ke ND itu terputus. Tapi syukur kita sudah lakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional, dan saat ini kondisi terupdate terakhir, jalan ruas jalan ND Maumere itu sudah bisa dilalui dengan kendaraan. Demikian juga dari ND ke Nagekeo di Bai yang terdampak cukup parah juga, saat ini kondisinya sudah, jalannya sudah bisa terlewati di longsoran-longsoran besar. Namun demikian ada wilayah-wilayah yang longsorannya yang masih banyak itu perlu ditangani lebih lanjut. Ditangani lebih lanjut. Dan saat ini kami laporkan juga dari pihak Kementerian Kesehatan sedang ada rapat Zoom terkoordinasi untuk membicarakan rumah sakit untuk penanganan darurat yang tersentral di masing-masing kabupaten. Okay. Demikian Pak Fajar, kami kembalikan.
4: Iya, Pak Wabub, kalau dari informasi terkini itu dampak yang paling signifikan tuh di wilayah mana kalau di ND, Pak Wabub?
5: Di khusus di ND, Pak, kami laporkan dampak yang paling signifikan itu terutama di wilayah kecamatan bagian utara, ya, di Maukaro, di Wawaria, di Maurole maupun Kota Baru. Dengan catatan kecamatan-kecamatan itu wilayah posisinya di utara dekat dengan epicentrum pusat gempa di sekitar Mbai maupun lainnya, di dekat epicentrum pusat gempa di wilayah utara itu di Laut Flores, Pak.
4: Iya.
5: Demikian, Pak Fajar.
4: Iya, kalau tadi disebut soal jalan, sekarang ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau terbatas, Pak, yang sempat
5: kendaraan roda
4: itu.
5: 4, Bapak. Kendaraan roda 4. Namun demikian, belum seluruhnya material-material longsor itu terevakuasi dengan baik. Khusus di wilayah Kabupaten Ende, untuk wilayah-wilayah di selatan itu saat ini masih terisolir beberapa wilayah, dan mudah-mudahan besok itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum maupun lainnya untuk membantu secara gotong royong bersama-sama untuk memperbaiki longsoran-longsoran itu agar supaya transportasi masyarakat maupun rujukan pasien dari wilayah-wilayah puskesmas di selatan itu bisa teratasi.
4: Bapak Wabub, untuk yang terisolir itu daerah mana, mohon maaf?
5: Di wilayah selatan terutama, Pak, di antara Wolotopo maupun Ngalupolo dan wilayah-wilayah lainnya di selatan, Pak, yang saat ini, Pak, saat ini masih belum bisa kita lakukan perbaikan sesegera mungkin. Dan besok memang kami sudah koordinasi dengan pihak Dinas PU untuk segera melakukan perbaikan.
4: Ya, Pak, saya konfirmasi dulu, Pak, untuk penerbangan, jalur penerbangan, apakah sudah bisa aktif kembali, Pak Wabub?
5: Iya, Pak. Maaf.
4: Penerbangan, untuk penerbangan, Pak, apakah sudah aktif kembali?
5: Oh,
4: Pak?
5: Untuk penerbang, iya, untuk penerbangan rencananya besok itu tim dari Menteri PMK akan datang ke Ende, Pak. Sarana perhubungan udara bisa, penerbangan bisa normal kembali. Sebagaimana tadi waktu rapat koordinasi dari Kementerian Perhubungan sudah melaporkan demikian.
4: Ya, termasuk juga penerbangan komersial berarti ya, Pak Wabub?
5: Iya, Pak Fajar.
4: Baik, ini ada titik-titik pengungsian yang difokuskan dan bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Ende, Pak Wabub?
5: Pak Fajar, memang saat ini ada titik-titik pengungsian itu khusus beberapa wilayah, ya, di wilayah utara itu di sarana-sarana ibadah baik masjid maupun bangunan gereja, juga di polsek, Pak. Nah, sementara di wilayah selatan itu banyak masyarakat kita yang lakukan mandiri, ya, tidur di tenda di luar rumah karena masih belum berani untuk tidur di dalam rumah karena takut gempa susulan itu datang.
4: Yeah.
5: Dan ini kita himbau dari pihak BPBD maupun Bapak Bupati dan Forkompinda sudah menghimbau ke masyarakat untuk tetap tenang, melihat situasi dan kondisi untuk menjaga situasi keamanan maupun gempa susulan itu, dan selalu harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Saat ini kami sudah ada bikin posko terpadu di BPBD Kabupaten Ende, termasuk call centernya, sehingga seluruh informasi itu terpusat, Pak. Demikian.
4: Iya, call centernya baik. Mungkin waktunya agak mepet, tapi saya coba tanya, untuk yang masih ada laporan nggak warga masyarakat Pak Wabub itu yang hilang, masih dalam pencarian, Pak Wabub?
5: Khusus untuk Kabupaten Ende, kami masih menunggu juga laporan dari pihak pemerintah di tingkat bawah, Pak. Memang sampai dengan saat ini belum, tapi kami tetap membuka, mengupdate data-data terbaru, nanti segera kami laporkan.
4: Iya, terkait dengan BTS, nampaknya ada, kami dapat informasi terganggu, bagaimana untuk telekomunikasi ini, Pak Wabub?
5: Iya, telekomunikasi memang hampir seluruh wilayah, perifer itu terganggu, sehingga memang kami butuh bantuan Starlink, Pak. Kalau dari Kementerian Kominfo, Karena di kondisi-kondisi darurat ini, kami juga menjadi sulit untuk wilayah utara, Pak, yang terdampak itu yang tadi saya laporkan. Kecamatan Maurole, Wawaria, Kota Baru, dan lain-lain. Kami belum mendapatkan update data karena gangguan itu BTS itu, Pak.
4: Oke. Okay. Untuk kebutuhan vital seperti air bersih karena PDM tadi sempat disinggung Pak Bupati, Wakil Bupati, ini agak rusak, ada kerusakan juga dari PDAM, lalu juga PLN atau listrik malam hari ini gimana, Pak Wabub?
5: Listrik malam ini sudah terkendali, Pak, khusus untuk Kota Ende maupun sekitarnya. Yang tadi pagi sampai siang itu mengalami pemutusan aliran, tapi sore ini maupun malam itu sudah berjalan dengan normal, khusus listrik. Nah, sementara air minum ada di beberapa wilayah terjadi kerusakan saluran sarana seperti perpipaan, dan ini tetap berkoordinasi, ada penanganan darurat, Pak, dari PDAM, dan hingga saat ini sudah berjalan, Pak, dan memang kami juga kami juga butuh bantuan tangki-tangki air, Pak, kalau bisa, Pak, dari tingkat pusat.
4: Oke, okay. Pak Wabub, ya. Terakhir ini fokus malam hari ini apa, dan pagi pukul berapa ini rencananya akan mulai bergerak lagi, Pak Wabub?
5: Ya, malam ini kami di BPD 24 jam, Pak, Pak Fajar. Dan sementara kami persiapkan laporan-laporan terinci, menunggu kunjungan Bapak Menteri PMK besok pagi, tiba di ND dan rombongan, juga BNPB, yeah, maupun Badan SAR maupun lainnya, yang kebetulan Kabupaten Ende ini terletak di tengah, Pak, sehingga seandainya beliau nanti turun di sini dan bantuan-bantuan dari mana aja disampaikan untuk beberapa kabupaten, kami siapa untuk bekerja sama dengan BNPB untuk menyalurkan ke kabupaten tetangga kiri dan kanan, Pak.
4: Baik, jadi fokusnya di posko terpusatnya ada di BPBD ND, ya, Pak Wabub.
5: Saat ini kami di ND, ya, khususnya Kabupaten ND, kami siap yang untuk kabupaten, tetapi manakala ada penugasan khusus dari pemerintah tingkat atas, tentu kami juga siap, Pak, untuk melaksanakan.
4: Baik. Sekian, Pak Fajar. Terima kasih, Pak Wabub, atas update-nya. Selamat malam. Jaga kesehatan, Pak Wabub. Salam buat teman-teman BPBD di sana, Pak Wabub.
5: Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ini juga dari Kepala BPBD ND. Salam hormat untuk semuanya. Mohon doa, Pak. Selamat malam.
4: Selamat malam, Pak Wabub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati ND Dominikus Minggumer, ya, sudah kami ajak berbincang update terkini pasca gempa bumi, lebih spesifik yang berada di Kabupaten ND, ya, dan sekitarnya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Kita akan mengupdate informasi terkait gempa Nusa Tenggara Timur karena akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi ini, sebanyak 17 orang dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Manggarai Timur. Lantas seperti apa penanganan korban dari dampak gempa tersebut? Saat ini kami telah bersama Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunapit. Sebelumnya kami turut prihatin, ya, Pak, ya, atas bencana yang menimpa di Nusa Tenggara Timur ini dan sekitarnya. Saat ini kondisi terkini korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, baik yang mengalami luka maupun yang harus mengungsi, seperti apa ini, Pak?
7: Iya, baik, terima kasih banyak. Sejak tadi pagi kami sudah lakukan penanganan meskipun dalam berbagai keterbatasan, ya. Ya, dari data-data yang masuk memang sampai dengan jam 7 malam ini ada 24 yang meninggal. Kemudian ada 32 yang luka, baik luka ringan maupun luka berat. Sedangkan khusus untuk karena yang paling terdampak ini di Kecamatan Reo, di bagian utara. Diperkirakan dari siang sampai malam ini akan ada 1.500 sampai 3.000 orang yang mengungsi, yang tidak tinggal di rumah, tapi harus kami ungsikan ke tempat yang lebih tinggi di beberapa lokasi, beberapa lapangan yang ada. Jadi itu gambarnya. Kemudian di Kota Ruteng sendiri memang penanganan yang paling cepat kami lakukan terhadap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Ya, karena sejak tadi pagi untuk rumah sakit umum daerah Ruteng, seluruh pasien itu kami putuskan untuk dievakuasi keluar ke halaman rumah sakit maupun ke jalan umum di depan rumah sakit. Sampai dengan sore tadi jam 5, ada 84 pasien yang masih dirawat. Tetapi berangsur-angsur kami putuskan malam ini karena kondisi cuaca yang dingin malam ini di Ruteng. Kami putuskan untuk berangsur-angsur kami masukkan kembali ke dalam rumah sakit, tetapi kami menggunakan ruangan-ruangan yang gedungnya berlantai satu. Untuk menghindari resiko lebih lanjut seandainya terjadi gempa susulan pada malam ini. Itu kira-kira langkah-langkah penanganannya.
6: Baik. Ya. Nah, Pak Heri, terkait juga yang 3.000 orang mengungsi di lapangan yang ada tadi di Kecamatan Reo bagian utara. Berarti saat ini sudah keluar dari rumah semua begitu ya? Belum kembali ke rumahnya masing-masing ini, Pak?
7: Ya, belum kembali ke rumah masing-masing, tetapi kami karena keterbatasan pelayanan yang kita bisa siapkan, memang ada beberapa yang kami dengan langkah persuasi kita coba untuk meyakinkan untuk kembali ke rumah masing-masing itu tetap dengan kewaspadaan ya. Kewaspadaan yang cukup untuk malam ini, itu kira-kira.
6: Baik.
7: Karena itu maka, karena apa? Karena di lapangan-lapangan yang ada juga kita masih keterbatasan tenda untuk tempat pengungsian kan, gitu. Tapi kita berusaha malam ini kita siapkan secukupnya, ya.
6: Oke, baik. Nah, kalau untuk lokasi pengungsiannya sendiri di lapangan di dekat Kecamatan Reo itu atau seperti apa, Pak Heri?
7: Ya, di lapangan yang ada di kecamatan di dalam.
6: Oke.
7: Ada beberapa lokasi, ada 4 lokasi.
6: 4 lokasi ada itu di mana saja itu?
7: Ya, ada 4 lokasi. Ya.
6: Baik. Lalu kalau untuk lokasi yang adakah yang terisolir ini? Pak Heri di sana?
7: Semuanya tidak terisolir, semuanya bisa dijangkau. Cuma persoalan kita sekarang adalah EO itu masih terkendala. Kami belum bisa menembus dengan sekarang. Karena ada longsoran di beberapa titik, di 2 titik ada longsoran yang sedang juga ditangani sejak sore tadi.
6: Baik, Pak. Lalu ya. Kalau untuk di Nagekeo berarti itu yang masih terkendala begitu ya?
7: Saya tidak punya informasi.
6: Oke, baik.
7: Kalau untuk Manggarai itu kira-kira gambarnya.
6: Oh iya, Pak. Ya. Nah, Pak Heri, kalau untuk yang paling dibutuhkan masyarakat yang mengungsi sekarang saat ini seperti apa, Pak Heri? Selain tenda, Pak Heri?
7: Ya, paling saya kira paling penting makanan. Paling penting sekarang makanan. Ya. Makanan. Itu yang paling penting, makanan dan tentu obat-obatan. Kemudian juga untuk antisipasi itu adalah genset.
6: Oh ya. Genset dibutuhkan sangat begitu ya, Pak ya, di sana ya. Belum ada berarti ya, apa ya? Ya. Kalau untuk makanan ya, itu sudah ada, Pak.
7: Kalau untuk beras kami sudah berkoordinasi dengan Bulog dan akan ada pembagian atau pengiriman dari Bulog malam ini sehingga kami bisa sampaikan ke lapangan. Sedangkan makanan yang kami maksudkan tadi ini kan untuk lauk ya, Indomie atau apapun ya, itu dia.
6: Oke, baik, Pak.
7: Kalau beras saya kira tidak masalah.
6: Oh ya. Beras tidak masalah begitu ya, hanya untuk lauknya ya, saja ya, begitu ya.
7: Ya.
6: Baik, Pak Bupati ya. Semoga di sana.
7: Sedangkan untuk dapur umum juga untuk dapur umum ada beberapa dapur MBG di sekitar Reo itu yang sudah kami koordinasikan juga untuk mulai melakukan kegiatan mulai dengan malam ini.

0: informasi terkini terkait penanganan korban dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jauh mana pemahaman masyarakat terhadap mitigasi gempa bumi jadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Dan tentunya untuk di kesempatan atau Sabtu kemarin ya, kita ketahui Indonesia berduka, ada dua gempa yang terjadi. Gempa di NTT atau Flores berkekuatan 7,7 magnitudo yang dimutakhirkan jadi 7,0, dan ini terjadi di wilayah utara Flores NTT. Dan BMKG mencatat pusat gempa di sekitar 8,33 lintang selatan, 121,32 bujur timur, dengan kedalaman sekitar 10 km. Informasi yang kami dapatkan ya terkini pada malam hari tadi atau pada petang ya, hingga Sabtu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, gempa di Flores atau NTT ya, ini mencapai 47 orang meninggal dunia. Saya akan menuju ke Mataram, NTB. Pak Nanang, selamat dini hari, Pak Nanang.
1: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Ya, sehat Pak Nanang ya?
1: Alhamdulillah, Bung Lukman. Bagaimana Bung Lukman juga?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Lupa kopinya, Bung Lukman.
0: Pak Nanang, kalau di NTB gimana? Aman ya?
1: Aman, cuma terasa di sini dia getaran.
0: Oh, getaran terasa juga ya?
1: Iya.
0: Berapa lama itu? Kan ini kan juga banyak gempa susulan ya nih, Pak Nanang. Merasakan sekali atau berkali-kali?
1: Yang pas yang puncaknya itu, pas klimaknya itu yang terasa.
0: Oh, 7 itu ya?
1: Iya, terasa deh. Tapi kejadian 2018 di Lombok Utara juga itu sekitar 7 skala Richter atau 6,9.
0: Tapi cukup kencang tidak, Pak Nanang, waktu merasakannya kemarin?
1: Pas kapan?
0: Kemarin ini.
1: Yang di NTT?
0: Iya.
1: Iya, terasa mas. Apalagi pulau seberang Pulau Lombok ini kan ada 20 pulau Sumbawa, itu sangat terasa sekali.
0: Iya. Lagi air, aktivitas apa Pak Nanang?
1: Air gelombang laut naik.
0: Iya. Lagi aktivitas apa Pak Nanang ketika merasakan gempa itu?
1: Pas itu saya lagi tidur pasnya mas ya, tapi terasa gitu.
0: Nah ini kan kita bicara ini ya, mitigasi. Sebenarnya pemahaman untuk masyarakat di sana bagaimana Pak Nanang, kalau misalnya memang terjadi gempa, sudah tahu tidak ini mana jalur evakuasi, tempat yang lebih aman gitu Pak Nanang?
1: Cara kok kurang sekali masih mitigasinya mas, apa-apa ya sangat kurang. Mereka apa istilahnya, apa semacam terburu apa itu gitu, sangat
0: Iya, soalnya kan kalau tidak teratur aja, malah justru membahayakan ya dengan ya, kondisi panik.
1: Dari pihak pemerintah ini masalah mitigasi ini, masalah sebelumnya, pada saatnya, dan setelah kejadian gempa itu harus disosialisasikan bagaimana cara mitigasinya di NTB. Khususnya mitigasi di antara NTB sampai ke timur sana agak kurang mas, soalnya orang tanya ya histeri gitu, ya terpaksa ketakutan, makan orang berlari-lari, bahkan dia jatuh sendiri. Seharusnya kan biasanya pada saat gempa itu mencari tiang atau mencari meja gitu, apa jarak gitu kan, mencari meja atau kursi, cari tiang. Ini kan mereka sangat-sangat sekali, misteri sekali. Kayak itu kayak dikejar busur polisi.
0: Iya, pemahamannya masih kurang ya, ini perlu ditingkatkan ya Pak Nanang ya.
1: Ya harus sosialisasi dari pihak pemerintah kan, apa misalnya instansi pemerintah, BNPB mungkin gitu, atau ya satgas-satgas bencana alam gitu, itu harus sosialisasikan.

0: Iya, baik.
1: Jadi saya dengar saat-saat ini mereka sedang menganu, Mas. Gelisah mereka ini.
0: Iya.
1: Setelah kejadian gempa ini gelisah mereka sampai jam berapa nih jam? Kalau waktu Indonesia Tengah ini jam 3, sampai jam 3 ini mereka ada yang tidur. Nah, tadi informasi tsunami itu, aduh.
0: Iya.
1: Gelombang air laut naik memang.
0: Iya, betul. Memang sempat ya. Terjadi cuman pendek ya, hanya 0,9 meter atau enggak nyampe 1 meter kemarin.
1: Iya.
0: Baik, tapi mudah-mudahan tadi tidak terjadi apa-apa ya, Pak Nanang ya. Jadi kalau untuk informasi seperti itu, Pak Nanang dapatkan dari mana biasanya? Untuk potensi tsunami gitu?
1: Dari BMKG aja.
0: Enggak, artinya dari handphone? Or langsung cari atau seperti apa?
1: Handphone, ya handphone.
0: Nyari sendiri atau ada notifikasi?
1: Kadang-kadang ada notifikasi lewat SMS.
0: Oke.
1: Ya SMS, tapi kebanyakan kita nyari sendiri, kadang-kadang lewat Facebook juga, medsos kita.
0: Oke, baik, iya. Baik, Pak Nanang, terima kasih ya, Pak Nanang, informasinya. Mudah-mudahan ini
1: sehat selalu. Mudah-mudahan kita selamat semuanya.
0: Amin.
1: Dan di NTT kita doakan supaya baik-baik saja, mungkin dari pemerintah
0: ya.
1: Segera mengirimkan bantuannya, segera tidak perlu lagi
0: ya.
1: Terlalu ya, prosedur gitu, langsung ya. Kirim itu. Terutama yang saya lihat hadir di sana Baguna, Mas, Bagunanya PDI Perjuangan.
0: Oke.
1: Badan penanggulangan bencananya PDI Perjuangan langsung tadi sudah berangkat tadi.
0: Iya.
1: Sudah bahkan dari kemarin sudah langsung berangkat ya.
0: Baik.
1: Kan ada pun kapal pribadinya mereka kan ada yang
0: Iya.
1: Ya, diperintahkan oleh Ketua Umum Ibu Megawati langsung.
0: Iya.
1: Baguna untuk berangkat ke NTT.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Nanang ya. Selamat dini hari, sehat selalu.
1: Ya, selalu.
0: Pak Nanang di Mataram NTB, saya ke Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat dini hari.
2: Pak Horas, Pak Lumantara.
0: Horas. Nah, ini terasa tidak nih kalau berarti kan Pematang Siantar ya harusnya ya kalau aliran ininya ya untuk gempanya ya. Terasa tidak?
2: Oh, terasa. Saya lahir di Simalungun ya, tapi baru setahu saya baru sekali ini ada gempa di Simalungun.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Keluarga gimana keluarga? Masih ada yang di Simalungun?
2: Masih ada, tapi saya telepon mereka nggak jawab. Nggak tahu entah kenapa nggak dijawab.
0: Tapi nyambung atau gimana?
2: Iya, ya berdering lah, berdering.
0: Oh, cuman nggak diangkat ya?
2: Iya.
0: Sampai saat ini, Pak Ojak?
2: Iya, belum dihubungi saya.
0: Mudah-mudahan tapi sehat selalu ya, Pak Ojak ya, keluarga di sana ya. Nah, kalau di Gunung Sitoli gimana, Pak Ojak? Tadi merasakannya cukup kuat.
2: Ya, lumayan lah. Di kota itu berhamburan orang dari toko-toko itu.
0: Pak Ojak lagi ngapain itu?
2: Lagi tidur-tidur saya.
0: Oh, lagi tidur.
2: Iya, terasa sih. Apa ini goyang-goyang cepat tidur, saya pikir kan? Baru saya keluar, rupanya udah pada keluar orang dari rumah.
0: Sudah ramai ya, udah pada...
2: Iya.
0: Baru di Gunung Sitoli ini sudah berapa kali, Pak Ojak, merasakan?
2: Ya, ada mungkin, ya. Mungkin 30 kali pelan-pelan. 30
0: oh, yang
2: ada 30
0: okay.
2: Pelan.
0: Iya. Iya, tapi kondisi aman ya, Pak Ojak ya?
2: Ya, aman.
0: Tetangga
2: aman.
0: Semua ya?
2: Ya, aman.
0: Baik, iya.
2: Biar ini sebagai pengingat agar kita jangan mati listis lah.
0: Iya.
2: Karena sok waktu terjadi gempa bisa menghancurkan segala harta maupun nyawa, ya kan?
0: Iya. Baik. Pak Ojak, terima kasih ya. Mudah-mudahan cepat dapat kabar dari keluarga dan dalam kondisi sehat walafiat ya, Pak Ojak ya.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih Pak Ojak, selamat dini hari. Ya, Pak Ojak di Gunung Sitoli mengabarkan ini ya memang kalau untuk di gempa Pematang Siantar ini titiknya di Simalungun ya ini ya kalau kita lihat ya dan Simalungun atau Pematang Siantar Sumatera Utara. Pak Awe di Sidoarjo, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukmantara.
0: Selamat dini, sehat ya Pak Awe.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Nah, Pak Awe ini banyak masukan ini gimana kalau menurut Pak Awe tadi juga kan belum banyak yang mengetahui bagaimana yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi gempa bumi ini ya otomatis refleks aja berhamburan keluar tanpa ada pengetahuan terlebih.
3: Iya, nah inilah pemerintah, terutama Pemdanya ya. Dalam hal ini saya menyoroti Pemdanya saja deh.
0: Pemda.
3: Karena kalau dari pusat ini kelamaan ini nunggunya nanti mesti begini, mesti begitu. Tapi seharusnya sebagai pemerintah daerah itu sadar diri soal mitigasi, apalagi pernah terjadi kan itu yang tsunami di Lombok itu ya.
0: Iya, iya.
3: Gempanya juga lumayan besar, terus belum lagi bencana-bencana yang lain. Seharusnya ini persoalan mitigasi ini ya harus terus-menerus dikampanyekan, jangan hanya sekali terus sudah deh, atau justru pada saat gempa terus kemudian apa itu pembangunan ya, perbaikan-perbaikan itu, terus kemudian diadakan acara-acara kayak begitu, setelah itu lupa lagi. Justru seharusnya digelorakan. Sebenarnya kan paling simpel itu kan sekarang dengan memanfaatkan teknologi itu kan bisa di-share video, bisa di-share semacam slide-slide apa yang harus kita lakukan, persiapan pas mitigasi itu isinya apa saja, ya kan, di samping fotokopi dokumen yang sudah dilegalisir, umpama kalau itu dianggap perlu ya, seperti ijazah, itu kan harus dimasukkan dalam mitigasi. Terus jangan dilupakan gitu loh. Kita juga harus tahu, misalkan kan karena kita agak beda dengan di Belanda yang yang dulu mitigasinya keren sekali. Tiap rumah dikirimi pos surat untuk persiapan musim dingin ekstrim. Mereka harus menyiapkan makanan setidaknya untuk 3 hari yang kering-kering itu. Dan selama itu tidak usah panik, berdiamlah diri di dalam rumah, nanti pasti didatangi tim evakuasi dan lain-lain. Nah, kita kan bencananya agak beda ya, mungkin karena kehancuran dan lain sebagainya. Tapi kan kita masih bisa mempersiapkan, misalkan taruhlah di tas mitigasi itu makanan kering yang sesuai dengan jumlah anggota keluarga kita, paling tidak untuk sehari atau 2 hari lah. Jadi kita bisa bertahan. Demikian juga untuk air mineral atau apa. Dan itu berkala harus dicek dan diganti loh, pemeluk mantara. Nah, dan juga ya yang agak menjadi satgas-satgas atau apa dan lain sebagainya juga harus mempersiapkan komunikasi yang non digital, yang analog seperti HP dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Bung Lukmantara, RRI ini harus terus mengudara secara analog. Jangan mengandalkan streaming digital, karena kalau mengacu pada bencana terakhir yang bukan gempa tapi hanya sekedar banjir di Sumatera, bencana hidrologi itu ternyata ya melumpuhkan sistem komunikasi seluler di sana. Sehingga aparatnya kesulitan komunikasi, Pemdanya kesulitan komunikasi. Wah, pada bingung cari HT, cari ini itu. Repeaternya sudah tidak di maintenance dengan baik, ya akhirnya hilang. Nah, juga siaran RRI di sana seharusnya dipertahankan tetap on air menyiarkan itu, karena kita sudah, ya mohon maaf ya, yang radio swasta itu sudah agak kesulitan ya untuk masa-masa sekarang. RRI harus tetap bertahan. Nah, ini kok malah RRI Pro 3 Surabaya belum juga diperbaiki-perbaiki.
0: Lagi kalau itu maintenance di pemancar di sini dari pusatnya ini, Pak. Lagi kita lagi pindah ini.
3: Kok pindah lokasi mungkin kan ya?
0: Iya.
3: Saya berharap itu segeralah itu loh. Tolong diprioritaskan, karena bagaimanapun juga ini termasuk mitigasi bencana. Karena saya ingat betul, karena waktu itu saya ada di Jogja ya. Bagaimana RRI Pro 3 itu 24 jam mewawancarai ini, termasuk ngarso dalem apa waktu itu. Penyiarnya dari hostnya dari Antara ya, sempat komunikasi Bung siapa, maaf saya lupa itu, dari kantor berita Antara itu komunikasi dengan Ngarso Dalem Sri Sultan itu, bagaimana ini situasinya, kondisinya, Pak SBY juga segera cepat meninjau lokasi bencana di perkemahan di Bantul itu saya waktu itu sempat melihat. Baik. Dan ini saya harapkan semoga pemerintah kembali mereview ulang soal mitigasi bencana.
0: Baik, iya. Mbak, menarik. Terima kasih masukannya ya, Pak Awe ya. Nanti kita juga akan sampaikan. Ini.
3: Sama-sama.
0: Sehat selalu,
3: Pak Awe. Sehat selalu, salam dini hari. Ya. Merdeka, Bung.
0: Merdeka. Pak Awe Sidoarjo, terima kasih untuk semua pendengar yang juga sudah memberikan komentar dan opininya. Dan juga nanti kita akan hadirkan kembali untuk wawancara yang mungkin Anda lewatkan setelah Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
1: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
2: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus sudah memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
3: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
1: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara pecahkan rekor muri penanaman pohon terbanyak di Taman Kota bertajuk Merdeka Bersama Alam. Selengkapnya dilaporkan reporter Andrea Strisno.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKAN memecahkan rekor muri penanaman pohon dengan peserta terbanyak di Taman Kota. Kegiatan berlangsung di kawasan Dasanggai area Rusun ASN 3 kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Penanaman melibatkan 2.300 lebih orang dari target 1.745 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, masyarakat adat, hingga organisasi kepemudaan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Safitri mengatakan, pemecahan rekor muri tersebut bukan hanya menjadi capaian OIKAN, tetapi juga ajakan kepada kota-kota lain di Indonesia untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Mirna mengatakan kegiatan penanaman pohon juga menjadi momentum untuk menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai gerakan nyata dalam merawat alam.
5: Rekor muri ini bukan sekedar capaian bagi otorita IKN, tetapi sebenarnya sebuah ajakan agar segera dipecahkan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya oleh kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kita ingin mengajak seluruh kota yang ada di Indonesia untuk membangun ruang hijau di perkotaan dengan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi.
4: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, penanaman pohon di kawasan Nusantara bukan kegiatan seremonial. Basuki mengatakan, OIKN tengah menjalankan program rewilding untuk mengembalikan kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman hutan industri monokultur menjadi ekosistem yang lebih beragam. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan menanam pohon sebagai gaya hidup termasuk dalam berbagai momentum seperti ulang tahun dan pelantikan.
6: Makanya kalau penanaman pohon ini bukan seremonial. Kami ingin mengajak semua pada kesempatan ini, menanam pohon menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Kami di otorita, kalau ada yang ulang tahun, nanam pohon. Ada pelantikan, nanam pohon. Ya, jadi setiap dua minggu sekali kami menanam pohon. Jadi saya kira ini adalah budaya kearifan lokal kita.
4: Basuki berharap gerakan menanam pohon terus berkembang dan menjadi budaya bersama, terutama di kalangan generasi muda. Oikan menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun lingkungan hijau dan mendukung keberlanjutan ekosistem di Nusantara. Dari Bogota Nusantara, Antar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

17 Agustus 1972. Ejaan ini diberlakukan hingga tahun 2015 menggantikan ejaan pendahulunya, yakni Ejaan Suwandi. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun ke-27 kemerdekaan Republik Indonesia, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak secara signifikan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada BBM sekaligus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Lantas, apakah pengurangan subsidi BBM dan insentif motor listrik mampu mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan listrik tanpa membebani daya beli masyarakat? Dan juga kabar soal adanya pembatasan BBM bersubsidi untuk kategori desil 9 dan 10. Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak. Pak Ali, selamat malam, Pak.
2: Iya, selamat malam, Mas.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, kabar baik, Pak?
2: Oh, baik, Mas Fajar.
1: Iya, alhamdulillah. Ya. Ini kabar baik juga nggak nih tentang pembatasan BBM bersubsidi dan juga peralihan menuju ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
2: Iya. Pertama, saya menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang kena musibah gempa. Iya. Mudah-mudahan banyak korban jiwa.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan yang kena musibah bisa segera mendapatkan bantuan yang selayaknya.
1: Amin.
2: Yang kedua, kalau kita berbicara tentang subsidi, kemudian juga konversi ke energi yang lain, itu memang sebuah keniscayaannya.
1: Sebuah kepastian.
2: Jadi pertama saya ingin bicara subsidi dulu, bahwa di negara kesejahteraan model Indonesia yang punya konstitusi yang mewajibkan negara untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya, ya termasuk penggunaan sumber kekayaan untuk negara atau untuk masyarakat, saya kira masalah subsidi ini menjadi sesuatu yang penting. Saya memang dari dulu termasuk orang yang sangat setuju bahwa subsidi kepada masyarakat yang mampu, yang tidak mampu itu harus dipertahankan. Yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana caranya agar subsidi itu tepat sasaran. Nah, ini kita mencoba merespon ya kebijakan pemerintah, terutama yang disampaikan oleh Presiden pada pemaparan untuk RAPBN ke depan. Itu yang salah satunya mewacanakan adanya pengurangan subsidi. Saya pikir ini harus diperjelas ya, yang disebut pengurangan subsidi itu apakah dipukul rata nilai subsidinya yang dikurangi, yang dikurangi, sehingga akan ada banyak masyarakat yang tidak mampu itu akan terdampak. Nah, kalau yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena masyarakat yang tidak mampu, terutama yang mengakses BBM bersubsidi, itu memang sangat membutuhkan dan itu bagian dari hajat hidup dia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya melalui penggunaan BBM bersubsidi. Dan itu seharusnya menjadi tugas negara.
1: Yeah.
2: Tapi kalau yang dimaksud mengurangi subsidi itu adalah menata kembali sistem penyaluran subsidi agar tepat sasaran sehingga orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu pada akhirnya tidak membebani keuangan negara, itu saya setuju. Berarti yang perlu dilakukan negara itu adalah bukan serta-merta memangkas subsidi tanpa dasar perhitungan yang jelas. Tapi yang dilakukan adalah berusaha menghemat subsidi dengan membuat sebuah sistem yang baik agar subsidi ini tepat sasaran. Nah, kalau itu saya sangat mendukung pemerintah, yaitu tetap mensubsidi orang yang tidak mampu tapi berusaha untuk membuat subsidi itu tepat sasaran. Itu yang pertama ya, tentang subsidi. Karena memang itu dampaknya besar kalau kemudian subsidi itu dicabut atau dikurangin, terutama kepada masyarakat dengan penghasilan bawah.
1: Iya.
2: Yang kedua, berkaitan dengan konversi, mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, itu juga sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan, karena tren ke depan itu memang kendaraan berbasis fosil itu memang harus dikurangi, walaupun tidak bisa dihilangkan ya, karena itu sudah berkaitan dengan sebuah mata rantai industri migas yang sudah yang juga harus diperhatikan gitu kan. Tapi prosesnya itu adalah secara bertahap karena masyarakat pun secara ekosistem belum terbentuk secara baik. Apakah instrumen pengurangan subsidi ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik? Belum tentu juga. Kalau ekosistem itu tidak diciptakan oleh pemerintah, misalnya harga kendaraan listrik, motor listrik atau mobil listrik, itu kan kemudian harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat secara umum, kan gitu. Yang kedua, infrastruktur kendaraan listrik itu juga harus diciptakan. Ya, kita sudah mulai melihat ya, banyak SPKLU di berbagai tempat, kemudian ada sistem penukaran baterai di Indomaret, itu sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja, proporsinya, persentasenya di masyarakat yang harus ditingkatkan. Kenapa? Masyarakat itu kadang-kadang beralih ke kendaraan listrik, ini banyak yang terkendala masalah ketersediaan fasilitas charging ya,
1: ya kan? Pengisian.
2: Itu kemudian secara bertahap dilakukan, di mana pemerintah itu mencoba untuk secara sungguh-sungguh itu mewujudkan atau meningkatkan ketersediaan infrastruktur kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, dan kemudian juga berusaha untuk mengendalikan harga dari kendaraan listrik tersebut. Tanpa dikaitkan dengan subsidi pun, masyarakat juga secara rasional akan bisa beralih kepada kendaraan listrik tanpa harus dipaksa dengan urusan subsidi gitu.
1: Gitu. Iya. Pak Ali, kalau pembatasan untuk pengetatan kembali agar subsidi BBM tepat sasaran itu sebenarnya ini pernah kita lakukan, ada aplikasi My Pertamina dan lain sebagainya, tapi toh ternyata itu juga tidak membuat tepat sasaran. Banyak yang menggunakan kapasitas seperti dirijen atau Pertamina atau penjualan stasiun pengisian BBM untuk daerah-daerah tertentu yang memang SPBU-nya sangat terbatas dan masyarakat membutuhkan itu, sehingga mereka menjual eceran. Atau banyak yang menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu untuk industri yang juga kapasitasnya akhirnya banyak juga gitu. Pembatasan-pembatasan ini pernah kita lakukan, tapi My Pertamina kemarin itu juga nampaknya enggak nih. Catatannya apa untuk bisa agar tepat sasaran, Pak Ali?
2: Iya. Baik. Jadi pertama, kalau secara sistem maupun kebijakan itu kan memang sudah ditempuh ya, yaitu berusaha untuk memberikan kuota BBM bersubsidi kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat yang mengkonsumsi BBM bersubsidi ini adalah yang betul-betul membutuhkan, termasuk juga dengan penerapan berbagai aplikasi, salah satunya My Pertamina. Nah, disinilah kemudian problemnya adalah di edukasi masyarakat ya. Edukasi masyarakat, di mana masyarakat itu harus diberikan satu pemahaman bahwa BBM bersubsidi itu memang hanya untuk masyarakat tidak mampu dengan kondisi ekonomi tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanya mengandalkan dari meminta kesadaran masyarakat, itu juga kadang-kadang ada moral hazard yang susah di lapangan. Berarti ada penegakan hukum yang harus dilakukan. Memang kita lihat longgarnya itu ada di sana. Seringkali kebetulan saya terlibat sekarang ini di dalam audit SPBU ya, yang sedang berjalan. Ya, kami berkeliling tuh dari Sumatera ke Jawa gitu. Saya sering sekali mengamati petugas-petugas di SPBU itu kadang-kadang juga ada tindakan-tindakan tertentu yang membiarkan ya kan masyarakat untuk berbelanja BBM bersubsidi untuk diperdagangkan lagi, dan itu dibiarkan saja gitu kan. Dibiarkan saja. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya itu adalah penegakan hukum, bahwa SPBU dan terutama SPBU yang ada kaitannya dengan swasta itu juga diberikan ketegasan bahwa ketika menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak menerima, itu juga tidak ada salahnya mendapatkan teguran keras atau bahkan sanksi. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu kan sulitnya.
1: Tapi nah, kan friksinya tuh justru kasihan juga nih yang jaga SPBU nih. Kalau belum ada aturan yang jelas wali antara petugas SPBU dengan calon konsumen si pembeli BBM-nya ini, Pak Ali. Jadi ada iya, silakan, Pak.
2: Ya, di sisi itu memang selain tadi saya sampaikan harus mengedukasi masyarakat konsumen bahwa BBM bersubsidi itu hanya untuk masyarakat tidak mampu, tapi kemudian juga membuat aturan yang tegas. Aturan yang tegas itu berlaku pertama untuk SPBU-nya. SPBU harus diberikan arahan dan aturan yang tegas dengan pendekatan sanksi yang memang harus diberikan manakala mereka itu menjual BBM bersubsidi untuk kelompok yang tidak berhak untuk menerimanya. Nah, karena kalau itu dibiarkan atau kemudian masyarakat yang justru dikejar-kejar untuk diberikan sanksi kan cukup sulit karena masyarakat kan sangat sangat luas, sangat banyak dan bebas gitu ya. Justru SPBU-nya yang seharusnya diberikan penegasan bahwa tidak bisa menjual BBM bersubsidi untuk non-subsidi kan, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk orang-orang yang tidak berhak gitu.
1: Pak Ali, kalau dari postur APBN dengan ketidakpastian global, angka psikologis minyak dunia itu kita mampunya berapa sih? Apakah memang urgent untuk menerapkan pembatasan ini dan konvergensi peralihan dari BBM ke kendaraan listrik ini, Pak Ali?
2: Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan pergerakan harga minyak dunia, itu memang kadang-kadang sangat volatile, apalagi sangat dipengaruhi oleh situasi politik di Timur Tengah sana ya. Kita tahu bahwa 25% pasokan energi dunia itu berasal dari Timur Tengah dan pasti sangat berpengaruh terhadap kondisi nasional. Nah, dalam kondisi harga minyak misalnya tempo hari menyentuh 90, 100 dan bahkan ada 120, yeah. Itu memang kondisinya sangat berat kalau kemudian pemerintah tidak melakukan penyesuaian. Tapi dengan asumsi dasar bahwa harga minyak mentah itu sekitar 70 US dollar per barrel, saya kira itu masih pada batas yang aman ya, bahwa dengan kondisi seperti itu terutama yang ada sekarang itu pemerintah dengan kebijakan yang lama memberikan masih mempertahankan subsidi untuk BBM tertentu untuk masyarakat tertentu itu masih pada posisi aman. Tapi posisi ini harus juga diwaspadai kalau kemudian terjadi lonjakan harga minyak mentah lagi, ya berarti ya pemerintah harus segera mengambil tindakan juga, karena kalau enggak ya itu akan menyebabkan jebolnya
1: APBN ya.
2: Subsidi APBN karena kan semakin meningkat harga minyak mentah, terutama sebagian dari minyak kita ini berasal dari import dan kemudian harganya tinggi sementara kuota subsidi itu di sama atau bahkan meningkat, ya tentu itu akan mempengaruhi juga ke tahanan dari APBN kita gitu.
1: Oke, terakhir ini kalau tadi kan soal bicara subsidi BBM, kita beralih ke transformasi ke kendaraan listrik. Seberapa siap sebenarnya kita bisa untuk menuju ke sana? Apakah memang harus didatangkan dulu dari luar negeri atau memproduksi sendiri? Berarti kalau begitu masih tataran jangka panjang kalau begitu, Pak Ali.
2: Iya, saya kira kalau melihat dari tren di mana masyarakat itu sudah mulai memahami, kemudian sebagian sudah mulai menikmati kendaraan listrik, ini adalah sesuatu yang bagus sebenarnya untuk dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Yang sering menjadi keluhan masyarakat itu kan bukan pada produksi kendaraan listriknya, karena itu baik diproduksi di luar negeri maupun di dalam negeri sama-sama bisa dilakukan. Sekarang juga teknologinya sudah banyak dikuasai oleh industri di dalam negeri. Tapi yang terpenting itu adalah infrastrukturnya, ya kan, infrastrukturnya. Kalau kemudian pemerintah membantu untuk menyediakan infrastruktur yang cukup, misalnya kalau kendaraan BBM itu kan pom bensin ya, SPBU bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya.
1: Yeah.
2: Kemana-mana ada. Nah sekarang kalau fasilitas charging untuk kendaraan listrik ini juga bisa dengan mudah dijumpai, misalnya di mall, di sekolah-sekolah, kemudian di mungkin di pos-pos RT misalnya, itu tentu masyarakat itu akan dengan sendirinya nanti akan beralih kepada kendaraan listrik. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan mobil ya, karena sebagian masyarakat kita kan menggunakan mobil itu untuk kepentingan jarak jauh juga, misalnya harus pulang ke Sumatera atau ke Jawa. Nah itu kalau fasilitas SPKLU di tempat-tempat tertentu, khususnya di rest area, itu kemudian bisa menggunakan teknologi yang fast charging, jadi tidak perlu menunggu terlalu lama, jumlahnya juga cukup. Saya kira tinggal masalah waktu saja masyarakat akan mudah untuk beralih ke kendaraan listrik. Yang penting itu infrastrukturnya disediakan dulu. Dan kalau dari sisi supply energinya, supply listriknya, saya kira PLN sudah cukup siap lah untuk mensuplai energi buat apa, buat kendaraan listrik ini.
1: Ya, asal nggak blackout lagi aja ya, Pak Ali ya.
2: Oh itu
1: beda ya, kajiannya beda ya.
2: Membutuhkan diskusi itu tentu, tapi ya sebenarnya secara umum PLN pasti terus berbenah dan terus melakukan persiapan.
1: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ali. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CES, Ali Ahmudi Ahyak, sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Yudhisthira mengatakan subsidi BBM turun dengan asumsi harga minyak mentah $75 Amerika Serikat per barel, turun dibandingkan saat ini angkanya $83 Amerika Serikat per barel. Dan disampaikan oleh Menteri Keuangan, itu penurunan subsidi itu berbeda dengan pembatasan yang desil 9 dan 10. Jadi sebelumnya Presiden mengatakan rencana pengurangan subsidi BBM akan dibarengi dengan peluncuran ekosistem motor listrik nasional. Dan pengukuhan akan memberikan insentif untuk 1 juta motor listrik yang diproduksi dalam negeri oleh pengusaha lokal. Bagaimana dari pandangan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah. Prof, selamat malam, Prof.
1: Iya, selamat malam, Mas.
0: Iya, ini tentang rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan juga pembatasan pembelian BBM subsidi ini dan beralih ke kendaraan listrik produk dalam negeri, ini gimana nih tanggapannya, Prof?
1: Iya, ini memang di publik ya sangat ramai sekali ya mengenai respon terhadap rencana pemerintah untuk melakukan semacam mitigasi dari penggunaan BBM ke non BBM, yaitu listrik lah ya, seperti itu. Aha. Nah, memang ini menjadi polemik yang agak rumit ya di publik, karena selama ini kalau kebijakan mau dilakukan kan sebenarnya harus ada satu pertahapan yang benar-benar ini ya tegas gitu loh artinya. Itu misalnya
0: tahapan yang tegas tuh maksudnya apa, kajian ilmiah dulu atau gimana gitu, Prof?
1: Iya, makanya ada kajian ilmiah. Kalau orang kebijakan akademisi kan soal itu, jadi harus ada kajian ilmiah dulu. Ada satu hal yang ya di dalam kajian itu nanti kan ada semacam ada pilot project lah untuk edukasi ke masyarakat dulu seperti apa, ya kan seperti itu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk lah. Cuman kan setelah ini sangat ini politis ya, kita kan menarik kepada posisi akademik ya, supaya nanti kalau politis sudah banyak itu yang komentar politis ya. Itu nanti kita jadi ini tau, politik. Jadi kalau bahasa akademik itu sebenarnya lebih bagaimana sebenarnya pemerintah itu ketika membuat rencana pembelian ini sudah jauh-jauh hari ada semacam pentahapan yang tegas gitu. Karena apa? Karena kalau tidak ada kajian dulu, kemudian ini tiba-tiba diterapkan, ini kan pemerintah harusnya belajar pada saat kebijakan pemerintah terkait penataan gas melon.
0: Oh iya, sempat kontroversi ya.
1: Kan resistensi masyarakat itu kan tinggi sekali. Yeah. Akhirnya program itu gagal.
0: Yeah.
1: Karena apa? Karena masyarakat tidak mendukung dan sebenarnya niatnya baik. Kita
0: percaya
1: bahwa ya istilahnya good fight policy judgment itu mesti diutamakan oleh pemerintah. Kita yakin percaya itu. Cuman bagaimana kemudian agar itu komunikasi publik, stigma publik itu jadi persoalan kan gitu. Ketika kemudian wacana ini kemudian menyentuh hal yang sangat mendasar. Karena apa? Kalau kita bandingkan yang pada saat gas 3 kilo aja belum banyak kebijakan yang keluar pada saat itu oleh pemerintah. Harusnya kebijakan yang lain-lain lah, seperti mengenai pajak lah, mengenai restitusi, mengenai macam-macam skala itu belum gitu. Itu sudah resistensinya begitu tinggi gitu. Nah, kemudian ketika ini respon terhadap yang sekarang rencana pemangkasan 2027 itu kan kemudian respon publiknya sekarang sudah istilahnya mulai mengalami kegalauan sosial gitu mas. Situasinya itu seperti itu. Karena apa? Karena kekhawatiran kita pemerintah ini kemudian sama pada kasus Kasmiron itu gagal menjelaskan dan akhirnya itu yang diterima publik adalah bahwa pemerintah itu memaksa menggunakan kendaraan listrik, di mana kendaraan listrik itu motor itu belum bisa dibayangkannya itu masyarakat tuh masih bagaimana sih teknisnya misalnya ya, tasnya perawatannya seperti apa dan begitu rumitnya di dalam benak ini, sementara masyarakat kita sekarang dihadapkan oleh rumitnya adalah mempertahankan itu. Artinya itu persoalan itu loh mas. Jadi hal-hal yang ya kita ini bahasa agak sedikit lucu-lucu ya, artinya nggak boleh terlalu ini, karena apa saya membahas ini dalam konteks bagaimana kita memahami agar kebijakan ini

0: di kemudian jangka panjang itu bisa diterima gitu, dan itu berhasil gitu kan. Karena kan ya dulu ya kita banyak kebijakan yang sukses kok awalnya, misalnya kita menggunakan bahannya itu minyak ya, minyak dulu kan minyak mentah gitu kan dulu yang dipakai gitu ya, minyak itu kemudian dipindah menjadi gas, pindah lagi, itu masyarakat bisa menerima kok sambil bertahap, tapi bertahap gitu loh. Yeah. Jadi era Pak SBY itu kan ada kebijakan dari penggunaan minyak ya, minyak itu, minyak tanah ya.
1: Iya, yeah, minyak tanah ke gas LPG.
0: Nah, ke gas, betul, ke gas ini. Kan, tapi kan itu berhasil, artinya secara bertahap berhasil gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Nah, tapi pemerintah kita pernah gagal misalnya menggunakan rencana kompor listrik.
1: Iya.
0: Untuk menggantikan pernah itu diterapkan di era Pak Jokowi, era Pak Jokowi sudah itu. Nah itu nggak ada hasilnya, uang sudah digelontorkan untuk itu, bahkan uji cobanya di Jawa Tengah, di beberapa kota langsung sudah dilaksanakan itu. Masyarakat repot misalnya loh, kalau kompor pakai listrik itu bagaimana pedagang bakso, pedagang menteng-menteng kabelnya bagaimana?
1: Iya.
0: Ini kan sesuatu ini. Nah ini sama dengan yang namanya ini mas, mobil apa kendaraan lah, motor ini yang dikatakan oleh presiden harus menggunakan yang namanya listrik. Dan dia mengatakan itu. Nah ini kan dipahami oleh publik. Bagaimana dengan motor listrik ini? Kami aja tidak tahu motor listrik seperti apa dan bagaimana. Ini kan pengertiannya harus dilihat nasional mas. Kalau di Jakarta kita mau itu motor listrik ada itu ini. Ya kita di Jakarta paham mungkin masyarakat sebagian loh ya. Sebagian lagi juga masih menganggap itu iku rumit karena bengkel-bengkel saya tanyakan
1: bengkel-bengkel
0: itu
1: masih bisa.
0: Saya nggak tahu itu bengkel-bengkel nggak tahu. Jadi saya kan punya motor juga, saya survei ke ini juga menanyakan lah, yang menanyakan mengenai kendaraan biasa itu. Itu jawabnya sebab emang waktu saya nggak karena caranya terus naik baterai motor misalnya apa ganti kalau main ini. Itu sepertinya artinya ke bengkel-bengkel atau teknisi ya belum itu mengetahui seperti
1: itu. Yeah.
0: Gimana kemudian dia bisa menolong orang lain gitu kan dalam posisi yang kemudian harusnya ini kan sesuatu yang jadi maksud saya apa? Ketika kebijakan ini memang mau diterapkan, ya sudah pemerintah itu sejak awal menyiapkan benar gitu loh.
1: Menyiapkan
0: dulu, mulai dari komunikasi publiknya, kemudian informasi publiknya yang benar-benar utuh ini loh seperti ini. Mengenai motor listrik itu begini-begini, kuat berapa, tangganya berapa dipakai, kemudian kalau kondisinya baterainya, kan harus aja. Terus ada yang terakhir itu edukasi ke publiknya dulu.
1: Mm-hmm.
0: Seperti apa? Nah, di satu sisi kan ada penyiapan-penyiapan terkait dengan ini, apa namanya, infrastrukturnya. Kemarin ya harus ingat, kalau orang membayangkan kan selama ini, oh, rumah saya di Rebun, oh, rumah saya di Jogja, terus selama ini saya naik motor di gitu, kampung gitu. Nah itu terus saya gimana listriknya? Ini kan sesuatu yang dibayangkan publik loh mas.
1: Iya.
0: Yang publik karena ada juga di sosial orang menggunakan mobil yang program ya. Jakarta sampai Semarang itu ternyata kalau ditempuh pakai mobil ini yang pakai BBM ya gitu, itu kan cuma 4 jam 5 jam nyampe.
1: Iya.
0: Gitu. Ternyata itu setelah pakai mobil listrik itu yang mengalami di TikTok sampai viral itu mana-mana. Itu ternyata lebih dari berjam-jam. Karena apa? Ya itu pengcasnya ngantri nunggunya cak.
1: Oh iya.
0: Antrinya berapa jam?
1: Iya iya iya.
0: Gitu loh mas.
1: Iya karena keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar elektrik ini sehingga antriannya panjang sementara tidak bisa langsung instan isi full. Kalau bensin kan gitu kan isi full pak ya, gitu ya. Kalau ini kan harus nunggu mau nggak mau.
0: Berarti waktu tunggunya itu.
1: Iya iya
0: itu mas. Kalau misalnya bawa keluarga bawa anak lah anaknya minta minta katanya minta permen lah minta
1: jajan
0: rompet lah itu yang harusnya nggak ada ini itu saya pun memahami masyarakat kita seperti itu ini ya itu kan sosiologis masyarakat kita jadi nah maksud saya inilah yang harus dikomunikasikan
1: ya harus dikomunikasikan sosialisasikan akan lebih baik kalau mungkin sudah ada satu palet project kendaraan listrik produksi anak bangsa yang 10 atau berapa unit gitu ya lalu diberikan kepada masyarakat untuk diuji coba gitu gimana rasanya gitu kan Nah, kalau ini ya, kan masih ya, dalam kerangka kebijakan yang akan dilaksanakan, produksi dalam negeri harapannya bisa lebih murah, ditekan, tetapi juga perlu ada infrastruktur pendukungnya seperti stasiun pengisian kendaraan listriknya dan juga pemahaman kepada masyarakat terutama untuk bengkel-bengkel tadi, Prof, ya.
0: Iya. Kalau kita juga masyarakat secara realitas, ini realitas. Bahwa ketika BGN kemarin itu membeli ini untuk kaitannya dengan ini ya, apa personal.
1: Iya.
0: Itu dan ini.
1: Halo, itu. Prof? Nah, ya, putus-putus suaranya ya, nih.
0: Ya. Nah, itu kan berarti ada masyarakat yang memandang terus apa gitu loh, karena motor itu akhirnya kan nggak digunakan mas, gitu.
1: Penggunaannya
0: gitu kan ya,
1: yeah,
0: kan harusnya itu bagian dari istilahnya itu uji coba
1: ya, oke, baik,
0: masyarakat tahu gitu,
1: oke, baik,
0: itu nggak hanya kena masalah kendaraan listriknya sendiri, itu ada survei yang baru dilakukan itu. Di berbagai media itu muncul surveinya itu mengatakan masih pengetahuan masyarakat itu masih minim.
1: Masih minim,
0: ya. Bawah, ya, relatif 20% lah ya paham. Oh iya, ada motor, iya ada gitu. Ada driver ojol yang
1: iya, menggunakan kendaraan listrik, ya.
0: Listrik, tapi dia ngeluh juga akhirnya, Mas. Ya. keluhannya tertutup penghasilan, tapi sebenarnya di balik itu keluhannya terhadap itu cara menangani, ya bukan menangani ya, tapi merawat juga ya.
1: Oh, merawat, maintenance-nya. Nah, ya. Oke.
0: Okay. Maintenance-nya, kemudian cara mengoperasikannya itu enggak sesederhana yang dia bayangkan. Enggak sederhana kalau yang di kendaraan dia. Nah, ini kan menurut saya yang harus ditangkapi oleh pemerintah.
1: Oke, okay, baik. Profesor, lain waktu kita mungkin bisa sambung lagi karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Selamat malam, Profesor.
0: Okay. Malam, Mas. Ayo, Mas.
1: Ya, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Radiansyah sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, menjelang upacara kemerdekaan ke-81 RI, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan dengan melakukan latihan secara intensif. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
1: Buka formasi!
2: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
3: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45. Mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin-pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
2: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifa Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
4: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih, itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka, dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
2: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Pusat memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi. Sementara harga komoditas di tingkat konsumen juga masih terkendali hingga saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan sampai
6: Perumbulok memastikan ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi, sementara harga komoditas di tingkat konsumen masih terkendali. Kepastian tersebut disampaikan setelah jajaran manajemen Perumbulok bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik, mulai dari retail modern hingga gudang penyimpanan bulog di Kota Palangkaraya. Peninjauan tersebut dipimpin Wakil Direktur Utama Perumbulok Marga Topik, didampingi Sekretaris Perusahaan Ketua PMO Transformasi, Pemimpin Wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana, saat kunjungan kerja ke Kota Palangkaraya serta perwakilan Satgas Pangan, Dinas Perdagangan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan tiga aspek utama, yakni ketersediaan komoditas pangan, harga jual di tingkat konsumen, serta kondisi stok yang tersimpan di gudang bulog. Di kompleks pergudangan tersebut tersimpan sekitar 1.935 ton beras, 79.000 liter minyak goreng, 29.000 kg gula pasir, serta 22.000 kg jagung.
5: Alhamdulillah aman, tadi saya dijelaskan sampai perwakilan. Ya, sampai tahun itu aman.
6: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan ketersediaan pangan, terutama komoditas strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Penguatan stok juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika kebutuhan dan kondisi pasar.
7: Sehingga sisa stok beras sampai dengan akhir tahun di Kalteng itu yang dikelola Bulog sebanyak 5.000-an ton, jadi masih sangat aman.
8: Kuota penyaluran itu bulan apa?
7: Untuk penyaluran bantuan pangan? Untuk bantuan pangan rencananya kan memang Juli, Agustus, September. Tapi memang kita masih menunggu penugasan dari Badan Pangan Nasional.
6: Dengan stok beras yang mencapai 17.892 ton, serta ketersediaan minyak goreng dan gula pasir dalam jumlah besar, Bulog memastikan kondisi pangan di Kalimantan Tengah saat ini berada dalam posisi yang kuat. Aga Jaib Jaksana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Anak-anak sejak dini didorong untuk menguasai bahasa asing mulai kelas 1 sekolah dasar ya. Nah, bagaimana juga para pemerhati pendidikan melihat hal ini? Kami sudah bersama dengan pemerhati pendidikan Ngurah Tinia Rusmini Gorda. Bu Tini, selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Bu Tini. Bu Tini, jadi yang disampaikan oleh Pak Presiden, anak mulai SD bisa tahu bahasa asing itu, nah itu pola yang memang tepat seperti apa harusnya buat ini?
4: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan ini ya. Jadi kita menyimak pidato kenegaraan sidang tahunan dari Bapak Presiden terkait pengenalan bahasa asing seperti contoh bahasa Inggris dan Prancis sejak kelas 1 SD ya. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan teori masa peka anak dalam menyerap kosakata baru, gitu ya. Jadi sebenarnya kita memandang positif terkait hal tersebut, tetapi ini perlu berdasarkan sebuah kajian yang mendalam. Jadi kebijakan dari Bapak Presiden perlu diapresiasi dan perlu diberikan penguatan dari sisi kajian mendalam. Terkait apa gitu ya. Jadi yang pertama itu bagaimana kesiapan tenaga pengajar.
3: Oh, nah, gurunya begitu ya Bu ya.
4: Iya. Jadi jangankan bahasa asing Prancis ya, bahasa Inggris pun yang sangat kompeten kan susah untuk bisa membersamai semua anak-anak kita di seluruh Indonesia ya. Yeah. Kalau di kota-kota di kota yang memang betul-betul multi ya, ya. Tapi kan kita berbicara pada generalisasi bahwa masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat Indonesia kan gitu. Jadi ini penting kesiapan tenaga pengajar karena itu toolsnya yang utama kan. Nah, terus perlu juga kajian terkait beban kognitif anak. Nah, ini kan bukan hanya bahasa ya yang perlu mendapatkan suatu penguatan terkait bagaimana kesiapan dan kemampuan anak kita merespon sesuatu. Apalagi ini bahasa yang yang akan bisa berjalan dengan baik ketika ada budaya yang dua belah pihak antara keluarga dan sekolah itu sendiri. Itu. Jadi kita penting untuk memberikan sebuah penguatan pengkajian terkait tersebut. Dan yang ketiga itu skala prioritas kurikulum nasional kita emang bahasa. Nah, itu kan penting itu. Karena penting kita bicara tentang skala prioritas agar kembali lagi akan berkaitan dengan beban-beban yang akan diterima oleh anak kita itu sendiri. Harapannya atau pandangan dari Bapak Presiden adalah terkait dengan astacita yang keempat untuk membangun sumber daya manusia yang siap bersaing secara unggul. Tetapi kita juga penting sekiranya berpikir tentang bagaimana sih daya serap dari anak-anak itu.
3: Yeah.
4: Nah, yang terakhir nih, kesiapan dari ayah ibunya.
3: Oh, itu juga penting ya, Bu, ya. Keluarga begitu ya, Bu.
4: Iya. Iya, karena ini kan terkait ekosistem dari anak itu bisa. Oke, di sekolah bisa, tapi ketika dia balik ke rumah, bukan berharap bahwa ayah ibu itu juga seperti atau setara dengan guru, tetapi apakah sebagai fasilitator itu sudah menyiapkankah?
3: Iya. Yeah.
4: Pendukung-pendukung. Itu Mas Zaini.
3: Ya. Nah, Bu, ini kan sudah ada komentar juga ya dari Kemendikdasmen terkait dengan dorongan dari Pak Presiden tersebut. Jadi kalau menurut kementerian, sebenarnya kalau dari usia 1 sampai kelas 1 sampai dengan 3 di SD itu memang bisa diterapkan dengan pola bermain sambil belajar. Nah, itu bagaimana, Bu Tini? Sebelum kita nanti ke keluarga juga begitu, Bu.
4: Iya. Oke, memang secara apa ya, secara peraturan sebenarnya seperti itu, tapi kenyataannya anak kelas 1 SD harus bisa membaca. Nah, ini yang paradoks dari sistem pendidikan kita. Nah, makanya sekarang malah justru anak-anak yang guru-guru TK ini awalnya dia berpikir bahwa TK itu anak media belajar dengan bermain, ya. Nah, ketika dia SD harus bisa membaca, dia robah pola itu. Nah, kebingungan hal seperti ini yang tidak konsisten itu kan tidak akan menyerap banyak terkait harapan dari pemerintah dari sisi bahasa asing, yang selama ini kan ada pilihan sekolah bilingual udah siap, orang yang masuk pun siap.
3: Nah,
4: yang diharapkan dari pemerintah ini kan
3: semua jenjang sekolah begitu,
4: semua. Nah, itu yang penting, makanya harus ada kajian secara mendalam gitu, Mas Zaini.
3: Ya, jadi ada konsistensi kalau memang konsepnya itu bermain sambil belajar, bagaimana caranya agar anak-anak bermain sambil belajar juga bisa membaca dan paham atau mengenal bahasa asing juga begitu ya, buat ini ya.
4: Iya, itu ya, karena kan dari aspek akademis dan kognitif itu memang anak usia dari 1 sampai kelas 3 itu memang harus secara bermain. Jadi bermainnya pun harus konsisten di keluarga itu juga sama konsepnya. Jadi dia menjadi, oh ini sama. Jadi anak itu tidak belajar terkait tentang, oh kalau di sekolah ini, kalau di... Jadi kebingungan itu penting juga kita harus perhatikan anak usia dari SD kelas 1 sampai kelas 3.
3: Ya, ini jadi memang perlu kajian mendalam kalau begitu, tidak main-main ya, Bu Tini ya, penerapannya ya.
4: Karena kita harus jujur dan memang kita bisa melihat bahwa bilingual school itu juga apa namanya beberapa saja, tidak semua. Padahal bahasa Inggris itu kan sudah harusnya ya setara dengan kita bagaimana bahasa Indonesia, itu kan belum maksimal juga karena kembali lagi kesiapan tenaga pengajar. Terus menjadi skala prioritas dari kurikulum nasional, tapi tidak didukung juga dengan tenaga pengajar, kan sama saja.
3: Yeah.
4: Walaupun sekarang tenaga pengajar di HP itu udah ada.
3: Yeah.
4: Tapi kan tidak itu yang diharapkan. Gitu loh.
3: Jadi ini memang harusnya didorong menjadi sebuah ekosistem. Jadi tidak hanya sekolah atau kesiapan anak, tapi keluarga juga ya, Bu, kalau begitu ya. Jadi ekosistem begitu ya, Bu Tini ya.
4: Ya, karena kan kita harus kalau kita sudah sering bicara hulu hilir ya, ekosistem dari pendidikan ya, pendidikan dasar pertama utama di keluarga, setelah itu di lembaga pendidikan formal, itu pun harus bersambung dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Jadi orang tua ketika sudah siap menyekolah anaknya, dia siap pun menjadi fasilitator yang tidak boleh berseberangan dengan apa yang diajarkan di sekolah. Tuh.
3: Ya.
4: Jadi ada pembelajaran konsisten di usia dini jadinya anak itu, karena budaya konsisten itu kan budaya itu bahasa ini.
3: Sebenarnya kalau dari tenaga pengajar mungkin untuk mengenalkan anak itu bahasa asing sejak dini, dari mulai TK nanti mereka masuk ke SD, mungkin dari sapaan-sapaan sederhana seperti good morning bisa begitu ya, Bu, dilatih seperti itu ya.
4: Ya, itu artinya bahasa asing yang bahasa Inggris yang yang memang bahasa-bahasa sapaan itu bukan harus tenaga pengajar, tetapi paling tidak
3: mengenal lebih awal begitu ya.
4: Mengenal lebih awal, diawali dari apa, keluarga. Nah, fasilitator yang utama kan di keluarga.
3: Yeah.
4: Dengan apa? Contoh dengan ketika dia anak-anak sekarang nih suka nonton, pilihkan jangan yang ada apa namanya yang ada bahasa Inggris Indonesianya gitu kan.
3: Yeah.
4: Nah, itu jadinya kan dia budaya mendengar. Nah, itu kan penting. Kognitif itu berawal dari bagaimana sinkronisasi antara alat pendengar, telinga, panca indera dan sebagainya itu. Ya. Penting banget.
3: Nah, ya. Tapi kan ini kan sudah menjadi keinginan dari Pak Presiden ya, agar anak-anak Indonesia sejak usia dinilah atau ketika mereka masih memiliki kepekaan untuk menyerap kosakata itu seperti yang Ibu katakan tadi, mulai diajarkan atau dikenalkan. Nah, itu tahap awalnya sebaiknya bagaimana sambil kajian berjalan, buat ini?
4: Oh, kalau pengenalan ya sama hal juga kita tidak bisa menutup bagaimana informasi kekinian ya.
3: Yeah.
4: Jadi kembalikan pada bahwa tenaga pengajar itu pun harus juga diperkenalkan bahwa akan harus bisa menyerap apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Nah, itu sekolah kesiapan itu dulu. Orang tua pun harus juga siap. Gitu. Jadi ini adalah stimulasi, trigger kita untuk berpikir lebih jauh ke depan terkait bagaimana kesiapan dari SDM itu siap menerima peluang global dan sebagainya. Penting juga memang bahasa asing tersebut.
3: Yeah.
4: Karena yang terpilih juga bahasa asing yang memang spesifik yang nggak mau bahasa yang lain ya. Jadi seperti Jepang, Cina, Prancis, ada itu kadang Jerman juga. Kan nggak mau bahasa Inggris, nah
3: yeah.
4: Itu penting karena Indonesia kan negara siap untuk hadir di Indonesia, kita pun siap harus ini agar anak kita siap untuk menerima tantangan global.
3: Iya, yeah. Nah ini kalau saya baca peringkat kemampuan bahasa anak-anak kita yang tingkat SD saja kan masih rendah ini, Bu Tini ya.
4: Iya, literasi.
3: Literasinya masih rendah begitu ya.
4: Literasi secara umum masih rendah. Makanya
3: yeah.
4: Penting kiranya bahwa ketika ada kebijakan itu penting kiranya kesiapan tenaga pengajar dan kurikulum. Kan kita sekarang tenaga pengajar kita terlalu diasikkan untuk urusan administrasi.
3: Yeah.
4: Dia belum sempat untuk mengembangkan inovasi diri dari tenaga pengajar itu. Nah, itu yang juga harus difikirkan agar memang mereka sebagai tenaga pengajar ada anak didik yang baru itu anakku yang harus aku jefrog gitu.
3: Yeah.
4: Nggak harus urusan administrasi yang aku bereskan kan gitu.
3: Yeah.
4: Nah, itu aja.
3: Ya. Tapi keinginan Pak Presiden ini memang sebenarnya kalau untuk masa depan anak-anak cukup baik ya Bu kedepannya, apalagi tantangan global kan makin tinggi begitu kedepannya.
4: Iya,
3: ya Bu Tini ya.
4: Jadi artinya makanya saya bilang bahwa globalisasi nggak bisa kita menutup pintu semua.
3: Yeah.
4: Nah, tetapi yang harus kita agar pintu-pintu yang terbuka itu bisa kita pandang secara negatif positif dan kita mendapatkan manfaatnya ya kita harus isi diri. Nah, melalui bahasa karena kan cara umum orang bilang ketika kita bisa bahasa dunia kita pegang lah. Nah, ini mungkin menjadi simulasi kita semangatnya kita harus bersama Indonesia ini baik dari keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat pun harus juga bisa memberikan fasilitasi terkait tentang bahasa ini.
3: Gitu. Ya, nah biasanya kalau sudah menjadi keinginan Pak Presiden, Kementerian Terkait kan akan melakukan kajian nih Bu untuk menerapkannya begitu ya. Nah, tapi apa saran dari Bu Tini bagi para pendengar kita yang mungkin punya anak, punya cucu yang sekarang usianya mungkin masih di SD, apa yang mulai sekarang ini bisa kita lakukan bersama Bu Tini?
4: Iya, untuk secara umum ya, jadi kita bersama, saya juga sebagai orang tua, walaupun anak sudah pada di luar negeri kuliah, yeah. Tapi kan cucu ini kita harus persiapkan. Jadi kebetulan saya juga di pendidik, ya jadi tetap harapan kita bersama, berpikir positif terkait tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri kita selain diri kita, gitu ya. Yeah. Dari sisi apa, kalau peluang-peluang global itu memang harus memang toolsnya ya bahasa kan gitu. Nah, jadi instruksi presiden ini kita manfaatkan sebagai trigger untuk kita berkontribusi secara akademik, walaupun kita rata-rata, tapi kita harus berpikir karena anak yang kita akan didik kan harus dari aspek akademis dan yeah. kognitif. Jadi orang tua itu harus bisa mempersiapkan diri terus lembaga-lembaga yang kompeten dari pusat kajian, ini pandang bahwa sebuah peluang untuk bisa kita berkontribusi secara kajian untuk kesiapan tenaga pengajar, bagaimana kajian tentang beban kognitif anak itu, bagaimana kajian tentang skala prioritas dari kurikulum, dan bagaimana kajian terkait kesiapan orang itu menjadi orang tua,
3: yeah. Penting. Ya, baik, kalau begitu Bu Tini, terima kasih banyak Ibu bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bu Tini.
4: Selamat pagi.
3: Di bagian tadi ya, pemerhati pendidikan Ngurah Tini ya, Rusmini Gorda.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Keinginan dari Presiden ini didasarkan pada berbagai hal penting. Seperti menurut Presiden, anak-anak di bawah usia 11 hingga 12 tahun memiliki kemampuan memori dan otak yang jauh lebih cepat untuk menangkap kosakata serta mempelajari bahasa baru. Presiden juga menyampaikan kemampuan bahasa asing akan memberikan anak-anak Indonesia akses terhadap pendidikan terbaik dan mempermudah mereka saat memasuki dunia kerja internasional kelak. Kemudian untuk tenaga kerja Indonesia juga akan lebih banyak lagi karena punya kemampuan bahasa asing, selain juga dikenal sudah ramah, ulet, dan juga sopan. Nah, Presiden juga menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk mengumpulkan guru-guru terbaik demi menyukseskan program ini, yaitu pengenalan bahasa asing bagi anak-anak sejak usia dini, sejak mereka sekolah SD di kelas 1. Presiden sempat menyebut beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, karena Tiongkok dinilai sebagai negara dengan ekonomi paling dinamis, kemudian bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Spanyol, banyak digunakan di berbagai negara, bahasa Perancis juga banyak digunakan di berbagai negara, serta bahasa Rusia yang secara khusus didorong oleh Presiden karena Rusia dinilai sangat kuat di bidang sains dan teknologi. Nah, bagaimana juga tanggapan pihak lainnya? Kami sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Pengajar Bahasa Perancis se-Indonesia, Herman Miril. Selamat pagi.
2: Selamat pagi,
1: Pak Herman.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Nah, kalau Pak Herman, bagaimana tanggapannya dengan keinginan dari Pak Presiden ini?
2: Ya, kami melihat ini sebuah momentum yang bagus ya, karena jarang sekali seorang pemimpin negara itu peduli dengan pengajaran bahasa asing yang sebetulnya secara kebijakan sebenarnya di negara-negara lain itu langsung terimplementasi ya. Jadi bagaimana misalnya kita mempedulikan pengajaran bahasa Prancis itu mulai dari hulunya. Hulunya yaitu bagaimana orang kita membuka misalnya di perguruan tinggi banyak jurusan bahasa asing. Dalam hal ini misalnya seperti bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman begitu ya. Tetapi di hilirnya kita tidak terlalu peduli atau tidak terlalu memikirkan kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka akan berkarir secara profesional. Tetapi Presiden Prabowo ini memberikan sebuah wacana baru ya, bahwa anak-anak muda Indonesia memang harus menguasai bahasa asing agar bisa masuk ke pasar kerja. Dan ini sebuah momentum yang bagus saya kira, baik bagi kalangan muda untuk memikirkan kembali bahwa belajar bahasa asing itu bukan hanya sekedar menguasai bahasanya, tetapi untuk masuk ke persaingan global. Jadi boleh saya katakan dalam kesempatan ini bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di depan MPR ini merupakan dalam tanda kutip sebuah kebijakan yang mungkin harus tertuang ya di dalam sebuah undang-undang atau peraturan presiden mungkin.
1: Agar regulasinya lebih kuat begitu ya.
2: Dan regulasinya harus ada gitu ya. Karena selama ini begini Pak, saya harus sampaikan juga. Di bahasa Prancis terutama ya, kami melihat bahwa bahasa Prancis itu sejak tahun 80-an sampai sekarang itu diajarkan di SMA itu bukan meningkat ya, jumlahnya bukannya bertambah tapi berkurang.
1: Kenapa itu Pak? Bisa berkurang, Pak?
2: Kenapa berkurang? Karena banyak kepala sekolah yang kemudian itu mempertanyakan untuk apa belajar bahasa Prancis.
1: Oh, itu alasannya. Oke.
2: Iya. Jadi ada sesuatu yang kami kira harus menjadi landasan dan menjadi alasan bagi kepala sekolah, bagi pengambil kebijakan bahwa belajar bahasa itu ada tujuannya. Kami melihat ya begini, saya tinggal di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini pernah terjadi bahasa daerah itu seperti tidak diperdulikan gitu kan. Ada satu masa tertentu orang tidak mau belajar bahasa Jawa. Akhirnya ada sebuah kebijakan yang diambil secara regional di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kalau tidak salah, itu untuk mewajibkan bahasa Jawa itu sebagai salah satu pelajaran, dan itu berjalan dengan sangat baik, dan sekarang bahasa Jawa itu mendapatkan kekuatan yang luar biasa ya. Jadi kalangan muda ya menguasai bahasa Jawa dan tahu untuk apa bahasa Jawa itu dipelajari. Dan itu juga saya kira perlu kita lihat, bahasa Prancis ini banyak tidak diketahui, dituturkan secara resmi di lebih dari 29 negara di Afrika ya, itu di Afrika saja sebagai negara Frankofon. di Eropa ada 4 negara setidaknya yang menjadikan bahasa Prancis ini menjadi bahasa resmi, dari mulai Prancis, Swiss, Belgia, Luksemburg, dan satu lagi Monaco. Itu adalah bahkan 5 negara ya.
1: Yeah.
2: Itu negara-negara yang secara resmi menggunakan bahasa Prancis. Kemudian di Eropa, di Amerika Utara ada Kanada yang menjadikan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi mereka, bilingual. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kenapa kita menolak belajar bahasa Prancis.
1: Makanya Pak Presiden mengatakan bahwa bahasa Prancis penting karena banyak digunakan di berbagai negara, begitu ya Pak Herman ya?
2: Iya, betul sekali. Jadi apa yang dilihat oleh Pak Presiden misalnya tentang peluang kerja ya, karena dikaitkan dengan bagaimana kita itu mendapatkan pekerjaan di negara lain. Kalau dulu kan kita belajar bahasa Prancis itu untuk jadi guru, untuk jadi pemandu wisata misalnya.
1: Oh ya, betul-betul ya.
2: Tetapi Pak Presiden melihat ada peluang di luar negeri itu untuk caregiver misalnya ya.
1: Seperti ke Kanada, banyak warga negara kita ke sana yang bekerja, begitu ya Pak?
2: Betul. Jadi di negara-negara maju, kita melihat dua sisi ya. Satu, di negara-negara maju mereka kekurangan tenaga kerja profesional.
1: Yeah.
2: Jadi tenaga profesional kita yang memang sudah memiliki profesi tertentu misalnya, bisa saja mengembangkan profesinya itu jauh di negara orang, misalnya di Eropa, di beberapa negara Frankofon misalnya, karena memang mereka tidak memiliki itu. Caregiver banyak dari Indonesia, tetapi kan harus datang dulu ke sana, yang mungkin dari Indonesia mereka tidak bercita-cita menjadi caregiver ya.
1: Yeah.
2: Tetapi setelah sampai di sana, ada peluang itu mereka masuk dan diterima gitu loh. Apalagi kalau mereka di sini dibentuk, kemudian di sana mereka sudah bisa langsung masuk gitu kan.
1: Okay, nah.
2: Para perawat misalnya. Ah, di sisi lain di negara-negara Afrika, para profesional kita ya, yang artinya sudah memiliki kompetensi yang lebih daripada mereka miliki di negara Afrika, itu jelas dibutuhkan teknisi. Scientist misalnya, mereka dibutuhkan.
1: Iya, artinya memang banyak peluang terbuka lah kalau bisa menguasai bahasa Prancis, salah satunya itu ya. Nah, tapi kan Pak Presiden menegaskan juga ini Pak, sebaiknya bahasa-bahasa seperti ini juga diperkenalkan sejak anak-anak usia dini, yaitu kelas 1 SD. Nah, itu mekanismenya bagaimana seharusnya kalau memang bahasa Prancis harus dikenalkan sejak anak-anak usia SD kelas 1, begitu Pak Herman?
2: Iya. Secara linguistik memang banyak kalangan yang berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak pada tempatnya membelajarkan bahasa asing terlalu dini gitu ya, terlalu cepat kepada anak-anak, karena anak-anak itu kan perlu difokuskan pada kemampuan misalnya kemampuan sosialnya dulu misalnya, atau kognitifnya nanti belakangan. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali lupa bahwa bahasa orang Indonesia itu kan multilingual sejak lahir, gitu ya. Jarang ada orang Indonesia itu yang monolingual, cuman bahasa Indonesia doang, jarang.
1: Yeah.
2: Pasti menguasai bahasa Indonesia dan satu bahasa daerah misalnya. Nah, artinya kita diberi kemampuan untuk menguasai bahasa lebih dari satu. Dan kalau kita misalnya secara formal menjadikan bahasa asing itu menjadi salah satu pelajaran, jangan dibayangkan bahwa pembelajarannya seperti halnya di tingkat yang lebih tinggi, misalnya SMP atau SMA. Jadi di kita menyebutnya di dalam bahasa Prancis itu l'enseignement précoce atau pembelajaran bahasa untuk usia dini.
1: Belajar sambil bermain, misalkan begitu.
2: Sambil berkomunikasi. Sebenarnya intinya mengajarkan berkomunikasi, tapi di dalam bahasa asing. Jadi tidak dikenalkan dengan grammar yang secara eksplisit, grammar gitu ya, tata bahasa, tidak diperkenalkan vocabulary secara eksplisit, tetapi langsung pada objek dan pada tema-tema yang dibicarakan.
1: Tema-tema yang memang ringan sesuai dengan usia mereka lah, begitu ya Pak Herman ya?
2: Sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kemampuan yang mungkin mereka bisa tangkap gitu ya.
1: Nah, tapi kan kalau untuk mengajar anak-anak di sekolah dasar seperti ini kan untuk bahasa Prancis khususnya begitu ya, itu kan perlu tenaga pengajar yang memang juga handal. Nah, tenaga pengajar bahasa Prancis Indonesia bagaimana Pak Herman?
2: Dari kami, dari asosiasi, dari Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis Indonesia itu mendata setidaknya ada 15 perguruan tinggi di Indonesia yang apa namanya mencetak atau menawarkan program studi bahasa Prancis.
1: Ya.
2: Yeah. Tetap dan ada sekitar 6 perguruan tinggi LPTK yang memang mencetak keguruan ya. Nah begini, jadi mekanismenya sebetulnya tidak harus kita secara spesifik mencetak guru bahasa Prancis untuk anak-anak itu.
1: Yeah.
2: Tetap kita bisa menawarkan kepada universitas ini mata kuliah ya yang yang mengkhususkan pengajaran untuk usia dini. Jadi ini bagian dari mata kuliah. Kami sekarang itu memiliki paling tidak 2 penjurusan mata kuliah bidang penerjemahan dan pariwisata. Jadi nanti kalau kedepannya ini bisa terrealisasi, asosiasi atau perhimpunan kami akan menawarkan kepada setiap universitas itu membuka paling tidak 1 lagi jurusan, penjurusan fokus gitu ya, tentang pengajaran bahasa Prancis untuk anak-anak. Jadi kalau kami misalnya saya sendiri di UNY ya, itu setiap tahun setidaknya rata-rata antara 60 sampai 70 mahasiswa itu masuk ya.
1: Yeah.
2: Nah, kalau misalnya mereka bisa kita beri pembekalan selama beberapa semester, katakanlah 3 semester ya, untuk pembelajaran bahasa usia dini ini atau untuk anak-anak ini, ya mereka cukup lumayan. Karena kalau ada 10 sampai 12 SKS saja yang diberikan kepada mata kuliah ini atau pembidangan ini, itu sudah membuat mereka lebih mampu. Karena yeah. Di bidang-bidang keguruan yang lain mereka sudah memiliki, psikologi pendidikan, ilmu pendidikan sudah punya, tinggal menambahi praktik-praktik dan beberapa kompetensi di bidang keguruan untuk anak-anak yang pedagoginya itu
1: ya.
2: Diperkuat gitu.
1: Jadi ini memang bahasa Prancis menjadi salah satu bahasa yang memang harus dipikirkan untuk diajarkan ke anak-anak sejak dini, karena digunakan di banyak negara dan bisa membuka mereka peluang pekerjaan kedepannya lebih besar lah begitu ya Pak Herman ya.
2: Kami berharap begitu Pak, karena terus terang banyak jurusan dari lulusan kami dan lulusan beberapa perguruan tinggi lain itu juga sebenarnya sedang menunggu ya.
1: Yeah.
2: Kami sedang menunggu itu bukan tidak melakukan sesuatu. Kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Nah, kami sendiri dari Prodi Pendidikan Bahasa Prancis di UNJ, kami memberikan pelatihan tidak hanya kepada masyarakat secara umum,
1: bahkan yeah.
2: kepada lembaga-lembaga seperti militer begitu ya, seperti tentara, TNI, kami berikan. Jadi sudah biasa begitu. Apalagi misalnya ada tantangan dari masyarakat untuk mengajarkan ini kepada

0: sekolah dasar, karena ini juga akan membuka lapangan kerja di mana tenaga kerja Indonesia sudah dikenal sebagai tenaga kerja yang ramah, ulet dan sopan. Jika ditambah dengan kemampuan bahasa asing, mereka akan sangat kompetitif untuk mengisi kebutuhan pasar kerja global seperti di sektor pariwisata, rumah sakit, keperawatan hingga caregiver. Nah, bagaimana juga ini peluang bisa dibuka selebar-lebarnya jika memang banyak anak-anak muda kita yang lebih menguasai bahasa asing sejak usia dini ya. Kami sudah bersama dengan Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi dan Pemerhati Ketenagakerjaan, Dr. Arfai. Arfai, selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Arfai. Pak Arfai, kalau melihat keinginan dari Pak Presiden agar anak-anak muda kita menguasai bahasa asing, agar lapangan kerja juga bisa terbuka lebih lebar, bagaimana?
1: Ya, kalau saya menilai itu ada tiga aspek ya, Mas. Yang pertama, bahwa di dalam negara kita ya, persoalan pengajaran bahasa asing, mata pelajaran bahasa asing itu kan bukan sesuatu yang asing gitu ya.
0: Yeah.
1: Karena sudah ada di dalam undang-undang kita sendiri, di undang-undang sistem pendidikan nasional, sudah memberikan ruang adanya pembelajaran bahasa asing itu, bahkan dengan peraturan menteri nomor 12/2004 ya, diperkuat dengan peraturan menteri nomor 13/2005 bahasa asing itu malah jadi wajib di setiap jenjang pendidikan dimulai dari SD. Nah, namun bahasa asing yang dimasukkan di dalam kurikulum ini adalah bahasa Inggris.
0: Yeah.
1: Nah, belum ada bahasa yang diucapkan oleh Pak Presiden itu gitu kan. Mulai dari bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab dan lain banyak dia ucapkan kemarin itu, termasuk yang paling viral itu kan bahasa Prancis. Nah, saya kira itu bukan hal baru menurut saya ya, di dalam hal mata pelajarannya gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu saya kira gitu. Nah, kemudian kalau kaitan dengan tenaga kerja bagaimana, kita harus menilainya dua dimensi kalau menurut saya. Dimensi pertama bahwa untuk secara undang-undang sendiri kalau di dalam negeri kita ya, undang-undang tenaga kerja kita itu kan tidak ada memerintahkan wajib bahasa Inggris ya, bahasa asing itu salah satu syarat orang mendapatkan pekerjaan. Namun ya, karena dunia hari ini dunia global yang bahasa Pak Presiden itu adalah ruang kerja banyak di luar. Nah, tentunya ini menjadi hal yang secara fondasi, secara tanggung jawab negara, saya kira karena ada di undang-undang dasar kita juga ya, pasal 28I ayat 4, itu kan negara bertanggung jawab untuk memberikan ruang pekerjaan itu, termasuklah pemenuhan bangsa Indonesia atas syarat untuk mendapat pekerjaan, ya, khususnya kaitan dengan global ini ya,
0: yeah,
1: orang di luar negeri. Saya kira itu dulu sebentar.
0: Ya, yeah, tapi kalau dilihat dari penerapannya sekarang ini ya, Pak, mempersiapkan tenaga kerja kita lah paling tidak, atau anak-anak muda kita begitu ya, menguasai bahasa asing agar mereka punya peluang lebih besar untuk bekerja di luar negeri. Bagaimana perkembangannya, Pak Arfai, lihat?
1: Ya, yeah, kalau saya lihat begini, ada dua termen yang perlu disimak ya dalam konteks ini ya. Konteks pertama bahwa keinginan Pak Presiden dalam hal pemenuhan bahasa asing ini mulai dari SD itu, saya pikir itu kan long time, jangka yeah, panjang. Yang ini juga agak memperkuat, menggeser yang sudah dilakukan hari ini. Karena yang dilakukan hari ini saya berpendapat bahwa pemerintah ini hanya fokus pada suatu segmen tertentu yang hanya diberikan kepada misalnya di Disnaker yang BLK-nya gitu ya, atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya berkaitan dengan tidak terjadwal ya,
0: yeah,
1: sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Misal mengirim orang ke Jepang, bukalah sekian waktu oleh tenaga kerjanya, mulai ada pelatihan bahasa Jepangnya misalnya gitu kan. Nah, sementara ini kan tidak serta-merta kalau memang belum dari pondasi awal ya.
0: Iya.
1: Yeah. Artinya berbeda bahasa Inggris misalnya, Mas. Kalau bahasa Inggris kan dari
0: awal. Ya, sudah kita kenal dari sejak usia dini lah begitu ya.
1: Sejak usia dini, kemudian begitu masuk ruang kerja, mungkin instrumen pemerintah melakukan rekrutmen atau pelatihan, karena segmen meminta untuk dunia kerja begitu,
0: yeah,
1: yang mereka mau kirim. Nah, mungkin lebih gampang.
0: Adaptasinya ke bahasa Inggris lebih mudah begitu dibandingkan dengan bahasa Jepang yang tidak ada dasarnya sejak usia dini begitu ya.
1: Betul ya. Nah, menurut saya begitu. Nah, sehingga evaluasi saya kira yang dilakukan hari ini menurut saya

0: Ya, itu belum efektif dan belum merata yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan bisanya atau pemenuhan kehebatan bahasa asing dari tenaga kerja kita ketika mau di rekrutmen sama di luar negeri itu.
1: Ya.
0: Nah, ya, saya kira itu Mas.
1: Kalau jadi Pak Arfai, jika ini memang keinginan Presiden mengenalkan bahasa asing seperti bahasa Jepang sejak usia dini, itu sudah tepat sebagai fondasi agar mereka juga nanti setelah besar begitu ya, atau sudah siap untuk bekerja, punya fondasi yang kuat tentang bahasa begitu, Pak Arfai?
0: Ya, kalau menurut saya adalah sesuatu yang secara filosofis ya, secara konstitusi kita seharusnya memang tanggung jawab pemerintah.
1: Ya.
0: Menyediakan fondasi dari awal ini gitu loh. Supaya nanti pada saat masuk ke dunia kerja, tentunya itu segmennya adalah membutuhkan dunia global hari ini, seperti yang dikasih contoh Bapak Presiden itu kan sudah ada bentuk-bentuk ruang kerjanya gitu.
1: Ya.
0: Memang membutuhkan bahasa asing itu. Nah, kalau fondasi itu kuat, menurut saya dari awal sudah adalah berapa persen gitu ya, maka ketika instrumen pemerintah memperkuat itu kembali, dalam arti mendekati ruang kerja yang tersedia di luar negeri itu, akan lebih mudah menurut saya, Mas.
1: Ya, tapi perlukah diperkuat oleh regulasi yang lain, Pak, untuk pelaksanaan pembelajaran bahasa asing ini atau pengenalan bahasa asing ini di tingkat sekolah dasar begitu, Pak, sejak mereka kelas 1 SD begitu. Perlukah ada regulasi yang lebih menguatkan lagi?
0: Ya, saya kira begini, satu perlu ada perubahan norma nih saya kira ya.
1: Yeah.
0: Yang pertama di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita sendiri, Undang-Undang 20 2003 itu tidak ada kata wajib untuk pendidikan bahasa Inggris.
1: Ya. Yeah.
0: Yang ada di dalam pasal 33 ayat 3-nya itu bahasa asing itu dapat ya. Dapat dalam rangka mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Nah, kemudian itu diturunkan lagi yang tadi sudah saya sebut bahwa peraturan menteri hari ini nomor 12 2024 kemudian diubah nomor 13 2024.

Selamat pagi, selamat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya di edisi Minggu 16 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Kembali mengudara di ruang dengar Anda semuanya hingga kebersamaan kita di pukul 24 malam hari nanti. Dan di sepanjang hari ini, RM Malinau akan menyapa Anda semuanya melalui frekuensi 95.3 MHz serta melalui aplikasi RR Digital dimanapun Anda berada. Yang tentunya kami akan menyuguhkan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda dan menemani segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan peringat RM Malinau dimanapun Anda berada mengawali semua rangkaian acara kita untuk hari ini, di edisi hari ini. Lintas Malinau pagi hingga di pukul 10 nanti akan menemani semua di edisi Minggu 16 Agustus 2026 dan akan kita awali semua program acara siaran kita di hari ini dengan sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi Kristen Pagi. Untuk edisi hari Minggu ini tentu menghadirkan puji-pujian rohani. Terus akan kami hadirkan juga Sabda Bina Umat Kristen ataupun ceramah agama Kristen di ruang dengar Anda semuanya. Dan tentunya kepada seluruh anak-anak Tuhan, umat Kristen yang ada di Kabupaten Malinau dan sekitarnya yang mempersiapkan diri untuk beribadah di gerejanya masing-masing hari ini, kiranya mendapatkan berkat melalui pujian serta firman Tuhan yang akan kita dengarkan mulai dari pagi hari ini hingga nanti jam ibadah pagi juga ya. Dan serta akan kami hadirkan juga untuk para pendengar semuanya informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimus Pekan nantinya, dan jumlah informasi menarik lainnya akan kami perdengarkan untuk Anda. Oleh karena itu, bagi para pendengar dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap stay bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz. Lagu dari kita, Ku Berikan Syukur, untuk mengawali sesi Mutiara Religi Kristen pagi di puji-pujian rohani dan Sabda Bina Umat di pagi hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.

Menatap masa depan, jangan terjebak dalam lamunan. Merenung berpikir ingin menjadikan diri menggapai cita-cita yang dirindukan. Jangan seperti angan-angan tukang cendol yang rindu hari ini ketika ia melihat hujan turun supaya matahari terang benderang. Ia membayangkan dan coba menjawab kesedihan atas hujan. Ia mulai melihat mentari yang luar biasa. Lalu dia mulai melamun dan berpikir orang akan berkunjung lalu memborong cendolnya. Ah, dalam sekejap waktu cendol habis sudah. Terlalu banyak orang yang kehausan. Sayangnya, lamunan membuat ia kurang hati-hati. Satu buah batu sudah menjungkir balikan gerobaknya. Tumpah ruah ditimpa hujan, habislah semua, tak tersisa. Yang tersisa hanya duka. Karena barang jualan habis, namun penghasilan tak ada. Angan-angan tentu penting, tapi tak berjaga, itu jadi masalah. Karena itu, tataplah masa depan dalam persiapan dan tindakan-tindakan bertanggung jawab. Jangan melamun dan memikirkan sesuatu yang tidak tepat hanya untuk mengalihkan pikiran. Belajarlah jujur terhadap diri. Kalau bodoh, tuntutlah ilmu supaya menjadi pintar. Bukan sekedar berpikir akan jatuh benda dari langit mengenai kepala dan membuat kita menjadi pintar luar biasa. Kalau miskin, bekerjalah yang kuat, tataplah masa depan. Jangan hanya melamun memasang lotre dan berharap Anda pemenangnya. Menatap masa depan tak sama dengan duduk memikirkan saja, tapi mempersiapkan, melakukan, sehingga dari waktu ke waktu Anda membangun masa depan untuk dirimu. Bijaksanalah. Bersama saya, Bikman Sirait.

Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka.

Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Dan biarlah kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu ya Allah, di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus Tuhan, urapi kami semua. Kami rindu ya Bapa ada dalam keadaan kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, jika Bapa menemukan ada yang salah dalam kehidupan kami, sikap, gerak pikiran, perkataan, perbuatan, semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami ada dalam kesucian kekudusan Allah, dan Roh Kudus buat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya.

Sejarah bangsa Indonesia dimulai dengan penjajahan Portugis, dan setelah itu Indonesia juga sempat dijajah 350 tahun oleh Belanda, lalu kemudian sempat dijajah 4,5 tahun oleh Jepang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, maka Bung Karno dan Bung Hatta, kedua proklamator Indonesia, mengumumkan proklamasi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bebas dari segala macam penjajahan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lalu kita menjalani hidup sebagai bangsa yang merdeka. Pertanyaannya hari-hari ini, masihkah sebetulnya bangsa kita merdeka? Atau bangsa kita telah dijajah oleh apa? Oleh perekonomian dunia. Bangsa kita telah dijajah oleh apa? Oleh bangsa-bangsa yang kuat, yang tidak menginginkan hal-hal tertentu di bangsa kita. Sehingga seringkali kita pikir kita merdeka, tetapi tanpa kita sadari bahwa kita sebetulnya terjajah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen juga mengalami hal yang sama. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah terbit. Maka kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, kita kembali memperhamba diri pada hal-hal daging, hal-hal duniawi. Sehingga akhirnya hidup Kristen kita sebetulnya hidup Kristen yang merdeka. Tapi hidup Kristen kita akhirnya melelahkan, menjenuhkan, membosankan. Sama seperti sebuah bangsa, seringkali kita menganggap bahwa bangsa kita merdeka, tetapi akhirnya kita hidup di bangsa yang merdeka, tetap penuh ketakutan, penuh dengan berbagai rekayasa, penuh dengan adu domba. Tidak ada ubahnya, sama persis seperti zaman Belanda, di mana ada politik divide et impera, di mana yang kuat akan dipakai oleh sang penjajah untuk apa? Untuk menghancurkan yang lemah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka di sini seringkali kita melihat ada banyak adu domba antar agama, antar etnis, antar kelompok masyarakat tertentu. Tetapi hidup yang merdeka sebenarnya adalah hidup yang bebas dari rekayasa, hidup yang bebas dari tekanan, hidup yang bebas dari adu domba. Sehingga meskipun kita menghadapi masalah, meskipun kita menghadapi tantangan, tetapi sebagai bangsa yang merdeka, sebagai orang yang merdeka, kita dapat memiliki kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah dan mencapai tujuan, yaitu kemakmuran, kebahagiaan, kemenangan, seperti yang Tuhan rancangkan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai langkah dasar keseharian kita, maka hidup kita akan berjalan dalam kemenangan, kepastian, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan kita sedang bicara tentang hidup yang merdeka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus menjadi kutuk buat kita supaya kita dapat memperoleh berkat. Yesus menanggung salib supaya kita akan meraih mahkota. Berarti apapun yang Kristus buat di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, tujuannya untuk melepaskan, membebaskan, sehingga kita dapat berjalan sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, di dalam Galatia pasal 5 dari ayat yang pertama, itu yang saya akan bagikan buat setiap saudara, sampai ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, ini persoalannya. Kalimat ini menarik, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ada orang yang dia pikir dia merdeka, dia rasa dia merdeka, tapi sebenarnya dia sedang alami ikatan. Nah, Paulus sedang ingatkan kepada jemaat di Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi, kata Paulus, sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Nah, dari sini Alkitab sedang mau menggambarkan bahwa hidup yang merdeka bukan sekedar apa yang saya rasa, bukan sekedar apa yang saya percaya, tapi hidup yang merdeka akan nampak jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Paulus mau jelaskan bahwa kamu bisa saja berpikir kamu merdeka, tapi kenyataannya dari apa yang sementara ini kau perbuat, apa yang sementara ini kau jalani, kau hanyalah orang-orang yang terikat. Kau hanyalah orang-orang yang tidak merdeka, orang-orang yang terbelenggu dan tidak sadar bahwa dia terbelenggu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini penuh dengan orang-orang yang terbelenggu tapi tidak sadar. Dia terbelenggu dengan narkoba tapi dia enggak sadar. Dia terbelenggu dengan dukun, dia enggak sadar. Dia terbelenggu dengan keserakahan, dia terbelenggu dengan iri hati, dia terbelenggu dengan kebencian, kedendaman, kepahitan. Dia terbelenggu dengan berbagai trauma dalam hidupnya dan dia enggak sadar. Itu sebabnya dia akhirnya mulai punya kecenderungan-kecenderungan seperti homoseks. Dia mulai punya kecenderungan-kecenderungan seperti lesbian. Lalu dia pikir, lo itu memang saya gitu. Lalu dia berjuang supaya keberadaannya sebagai lesbian, keberadaannya sebagai homoseks, keberadaannya sebagai banci bisa diterima oleh orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, meskipun semua orang menerima keberadaan saudara, itu tetap tidak pernah menyelesaikan masalah saudara. Karena sebetulnya di dalam hidup saudara ada ikatan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sangat mengasihi saudara. Orang mungkin boleh look down to you, orang boleh aja memandang rendah saudara karena kekurangan saudara, karena mungkin keadaan yang aneh dalam diri saudara sebagai seorang lesbian, sebagai orang homoseks, atau sebagai seorang banci. Tapi hari ini saya mau beritahu, Yesus memanggil saudara dan berkata, mari hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Persoalannya ada ikatan-ikatan yang membelenggu. Nah, hidup Kristen adalah hidup yang dimerdekakan dari belenggu. Nah, apa dampaknya waktu hidup kita merdeka? Yang pertama, kita akan hidup dalam ucapan syukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup yang gak merdeka akan penuh dengan sungut-sungut. Berarti kalau hari-hari hidup kita penuh dengan sungut-sungut, itu sudah merupakan tanda bahwa sebetulnya hidup kita adalah hidup yang gak merdeka. Karena hidup yang merdeka akan ditandai dengan sikap hidup yang penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena kita tahu kita telah ditebus, karena kita tahu kita telah dimerdekakan, karena kita tahu kita telah menerima segala rancangan berkat yang luar biasa yang Bapa sediakan buat kita. Jadi hidup yang merdeka adalah hidup dalam ucapan syukur. Saya tidak bilang bahwa hidup yang merdeka hidup yang tidak punya masalah, tapi hidup yang dimerdekakan adalah hidup yang mengetahui bahwa di balik setiap masalah ada kasih setia Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada jalan keluar, bahkan ada mahkota setelah kita setia menghadapinya. Jadi dampak dari hidup yang merdeka adalah hidup dalam ucapan syukur. Yang kedua, dampak dari hidup yang merdeka adalah kesadaran untuk tidak lagi mau diperhamba. Berarti waktu kita udah merdeka, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab kan jelas bilang iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Iblis punya kecenderungan untuk mau mengikat hidup saudara lagi, mau memperhamba hidup saudara lagi, mau membuat hidup saudara terikat lagi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita sadar bahwa kita sudah merdeka, waktu kita sadar darah Yesus telah memerdekakan kita, maka setiap kali ada ikatan, ada bujukan, ada kehendak, ada keinginan yang begitu kuat dalam batin kita, kita dapat menolaknya keluar dan berkata, dalam nama Yesus, aku sudah dimerdekakan dan aku tidak mau diperhamba lagi. Yang ketiga, dampak dari hidup yang merdeka lah hidup kita dalam kesadaran tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk mengisi kemerdekaan itu. Kalau kita sebut bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang harus kita pahami adalah berarti kita harus isi kemerdekaan itu. Kemerdekaan bukan hanya kita turun ke jalan lalu bersorak-sorak, menari-nari di jalan dan berkata, kita sudah merdeka, kita sudah merdeka. Itu baik, kita merdeka itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang seringkali dilupakan di bangsa ini. Orang seringkali tidak mengisi kemerdekaan, tetapi orang sedang memperkaya diri di tengah kemerdekaan. Orang sedang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Orang sedang berebut mencari pangkat dan kedudukan, tapi bukan lagi kasih dan pelayanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan, bangsa kita bisa hancur kalau dipenuhi dengan orang-orang oportunis yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan kursinya sendiri. Hidup Kristen juga sama. Kalau kita cuma pikirkan kepentingan diri kita sendiri, oh saya sudah dimerdekakan, oh Tuhan harus berkati saya, lu Tuhan pasti berkati. Tapi ada tanggung jawab, saya harus hidup benar, saya harus hidup takut akan Tuhan, saya harus hidup setia, saya harus lakukan firman Tuhan karena saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Haleluya. Dan yang keempat, dampak dari hidup yang merdeka, hidup dengan kesiapan untuk berkorban. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita sudah merdeka, berarti sekarang yang harus kita buat, saya harus siap untuk korban. Demi apa? Demi mengisi kemerdekaan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Dunia hari-hari ini tidak mengenal korban. Dunia hari-hari ini mengenal mengorbankan orang lain untuk dirinya sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, kita berani rela berkorban demi kebahagiaan rumah tangga. Sudahlah, saya sebagai istri akan mengalah. Sudahlah, demi kebahagiaan rumah tangga, saya sebagai suami harus berani mengalah. Demi kebahagiaan rumah tangga, seorang suami harus bekerja keras. Seorang istri harus bekerja keras. Demi masa depan, seorang anak muda harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Harus menghadapi perjuangan. Kadangkala keringat mengalir, kadangkala air mata mengalir. Ambil tisu, ambil sapu tangan, hapus air mata saudara, hapus keringat saudara. Berjalan kembali bersama Tuhan. Ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara sudah ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan kita doa, Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang mungkin sedang sakit, mereka yang mungkin sedang terikat, mereka yang rumah tangganya sedang terikat, mereka yang masa mudanya sedang terikat, goncang sedang terjadi dalam kehidupannya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bawa mereka pada pengalaman mujizat untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga mulai hari ini hidup kami penuh dengan syukur. Oh, kami tidak mau lagi diperhamba. Kami sadarkan tanggung jawab dan kami siap untuk berkorban demi kasih dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Kristus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini hari yang

Kalau saya ditanya tentang cara hidup yang baik seperti apa, ada beberapa saya pikir bisa saya bagikan. Yang pertama adalah, satu, dalam setiap pertandingan ada aturan yang berlaku. Kalau kita bertanding sesuai dengan aturan, kita menang sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku, saya kira kita menang terhormat dan kita pasti menang terhormat. Itu yang pertama. Jadi mengerti aturan dan mentaati aturan dan bertanding sesuai dengan aturan sehingga kita tidak didiskualifikasi sebagaimana kata firman Tuhan. Kemudian selain mentaati peraturan, Alkitab selalu bicara soal berpengetahuan, pengertian, punya hikmat, dan cakap. Dikatakan tentang Daniel dan ketiga sahabatnya, cakap itu skillful. Dan untuk kita bisa menang terhormat dalam kehidupan, kita harus punya pengetahuan dalam segala bidang yang kita kuasai. Pengetahuan harus kita dapatkan, kita tidak lahirkan tahu segala sesuatu. Pengetahuan sesuatu yang kita kejar dan memerlukan kerendahan hati untuk mau belajar di dalam setiap hal yang belum kita ketahui, cari informasi, belajar. Dan setelah kita belajar, kita mengerti lebih dalam. Pengertian adalah penguasaan lebih dalam daripada informasi yang kita miliki. Tanpa pengertian, tanpa penguasaan akan materi dan informasi yang kita miliki dengan mendalam, kita tidak bisa dibantu oleh Tuhan dengan pengurapan dan bantuan daripada Tuhan untuk menjadikan informasi dan pengetahuan yang kita kuasai, yang namanya pengertian itu, menjadi solusi atau hikmat dalam setiap situasi, keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan. Hikmat itu memerlukan timing, saat yang tepat, menjadi pribadi yang tepat, untuk masalah yang tepat, dan pada saat itulah dunia mengenalnya sebagai hikmat. Dan itu sebabnya Tuhan hanya bisa mengurapi kita, menolong kita untuk menjadi solusi bagi dunia sekitar kita, bagi problema yang ada di sekitar kita, kalau kita terlebih dahulu membekali diri kita dengan pengetahuan, informasi yang kita perdalam menjadi pengertian dalam diri kita, dan pada saatnya Tuhan bisa memakainya untuk kemudian kita menjadi solusi bagi dunia sekitar kita. Nah, pada saat itu kita hidup dan akan menang dengan penuh rasa hormat. Dan kemudian yang terakhir adalah skillful, cakap, ahli. Kita perlu melatih, karena tanpa latihan potensi karunia yang ada dalam kehidupan kita tidak akan pernah terasah menjadi sebuah keahlian yang diterima oleh masyarakat dan orang-orang sekitar kita. Ya, itu sebabnya kalau saudara bertanding mentaati peraturan, saudara penuh pengetahuan, pengertian, dan saudara dibantu oleh Tuhan dengan hikmat yang datang daripada surga, dan kemudian saudara ahli dalam segala sesuatu yang saudara kerjakan, saya pikir dunia sekitar saudara akan menghormati saudara.

salah satu kekuatan kita orang-orang muda, karena bangsa kita dianggap sebagai salah satu bangsa yang muda di dunia ini, adalah kemampuan kita untuk melihat ke depan. Selain itu, Alkitab katakan bahwa salah satu ciri daripada orang-orang yang dipenuhi oleh roh Allah adalah kemampuan mereka untuk melihat hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Salah seorang teman saya berkata bahwa, kalau seandainya saya tahu besok akan hujan, pasti saya akan jualan payung. Masalahnya adalah tidak semua kita tahu besok akan terjadi apa. Namun Alkitab menjanjikan pada kita bahwa Roh Kuduslah yang akan memberitahukan pada kita semua perkara-perkara yang akan datang. Sebagai anak-anak Tuhan yang punya Roh Allah yang hidup di dalamnya, harusnya kita menjadi orang-orang yang pertama mengantisipasi apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam dunia melalui kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita taat mengantisipasi apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, maka pada saat kita berani dalam iman melangkah untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, pada saat itulah perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan akan mampu kita lakukan. Pada saat kita melakukannya, kita membawa perubahan bagi dunia sekitar kita, dan kita mempermuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.

Budaya telat, budaya teratur dan bersih merupakan tantangan kita sebagai orang Indonesia. Kalau bicara soal jam karet, kita juaranya. Kemudian tidak teratur, antri kita nyelak, lalu lintas rebutan di jalan. Itu merupakan tantangan bagi kita semua sebagai orang Indonesia. Kemajuan bangsa kita tidak bisa lepas dari kemajuan perubahan perilaku kita dalam hal yang paling mendasar yang kita katakan. Kebersihan, keteraturan, ketepatan waktu. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengubah perilaku ini, bagaimana kita bisa mengejar kemajuan yang kita ingin capai di tengah-tengah bangsa dan generasi ini. Akar permasalahan daripada ketepatan waktu, kebersihan, maupun keteraturan sebenarnya sama, yaitu menghargai orang lain. Kita telat karena kita tidak menghargai waktu orang lain yang dengannya kita berjanji. Kita nyelak antri karena kita tidak menghargai hak orang lain yang sudah terlebih dahulu ada di situ. Kita tidak teratur karena kita tidak memperhatikan dan menghargai perasaan orang lain. Tanpa perubahan bagaimana kita menilai dan menghargai orang lain, maka perilaku kita tidak akan pernah berubah. Kata menghargai, kata dasarnya harga. Bagaimana kita memasang harga, bagaimana kita memasang nilai terhadap segala sesuatu, yang akan menentukan perilaku kita terhadap segala sesuatu. Bagaimana kita menghargai atau bagaimana kita memasang harga atas waktu orang lain. Bagaimana kita memasang harga atas perasaan orang lain. Bagaimana kita memasang harga atas hak orang lain, yang akan menentukan bagaimana kita bersikap terhadap apapun juga yang kita lakukan dalam kehidupan. Tetapi saya tetap mau menganjurkan pada saudara yang mendengarkan saya hari ini untuk memulai perubahan dari diri saudara sendiri. Saya percaya pada saat saudara memulai perubahan tersebut, maka saudara akan mengalami dan menikmati dampak daripada perubahan saudara melalui lingkungan saudara. Itu sebabnya, selamat mencoba, selamat berubah, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.

Banyak desa di mana saudara kita ada di sana. Tertinggal itu kata yang sering diucapkan. Jauh dari kelayakan kehidupan. Pendidikan menjadi barang mahal yang mereka impikan. Makan sehat itu hanya dalam cerita. Di dalam benak. Tak pernah tampak nyata dalam kehidupannya. Semua serba susah, serba terbatas. Tapi situasi mereka tak seberapa sedih berbanding orang kota yang duduk di meja makan dan mendiskusikannya. Ya, sangat menyedihkan. Mereka berbicara tentang orang lapar ketika duduk di meja makan. Mereka berbicara tentang orang miskin ketika menghitung bunga depositonya. Mereka berbicara tentang berbagai keterbatasan persoalan yang ada. Ketika mereka ada di tempat-tempat yang menyenangkan. Menyedihkan karena mereka tak pernah turun. Padahal cara mengatasinya sangat mudah. Berhenti makan dan membagi makanannya. Berhenti menikmati kesenangannya dan membagi kesenangannya. Ada di depan matanya dan tinggal dilakukannya, tapi hanya menjadi diskusinya. Kalau kita punya cinta, saudara di desa adalah saudara kita. Mereka harus jadi perhatian kita. Tapi kata desa, jangan menjebak kita. Karena orang susah selalu ada di sekitar kita. Tak perlu terlalu jauh. Di seluruh pelosok negeri ada saja. Di seluruh pelosok kota. Tak pernah kekurangan orang-orang yang susah. Tapi selalu kurang orang yang murah hatinya. Yang mau berbagi dengan sesamanya, peduli pada orang-orang yang susah. Semoga kita belajar memahami hidup bertanggung jawab dan bernilai dengan sadar diri dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Awas, jangan diam dalam keras hati, tapi jadilah orang yang murah hati. Bersama saya, Bigman Sirait.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalinau di pagi hari ini. Dan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini menyapa bagi semua pendengar yang melakukan aktivitasnya di pagi hari ini, terutama pagi hari ini para pendengar yang bersiap untuk melakukan ibadah di gerejanya masing-masing ya. Untuk para pendengar tentunya ada yang pergi beribadah di gerejanya masing-masing, jadi harapkan tetap setia bersama dengan kami di 95.3 MHz. Dan akan kami hadirkan sebelum itu informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimo pagi sepekan.

0: RRI Malinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Injemuk Sepekan menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, sebanyak 1.323 pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Malinau belum tergarap optimal. Penyusunan Raperda Ekraf dinilai urgen untuk penataan dan pengembangan dalam jangka panjang.
1: Tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah, penataan dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau mengungkap terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Potensi tersebut dinilai belum tergarap secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Ekraf Malinau, Profesor Dr. Hasanaik Haikal, guru besar di Universitas Kristen Maranatha Bandung, mengatakan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Malinau antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, serta ekosistem ekonomi kreatif yang belum terintegrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu urgensi perlunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain persoalan ekosistem, tim ahli menilai struktur ekonomi Malinau juga perlu bertransformasi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas.
2: Berdasarkan hasil kajian dan penelitian kami dan data yang kami peroleh, terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi daerah yang perlu bertransformasi. Jadi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, ini mendesak pergeseran menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kekosongan norma yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini harus ditunjang dengan instrumen hukum. Dalam hal ini adalah perda yang saat ini mungkin statusnya masih raperda yang karena belum disahkan.
1: Melalui Raperda tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, dan dalam jangka panjang memperluas basis ekonomi daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan anak dan balita jadi sasaran vitamin A dan tablet obat cacing dalam kegiatan bulan vitamin A. Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan pemberian vitamin A, pemberian tablet obat cacing, penyuluhan mengenai stunting, serta kunjungan 6 standar pelayanan minimal SPM oleh tim pembina Posyandu Kabupaten Malinau dan Bupati Malinau Wempi Wemawa serta ketua tim pembina Posyandu Melenti Wempi. Kegiatan ini untuk memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta mencegah stunting yang digelar di RT 18 Desa Marina Kota, Kecamatan Malinau Kota, Selasa 11 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes dan PPKB Malinau, Henry Lauri menyebutkan, sebanyak 15.000 anak sekolah dan 5.000 lebih balita yang akan menjadi target sasaran pemberian vitamin A dan tablet obat cacing. Karena itu, setiap posyandu di Kabupaten Malinau dapat memberikan pelayanan selama bulan Agustus ini.
3: Kesehatan melaksanakan bulan vitamin A dengan sasarannya adalah anak sekolah. Untuk anak sekolah kita pada tahun ini kurang lebih ada sekitar 15.000 anak sekolah yang menjadi sasaran kita yang menerima vitamin A dan obat cacing. Kemudian kita juga ada program bulan imunisasi anak sekolah yang dilaksanakan untuk anak SD. Jadi itu adalah sasarannya juga sama dengan yang 15.000.
4: Untuk ini apakah berlaku selama berapa bulan nanti akan diberlakukan?
3: Untuk bulan imunisasi anak sekolah ini difokuskan pada dilaksanakan pada bulan Agustus ini saja. Dan vitamin A juga dilaksanakan khusus pada bulan Agustus ini.
4: Ini untuk balita ada berapa sih yang wajib diberikan?
3: Untuk sasaran balita yang mendapatkan vitamin A, baik vitamin A yang biru dan vitamin A yang merah, itu ada 6.182 balita yang menjadi sasaran tahun ini.
0: Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Malinau yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Melenti Wempi, mendorong para orang tua untuk rutin membawa anaknya ke posyandu dan memperhatikan asupan gizi serta tumbuh kembangnya. Selain itu juga mengajak kader posyandu memberikan pelayanan bagi balita dan anak-anak selama bulan Agustus ini.
5: Pelayanan kesehatan

0: selain posyandu pendidikan perhatikan, keamanan, rumah sehat juga diperhatikan. Terima kasih buat semuanya yang mendukung kegiatan posyandu di Kabupaten Malinau, dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilakukan oleh ketua posyandu di setiap kecamatan yang ada di 15 kecamatan dan 109 desa. Kami harapkan semua ketua posyandu atau posyandu-posyandu dapat aktif memberikan vitamin A dan obat cacing kepada anak-anak di Kabupaten Malinau.
1: Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan keluarga diharapkan mampu mencegah stunting serta mendukung lahirnya generasi Malinau yang sehat, tumbuh optimal, dan berkualitas. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Distribusi imunisasi ke long titi terkendala jarak, Sungai Tubu butuh fasilitas penyimpanan.
2: Upaya melengkapi imunisasi anak di Kecamatan Sungai Tubu masih menghadapi tantangan geografis, terutama untuk menjangkau wilayah terjauh. Desa Long Titi yang membutuhkan waktu perjalanan hingga sekitar 12 jam melalui jalur sungai. Camat Sungai Tubu, Jimmy Sakai, mengatakan persoalan akses tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan pelayanan imunisasi dapat diberikan secara lengkap dan tepat waktu pada anak-anak di wilayah Sungai Tubu. Sungai Tubu berada dalam wilayah pelayanan Puskesmas Pulau Sapi. Sejumlah desa dapat dijangkau dengan membawa layanan imunisasi secara langsung. Namun kondisi berbeda di Long Titi yang memiliki akses jauh lebih sulit.
3: 5 wilayah di Kecamatan Sungai Tubu itu adalah pustu, sehingga pemegang program imunisasi ini ada di PKM Pulau Sapi. Kami sudah melakukan koordinasi untuk 4 desa yang ada, Long Nyau, Long Ranau, Long Pada, Riang Tubu termasuk Tepu yang di dalam, itu kami bisa jangkau membawa imunisasi itu sesegera mungkin. Yang menjadi tantangan kami hari ini adalah membawa itu ke Long Titi, karena perjalanan pergi, jadi kalau untuk naik perahu membawa imunisasi itu diperlukan 2-3 hari. Nah ini yang menjadi pertimbangan kita, sehingga kami memohon dengan sangat berupa fasilitas penyimpan imunisasi ini sehingga punya waktu yang bisa dibawa dalam jangka waktu mungkin kurang lebih 7 hari sehingga pada saat sampai di Long Titi imunisasi ini bisa dapat dipakai.
2: Kendala akses imunisasi tersebut menjadi semakin penting dalam upaya penanganan stunting di Sungai Tubu. Berdasarkan hasil verifikasi tenaga kesehatan dan kader posyandu pada Mei 2026 ditemukan 27 anak stunting dari sekitar 180 anak yang mengikuti posyandu di 5 desa. Jimmy menyebut belum lengkapnya imunisasi merupakan salah satu faktor yang ditemukan dalam proses verifikasi. Artinya persoalan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil tidak hanya berkaitan dengan pelayanan imunisasi, tapi turut menjadi bagian dari tantangan intervensi stunting. Jimmy menilai penguatan akses layanan dasar seperti imunisasi menjadi bagian penting dari upaya menekan prevalensi stunting sekaligus memastikan anak-anak di wilayah pedalaman memperoleh hak pelayanan kesehatan secara setara. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upacara 17 Agustus di Kabupaten Malinau digelar di 2 titik, yaitu di Ibu Kota Kabupaten dan di wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Malinau menyiapkan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di 2 lokasi utama, yakni di Ibu Kota Kabupaten serta di wilayah pedalaman dan perbatasan. Hal ini disampaikan Bupati Malinau, Wempi Wemawa, dan menegaskan bahwa semangat merayakan kemerdekaan milik seluruh warga tanpa kecuali, termasuk yang tinggal di pelosok daerah maupun garis batas negara. Karena itu, Bupati Malinau mengajak seluruh masyarakat yang berada di pedalaman dan perbatasan Kabupaten Malinau untuk bersatu dan bersama-sama membuktikan bahwa merayakan hari kemerdekaan ini tanpa mengenal batas wilayah dengan penuh rasa syukur.
4: Khususnya bagi kita yang ada di pedalaman dan perbatasan juga, kita juga merayakan hari kemerdekaan. Secara khusus Badan Perbatasan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga mengutus untuk melaksanakan upacara di Kecamatan Perbatasan Apokaya. Dan nanti akan dihadiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Secara khusus saya akan berada di ibu kota dan Pak Wakil akan berada di perbatasan. Semua itu kita lakukan untuk menjaga semangat Merah Putih.
1: Bupati Malinau juga menegaskan, melalui semangat Sang Merah Putih, di setiap jengkal tanah Pertiwi, tugas pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama dalam membangun daerah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
4: Tugas pemerintah membangun, tugas para pendidik juga, bagaimana mendidik anak negeri dan anak bangsa ini, agar mereka menjadi generasi yang benar-benar menjadi harapan kita. Estafet kepemimpinan pada saatnya juga akan tiba pada saat bagi mereka. Dan bagi masyarakat, mari kita jaga. Perbedaan memang ada. Pembangunan belum terwujud sepenuhnya. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Tapi mari kita berusaha sekuat tenaga dengan energi yang ada. Bahu-membahu, tahap demi tahap untuk lebih cepat lagi, lebih bersemangat lagi. Agar cita-cita bangsa ini terwujud, masyarakat yang sejahtera dan keadilan pemerataan pembangunan merata di negeri ini.
1: Bupati Malinau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu bekerja sekuat tenaga secara bertahap, namun lebih cepat dan bersemangat guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil, dan pemerataan pembangunan yang nyata sampai ke seluruh pelosok negeri. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Ketua DPRD Malinau, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian Raperda Tata Pemukiman dan Wilayah Adat, 2 dari 8 Raperda yang tengah dibahas tahun 2026.
2: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Pingding, menyoroti tantangan penyelesaian 2 dari 8 rancangan peraturan daerah yang tengah digodok tahun ini. Pingding mengatakan, dari 8 Raperda yang menjadi target pembahasan, sekitar 4 diantaranya sudah hampir memasuki tahap final, sementara 4 lainnya masih terus diperjuangkan agar dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Menurutnya, tantangan terbesar berada pada Raperda yang berkaitan dengan tata permukiman dan penetapan wilayah adat. Kedua regulasi tersebut membutuhkan proses yang lebih panjang karena lebih kompleks.
5: Karena ini agak-agak berat ya, wilayah adat dan lain sebagainya itu kan perlu kajian-kajian mendalam ya, karena kita juga harus punya data lengkap, valid, supaya nanti ke depan memang bisa di target kita tahun ini. Tapi semoga ya, saya agak ragu dengan yang dua ya, yang pemukiman, tata pemukiman dan wilayah adat. Karena harus data ini dulu, masyarakat sendiri, kemudian dengan yang melakukan kajian akademiknya, seperti itu.
2: Meski demikian, DPRD Malinau, kata Pingding, tetap berupaya mendorong seluruh Raperda yang telah masuk dalam target tahun ini. Kelengkapan data dan kajian menjadi perhatian agar regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kabupaten Malinau ingatkan warga meski masih musim kemarau, tetap waspada potensi perubahan cuaca. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malinau, Haji Iwan Darmayuana, menyampaikan pemantauan terkait kondisi cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah setempat. Pernyataan ini menanggapi informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memperkirakan akan terjadi banjir dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi dari BMKG, saat ini wilayah Kabupaten Malinau masih berada dalam masa musim kemarau. Secara kasat mata pun, langit di wilayah Malinau belum menunjukkan tanda-tanda cuaca yang ekstrim, sehingga potensi banjir dalam waktu dekat ini belum terindikasi.
6: Sebenarnya kalau dari BMKG itu sebenarnya ini termasuk musim kemarau, potensi musim kemarau. Jadi cuma kalau kita lihat di secara kasat mata di daerah-daerah ini kan tidak terlalu gelap, berarti potensi banjir belum.
1: Tapi tetap waspada. Berarti ada himbauan secara khusus kepada pancamat kepala desa.
6: Tetap kami beri himbauan untuk tetap waspada dan selalu mengamati cuaca.
1: Meski demikian, masyarakat pun diminta tetap aktif memantau kondisi lingkungan sekitar dan segera melapor ke pihak yang berwenang jika melihat gejala yang mencurigakan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tersebut menutup rangkuman Warta Inti Mung sepekan kali ini. Saya Widayat dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Inti Mung sepekan berikutnya.

0: Demikian Warta Intimum Sepekan, produksi tim pemberitaan RRI Malinau.
1: Pendengar, akan kita ikuti bersama penyampaian berita Sepekan Kaltara bersama dengan RRI Pro 1 Ertarkan. Selamat mendengarkan.
2: Seluruh cabang olahraga memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan memaksimalkan program latihan agar setiap atlet siap bersaing di ajang Porprov. Dartanyuser Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi 2 Kaltara tahun 2026 yang sebelumnya dijadwalkan September ditunda November mendatang.
1: Nah ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
2: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Utara 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 9 September resmi diundur menjadi 10 November 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Utara bersama Wakil Gubernur, Ketua KONI Kaltara, Perwakilan Bupati dan Wali Kota, Kepala Dispora Sekaltara, serta Pengurus KONI Sekaltara. Ditemui usai senam bersama di halaman Panggung Budaya Padan Liuburung, Jumat 7 Agustus 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Silvanus, SPI MMMH, mengatakan bahwa penundaan bukan disebabkan oleh kesiapan tuan rumah, melainkan karena masih adanya persoalan teknis dari sejumlah cabang olahraga atau cabor. Menurut Sekda Malinau,
1: kenapa itu diundur? Ada beberapa yang masalah teknis. Masalah teknis ini yang mungkin berhubungan dengan keolahragaan. Ya kalau kita, khususnya pemerintah daerah, dalam hal ini Malinau sebagai tuan rumah, sudah sangat siap sebagai tuan rumah. Nah cuman ada beberapa yang secara teknis, misalnya cabor ini, yang kita lihat secara teknis siap itu adalah 48 plus 2 kemarin, eksebisi, berarti 50. Nah, sampai waktu yang diberikan oleh KONI Provinsi, Pengprov itu baru 34 yang menyerahkan THB, yaitu mekanisme, tata cara, pertandingan termasuk jenis pertandingan.
2: Jika THB belum lengkap, pelaksanaan Porprov berisiko mengganggu persiapan atlet dan daerah yang telah berlatih sejak lama dan penentuan nomor pertandingan, serta perebutan medali juga belum dapat dipastikan.
1: Kalau cuma 34 dari yang seharusnya 48 dipertandingkan, kan masih ada sekitar 14 cabur yang tidak bisa dipertandingkan. Nah ini kan pertama berisiko bagi atlet-atlet yang sudah latihan, daerah-daerah yang sudah persiapkan dari 48 cabur tadi. Yang kedua, berisiko juga kalau seandainya kita laksanakan terhadap berapa jenis kategori setiap pertandingan, berapa medali yang harus diperebutkan. Nah ini jadi catatan kemarin sehingga pelaksanaan ini harus kita tunda, karena dengan satu bulan mulai hari ini mekanisme yang harus kita bangun, kemudian tata cara juga belanja barang dan jasa dalam keperluan Porprov ini kan juga harus tetap mengikuti mekanisme. Nah ini yang kemarin jadi permasalahan sehingga diambillah kesimpulan untuk diundur di 10 November dan itu sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur.
2: Sekda Ernest Silvanus menegaskan, dari sisi kesiapan daerah, Malinau telah melakukan berbagai kesiapan sejak mendapatkan pendampingan dari KONI Kaltara pada Februari 2025 lalu. Seluruh venue pertandingan terus dibenahi, termasuk melalui dukungan anggaran APBD perubahan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas seperti penerangan dan kebutuhan penunjang lainnya. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Tarakan terus memajukan infrastruktur di bidang olahraga. Salah satunya akan membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja.
2: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga. Salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif utamanya dunia balap motor yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
2: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 306 atlet ramaikan kejuaraan panahan pada perhelatan Bupati Malinau Cup kelima tahun 2026.
1: Mas sendiri, Bupati Malinau itu kita mengirimkan ada sekitar 83 atlet dan kemudian dari Berau 80 atlet, Bulungan itu ada sekitar 65 atlet dan Tarakan itu 23 atlet.
2: Ketua Panitia Kejuaraan Panahan Bupati Malinau Cup BMC 2026 Helmi Pandawa mengungkapkan kejuaraan cabang panahan dalam rangkaian turnamen Bupati Malinau Cup atau BMC 2026 telah dimulai pada Kamis 6 Agustus 2026 pagi hingga Minggu 9 Agustus 2026 diikuti oleh 306 atlet. Para atlet tersebut berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Utara hingga luar provinsi. Dalam kejuaraan tahun ini tergolong yang paling banyak dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 200 lebih peserta.
1: Untuk tuan rumah sendiri, Kabupaten Malinau, itu kita mengirimkan ada sekitar 83 atlet dan kemudian dari Berau 80 atlet, Pegunungan itu ada sekitar 65 atlet dan Tarakan itu 23 atlet. Para KTT mengirim 53 atlet dan Nunukan sendiri 21 atlet dan yang terakhir Surabaya ada satu atlet yang ikut berkompetisi di ajang BMC.
3: Untuk kegiatan ini sendiri rencana yang paling besar pemainnya nanti di apa nih yang paling bergensi nanti?
1: Yang paling bergensi nanti pada hari Sabtu U10 dan U15. Pada saat itu nanti mungkin kita selesainya waktunya akan menghabiskan waktu sampai sore hari ya, karena pesertanya paling banyak di hari Sabtu.
2: Sementara itu, Tommy Pramudi Haryono, Ketua Harian Pengcap Perpani Kabupaten Berau, sekaligus pelatih klub Erau di lokasi pertandingan lapangan samping gedung Kuarcap Kabupaten Malinau, mengatakan alasan utama partisipasi pihaknya dalam ajang ini karena jaraknya yang lebih dekat dari Berau. Namun yang terpenting, pihaknya membawa anak-anak sebagai atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Pertama, jangkauan jaraknya dekat dari Berau. Yang kedua, memang kita membawa anak-anak kita. Jadi sebetulnya kalau yang senior sendiri kan sebetulnya untuk ini aja ya, untuk meramaikan. Tapi kita memang fokusnya lebih ke anak-anak. Karena nanti besok hari Sabtu, Minggu itu kan lebih ke anak-anak. Jadi pembinaan, kemudian yang pemula-pemula ini kita coba latih, berlatih mental ya. Karena sebetulnya semua olahraga itu intinya bukan di teknik atau apapun, tapi mental. Begitu mentalnya bagus, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Jadi itu kita berani untuk tampil, kemudian berani menerima kekalahan, ya kan? Kadang-kadang kan itu juara itu sebetulnya suatu bonus.
5: Bagaimana melihat kesiapan dari panitia terhadap kegiatan ini?
4: Kesiapannya cukup bagus ya. Cuma memang walaupun memang tetap ada beberapa kekurangan, tapi alhamdulillah dari tahun kemarin kita ada di dalam gor, karena kemudian tahun ini di luar, insya Allah dari sisi persiapan kelihatannya lumayan lah, lebih ada kemajuan lah.
2: Widayat, RRI Malinau. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desi di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
2: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
3: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
4: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita, kita dapat mengatasi segala sesuatu.
1: Berita Kaltara.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
6: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
7: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
1: Sapa Kaltara.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
9: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
10: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
1: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Nah, iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: kenapa juga?
1: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Eh, gak ada pulsa aku juga, Jang.
0: Itulah kau. Punya HP gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 11.

0: ke 0. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan? Chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
1: Paten, Ba.
2: Eh, udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Yes, hip hop hura-hura yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Pendengar informasi yang datang dari dunia olahraga jelang kejuaraan dunia 2026, Indonesia tambah 3 kekuatan. Kekuatan tim bulu tangkis Indonesia menuju kejuaraan dunia 2026 dipastikan bertambah. Merah putih menambah 3 amunisi baru sehingga sekarang punya 14 wakil. Satu wakil terbaru datang dari ganda putri Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinara Nasti, sementara dua wakil lainnya yaitu Bimo Prasetyo dan juga Arlia Nabila Tesya Munggaran, serta Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya di ganda campuran. Undangan ini saat terakhir tidak disangka-sangka oleh Isyana Rinjani dan juga Bimo Tesya. Rasa senang dan excited pastinya menyelimuti dua pasangan muda ini. Dan juga pendengar, baik Bimo dan juga Tesya maupun Isyana dan Rinjani mengaku tidak ada kendala karena latihan intensif terus dilakukan di Platnas. Dan juga kejuaraan dunia 2026 akan berlangsung di tanggal 17 hingga 23 Agustus di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, India. Tim bulu tangkis Indonesia terbang ke sana hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi kemarin. Ya, kita berdoa aja semoga perwakilan Indonesia ya bisa menjuarai kejuaraan dunia di kancah internasional pastinya dan mengharumkan nama bangsa. Baiklah, pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, sesaat lagi kita akan ikuti siaran gereja. Dan untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, kami akan hadirkan beberapa lagu dan juga informasi-informasi yang menarik pastinya di 97,9 MHz dan siaran gereja juga tepat di jam 8 pagi nanti. Pendengar yang akan melakukan ibadahnya untuk hari Minggu ini, selamat menjalankan ibadah ya ke gereja. Ada yang pagi, siang, dan juga ada yang sore dan juga malam ya. Oke, untuk Anda yang mungkin lagi beribadah pada hari Minggu ini, selamat ibadah. Dan juga kami hadirkan silang siaran gereja untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, kami informasikan kembali, jangan pindah frekuensinya pendengar ya, karena masih banyak sekali acara-acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan.

Kembali dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Saya Virgo Edi. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk perayaan Ekaristi kali ini kita akan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan perayaan Ekaristi kita kali ini akan dipimpin oleh Pastor Sixtus De Maju, OMI. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan dalam perayaan kali ini, bacaan pertama diambil dari Kitab Wahyu pasal 11 ayat 19a, dilanjut pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6a, dilanjut ayat 10ab. Kemudian untuk bacaan kedua, kita akan dengarkan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Kemudian untuk bacaan Injil hari ini kita akan dengarkan Injil suci menurut Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56. Ya, pendengar Pro 1 RRI Tarakan di manapun Anda berada, selamat pagi. Kita hadirkan siaran gereja